Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya.

0: Bang, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Us is going up about.
1: Lagu Taylor Swift ya. Betul-betul. Di MV-nya ini tuh Taylor lagi suka nih sama yeah. seseorang pemain basket.
2: Wih, di tapi emang entah kenapa dulu waktu zaman-zaman sekolah pemain basket tuh kayak mempesona sih dia.
1: Betul, kayak keren abis gitu ya.
2: Iya kan? Kamu juga ngerasa gitu kan?
1: Ambas.
2: Iya kan, anak basket. Ayo gitu, tapi emang ini benar-benar kayak yang wow banget gitu teman pro 2 kalau kita dulu lihat anak-anak basket ya, kayak apalagi kalau mereka udah melakukan slam dunk.
1: Betul.
2: Kayak wow,
1: kita juga semangat gitu di supporternya.
2: Iya, kayak gitu cewek-cewek ya. Nah, ngomongin tentang basket teman pro 2, ada informasi juga di mana sekitar 10 tim basket ya dari 8 sekolah se-Indonesia ini bakal memperebutkan tiket tampil di kejuaraan Asia Pasifik lewat High School Basketball Championships atau HSBC 2026. Ajang ini akan berlangsung di MS Sport Arena Tangerang Selatan dari tanggal 13 sampai 17 Mei. Di sektor putra ada 7 tim, sedangkan di sektor putri ada 3 tim yang bakal berkompetisi.
1: Yes, dan masing-masing juara dari setiap sektor ya teman Perda ini nantinya berhak untuk mendapatkan tiket tampil di turnamen kejuaraan Asia Pasifik yang akan berlangsung di Singapura ya di tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2026, di mana untuk peserta dari HSBC ya ini untuk putra ada dari Jubilee School Jakarta, dari SMA Pengudi Luhur Jakarta, Sekolah Bina Tunas Bangsa Jakarta, SMA 1 PSKD Jakarta, SMA Surabaya Cambridge School, ada SMA Cita Hati Christian School Surabaya, sama ada SMA Mighty Olivan Yogyakarta. Sedangkan untuk di nomor putri ini diikuti oleh Jubilee School Jakarta, SMA 1 PSKD Jakarta, ada juga SMA BPK Penabur Cirebon. Wah, ini Malang belum ada ya.
2: Ya, sayang banget. Next time mungkin ya teman pro 2. Yang pasti perwakilan panitia penyelenggara High School Basketball Championship Murni Setionegoro ini mengatakan pihaknya ingin mendorong sekolah Indonesia ya, se-Indonesia untuk berpentas di panggung internasional lewat bola basket kayak gitu. Ia menyampaikan HSBC 2026 masih menerapkan sistem undangan yang berbasis seleksi mandiri dari performa tim basket sekolah di ajang lainnya kayak gitu ya. Sedangkan wakil sekretaris jenderal Perbasi ada Ratana Arya Krisnan ini menyampaikan dukungan federasi terhadap HSBC 2026. Menurutnya atlet muda ini harus banyak diberi kesempatan tanpa memusingkan rentetan gelar.
1: Bener, setuju sih aku. Emang kalau basket tuh emang sering-sering ke turnamen.
2: Iya,
1: atau enggak, yang penting adalah jam terbang gitu.
2: Betul. Karena memang sebenarnya gak hebat basket, semua apapun
1: semua,
2: itu butuh
1: betul.
2: Jam terbang teman berdua. Dan kalau misalnya udah pernah bertanding dengan siapa gitu ya, nyobain lapangan mana dan lain sebagainya.
1: Bener.
2: Jadi semakin bisa gitu, kayak oh ini suasananya kayak gini nih, bla bla bla gitu.
1: Ya, bisa ngerti. Mentalnya juga lebih kebentuk gitu.
2: Betul. Jadi untuk kamu anak-anak basket ini harus banget ya teman berdua belajar terus, karena ini mungkin next time juga bakal ada apa namanya kompetisi yang satu ini juga teman berdua ya.
1: Dan semoga di tahun berikutnya adalah proyekan dari Malang gitu ya.
2: Amin. Karena aku percaya kalau misalnya di perwakilan Malang ini juga anak-anaknya sempurna.
1: Betul, keren-keren.

0: udah mo, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Ya, tahun 2 arteri di Revis ya, sudah kita hadirkan di pagi hari ini.
1: Ya, dan semoga dengan mendengarkan lagu ini kamu bisa lebih semangat gitu ya, karena lagunya emang semangat banget, powerful banget teman Pro 2.
0: Itu dia. Ya, pasti juga teman Pro 2 pagi hari ini untuk kamu yang ada rencana jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Thailand.
1: Cakep.
0: Jangan lupa bawa jajan.
1: Cakep. Lanjutin. Ntar kita mikir dulu ya sama Pro 2.
0: Iya ya Allah, memang agak-agak bodoh kalau gini ya. Pengen jauh bisa pantun kayak orang sebelah tuh. Tapi gak bisa.
1: Bisa spontan gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu Pro 2. Jadi memang kabarnya wisatawan mancanegara atau turis asing yang berencana meninggalkan Thailand melalui bandara utama mulai bulan depan ini harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Jadi Airports of Thailand ini mengkonfirmasi bakal menaikkan biaya layanan penumpang atau passenger service charge sebesar 50% per tanggal 20 Juni. Bah, ini naiknya gak nanggung-nanggung teman Pro 2.
1: Betul, langsung setengahnya ya.
0: Gila, amazing. Jadi ini emang mereka mengumumkan kalau biaya PSC sendiri untuk penerbangan internasional di 6 bandara pengelolaannya akan naik dari 730 baht atau sekitar 320.000 jadi 1.120 baht atau sekitar 490.000 per orang.
1: Jadi kamu siap-siapin nih uangnya, di mana langkahnya juga merupakan realisasi ya dari rencana yang pertama kali diwacanakan pemerintah Thailand di Februari kemarin teman Pro 2. Dan ini kenaikannya ya akan diterapkan di 6 gerbang utama Thailand. Sementara itu untuk tarif penumpang domestik dipastikan tidak berubah ya, tetap di angka 130 baht per orangnya. Dimana untuk AOT juga memperkirakan nih penyesuaian tarif ini juga akan mendongkrak pendapatan perusahaan hingga 10 miliar baht atau sekitar 4,3 triliun per tahunnya teman Pro 2.
0: Wow, pihak pengelola juga menegaskan bahwa dana tersebut bakal digunakan untuk apa sih? Untuk peningkatan infrastruktur, kayak termasuk instalasi common use passenger processing system, terus ekspansi terminal ya, pengembangan proyek terminal selatan di Bandara Suvarnabhumi, terus modernisasi layanan. Ini menyesuaikan biaya operasional dengan standar pelayanan jangka panjang gitu. AOT pun juga mengklaim hasil studi mereka menunjukkan kalau kenaikan PSC sendiri ini gak akan mempengaruhi keputusan perjalanan wisatawan, mengingat tarif baru tersebut masih lebih rendah nih dibandingkan banyak bandara di luar negeri.
1: Jadi meskipun bertujuan untuk pengembangan ya, tapi kebijakan ini juga memicu gelombang kritik teman Pro 2 dari mantan wakil gubernur Bangkok ya, Smart Ratchapol Sitte. Ini memperingatkan bahwa tarif PSC di Suvarnabhumi ini akan lebih mahal dibandingkan bandara hub utama lainnya ya, seperti di Incheon Korea Selatan sama di Haneda di Jepang teman Pro 2.
0: Itu dia, pelancong dengan anggaran terbatas atau budget travelers diprediksi akan merasakan dampak paling signifikan. Kenaikan hampir 400 baht ini diperkirakan bakal mendorong harga tiket pesawat naik sekitar 7-10%, gak nanggung-nanggung ya. Kebijakan ini pun muncul di saat maskapai juga lagi berjuang menghadapi lonjakan harga bahan bakar aftur akibat ketegangan di Timur Tengah. Hingga saat ini lembaga penelitian seperti Thailand Development Research Institute mendesak AOT untuk lebih transparan lagi dalam merinci bagaimana dana jumbo dari kenaikan tarif ini akan dibelanjakan demi kepentingan publik dan kenyamanan penumpang di masa depan nanti.
1: Jadi mungkin buat kamu yang pengen kesana, mumpung belum naik ya, belum diberlakukan nih, bisa kali ya langsung aja Pro 2 daripada kamu kena kenaikan harga gitu.
0: Service tadi teman Pro 2 kadang-kadang 50%. Kita tuh suka 50%, tapi kalau diskon.
1: Kalau kenaikan ini agak kurang ya, enggak deh.
0: Kayak yang aduh kok naik, pengen kesana tapi juga masih belum ada tabungan. Sebel banget ya. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Info lain masih bakal ada untuk kamu sampai nanti jam 10 pagi ya.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar! Pak Kardi! Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
1: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
1: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

0: Iya, yeah, teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure di pagi hari ini ya, Dila, kita bakal ngobrol barengan sama forecaster dari BMKG untuk hari ini. Kita akan tanya-tanya gitu ya, seputar perakiran cuaca hari ini. Ada Mas Andang yang udah terhubung di telepon WhatsApp kita. Selamat pagi, Mas Andang.
1: Selamat pagi.
0: Alright, bagaimana kabar Mas Andang untuk pagi hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Karena emang lagi musim sakit gitu ya, cuacanya hari ini 82. Tapi ngomongin tentang perakiran cuaca hari ini nih Mas, untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya nih, bagaimanakah untuk hari ini?
1: Oke, jadi untuk hari ini di wilayah Malang Raya itu cuaca secara berawan ya, tapi perlu waspada sobat. Ada potensi hujan di siang hingga sore harinya.
2: Oke, kalau untuk malam harinya Mas, gimana?
1: Malam harinya kondisi berawan juga masih tetap ada dan tidak setinggi siang hingga sore hari, tapi potensi hujan juga ada yang ternyata.
0: Oke, berarti potensi hujan masih ada ya untuk malam hari. Terus untuk peringatan dini mungkin Mas dari BMKG terkait cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang atau petir mungkin dalam beberapa hari ke depan?
1: Nah, untuk itu perlu diakses secara rutin karena itu akan diperbarui oleh BMKG di setiap harinya. Nah, untuk hari ini sendiri wilayah-wilayah yang punya tingkat kerawanan banjir dan longsor ketika nanti ada hujan deras perlu lebih waspada.
0: Oke, daerah mana aja tuh Mas untuk diperkirakan akan terjadi longsor dan lain sebagainya kalau ada hujan deras?
1: Untuk di Malang Raya tentu saja di wilayah Malang bagian pegunungan di wilayah utara, Ngantang, Pucon, Kasembon dan sebagainya.
0: Oke. Ngantang, Kasembon dan sebagainya gitu ya. Tapi daerah sana overall hari ini bakal aman-aman aja ya Mas, nggak ada hujan dan atau bahkan mungkin hujan deras.
1: Nah, itu latihan di sebelumnya.
0: Oh iya, berarti cek aja gitu ya.
1: Sampaikan ada potensi untuk hari ini.
0: Oke. Itu berarti seputar Malang Raya teman Pro 2.
2: Yes, baiklah. Kalau untuk himbauan nih Mas Andang kepada teman Pro 2 ya, khususnya untuk kayak pengendara dan juga aktivitas luar ruangan nih, gimana untuk tips tetap aman gitu ya untuk menghadapi cuaca di hari ini Mas Andang?
1: Ya, tentu saja bersiap dengan jas hujannya. Lalu untuk kondisi suhunya di hari ini cukup panas sampai dengan 30 derajat Celcius. Tinggi. Jadi rasa hangat yang agak lengket mungkin.
2: Sumuk gitu ya Mas Andang ya.
1: Sumuk ya. Itu nanti kalau di balita, di lansia juga bisa berdampak lebih ketidaknyamanannya.
0: Oke, baiklah. Berarti untuk kali ini agak sedikit panas ya teman produk hari ini. Jadi harus sering-sering banyak minum air putih, pakai sunscreen juga gitu ya Mas Andang ya, untuk yang beraktivitas di luar ya. Oke, baiklah. Oke, untuk informasi lebih lanjut dari BMKG ini bisa kami akses melalui mana nih Mas Andang?
1: Tentu saja perlu diakses dari laman-laman resmi yang ada bmkg.go.id-nya.
0: Oke. Baiklah, bmkg.go.id seperti itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Andang untuk perakiran cuaca hari ini. Sehat selalu ya dan juga tetap semangat untuk beraktivitas Mas Andang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alright. Ya, teman Pro 2 barusan aja kita udah ikutin ya Dil ya untuk perakiran cuaca hari ini. Overall bakal cerah aja kecuali nanti bakal ada perakiran hujan.
2: Ada potensi hujan juga
0: di malam hari.
2: Betul. Jadi pastiin aja kamu kalau mau keluar malam gitu ya, siap-siapin aja jas hujan dan lain sebagainya teman Pro 2.
0: Yes.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus.

0: sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan kemarin tuh sempat ada isu-isu gitu.
0: Isu, apa tuh?
1: Bener gak sih Indonesia ini jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup di tahun ini gitu. Nah ini langsung ada dijawab langsung ya sama anggota komite eksekutif atau EXCO PSSI Arya Sinulinga, teman Pro 2. Kalau emang ada wacana nih Indonesia akan jadi tuan rumah di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah ini tapi hanya aja ya, sampai kini emang belum ada info resmi dari AFF maupun dari FIFA-nya juga, teman Pro 2. Tapi dari PS-nya sendiri juga belum bisa mendapatkan pemberitahuan yang pasti gitu ya, soal detail agendanya nanti bakal kayak gimana.
0: Itu dia, as we know, teman Pro 2, ada beredar informasi kalau Indonesia ditunjuk FIFA jadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di September sampai Oktober 2026. Nah selain Indonesia, ini juga menunjuk Hong Kong ya, Indonesia. Indonesia bakal menjadi tuan rumah untuk pertandingan divisi 1 dan Hong Kong jadi di loksi divisi kedua gitu. Divisi 1 disebut-sebut sebagai 8 tim dengan ranking FIFA paling baik, sedang divisi 2 diisi tim-tim yang peringkatnya di FIFA kurang baik. Ada 3 tim yang bakal diundang kabarnya.
1: Yes, dan 3 tim itu ada dari China, ada India sama Hong Kong, teman Pro 2. Dan sejauh ini ya baru China aja nih yang udah mengeluarkan pernyataan kalau siap untuk mengambil bagian dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Dan untuk detail pertandingannya sendiri seperti apa masih belum dipaparkan juga gitu ya, teman Pro 2. Dan informasi yang beredar ini baru sebatas bocoran dari sejumlah media aja, termasuk dari Straits Times yang mendapatkan salinan dari dokumennya gitu, teman Pro 2.
0: Itu dia, ya pasti para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk mengadakan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan dukungan para pemimpin ASEAN. Kecil kemungkinan agenda ini tidak terlaksana. Jadi pasti terlaksana, cuman info resminya bakal dilaksanakan di mana dan lain sebagainya, kita akan tunggu infonya lebih lanjut, teman Pro 2.
1: Nanti kalau udah ada info pastinya nanti kita share juga gitu ya.
0: Betul, itu dia. Kita kan anu aja, langsung WA-an sama orangnya. Pak Arya, gimana
1: nih jadinya?
0: Gimana kalau kita sekalian ngopi, Bapak? Supaya direkrut jadi orang PSSI.
1: Pindah haluan.
0: Pindah haluan. Okay. Yaudah deh, kalau gitu, teman-teman, 2 last module ke single satu ini. Semoga kamu suka ya.

0: 2.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Informasi terakhir teman Pro 2 sebelum kita bakal ada talk show gitu ya nanti ya, tentang moderasi beragama. Ada kabar terbaru dari Bendungan Lahor.
1: Harus yes. gitu. R-nya harus R gitu ya.
0: Iya, betul. Karena aku bersusah payah dulu enggak bisa ngomong R.
1: Oke.
0: Okay. Waktu kecil susah, ada lalel numpak lel. Keletak gitu susah. Oke deh, yang pasti tempat produk kabarnya operasional gate elektronik Bendungan Lahor di Desa Karangkapas Kecamatan Sumber Pucung itu kembali dijalankan hari Minggu ya, tanggal 10. Tapi Perum Jasa Tirta menyiapkan aturan baru nih terkait akses kendaraan di kawasan Bendungan. Jadi kabarnya per 1 Agustus 2026, jalan inspeksi Bendungan Lahor ini hanya diperbolehkan dilalui kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 pribadi nggak lagi diizinin untuk melintas di area ini.
1: Yes, dari Sekretaris PJT 1, Erwando Rahmadi juga bilang gitu ya kalau pihaknya ini akan menerapkan masa sosialisasi lebih dahulu sebelum aturannya akan diberlakukan secara penuh gitu ya. Di mana untuk masa sosialisasinya akan dilakukan di tanggal 11 kemarin sampai dengan 31 Juli 2026 mendatang nih teman Pro 2. Dan selama masa sosialisasi ya ini nanti kendaraan roda 4 masih bisa melintas seperti biasa di jalan inspeksi Bendungan, tapi setelah 1 Agustus ini akses hanya diberikan untuk kendaraan roda 2 aja. Dan pengecualian ini hanya berlaku bagi kendaraan operasional Bendungan, ambulans, dan juga kendaraan kepolisian, teman Pro 2.
0: Nah, itu dia. Menurut Erwando sendiri, kebijakan pembatasan kendaraan diterapkan untuk menjaga kondisi Bendungan Lahor yang sekarang tuh udah tua banget, yaitu sekitar 50 tahun. Bendungan yang membendung sungai Lahor, anak sungai Berantas ini, termasuk objek vital nasional, sehingga perlu perlindungan dari potensi kerusakan. Selama ini, teman Pro 2, jalan inspeksi Bendungan ini masih sering dilalui kendaraan roda 4, dan kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan konstruksi bendungan dalam jangka panjang kayak gitu.
1: Oke deh, jadi selama masa sosialisasi gitu ya cukup lama juga sampai Juli gitu ya teman Pro 2. Jadi siap-siap aja mulai dari sekarang biar nanti pas udah di stop gak boleh lewat biar gak kaget gitu.
0: Betul. Ya. Jangan ada lagi karena sosialisasinya cukup panjang aku rasa gitu ya dari pertengahan Mei ini sampai akhir Juli. Jadi enggak ada lagi nih yang harapannya nggak ada lagi yang terjebak ke sana habis itu kayak loh kok nggak bisa lewat kata siapa nih blablabla marah-marah kagak ada karena sosialisasinya udah panjang teman Pro 2 ya. Jadi seperti itu per 1 Agustus nggak ada lagi kendaraan roda 4 ya yang bisa melintasi Bendungan Lahor kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, jam 9 nanti kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita hari ini. Nanti bakal ada penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Malang. Ngobrolin apa? Jangan kemana-mana nanti aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
0: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir lo dek, meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depanmu?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Iya, dan di pagi hari ini ya, di jam 9, teman Pro 2, seperti yang udah kita omongin tadi ya, Salva.
1: Betul-betul.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang narasumber kita. Ada Bu Yustina Lestari gitu ya, seorang penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Malang, teman Pro 2. Dan untuk topik hari ini kita akan ngebahas tentang pandangan gereja tentang agama lain, teman Pro 2.
1: Itu, selamat pagi Bu Yustina.
3: Selamat pagi Mbak Dila dan Mbak Safa.
1: Mungkin agak sedikit lebih dekat lagi dengan mikrofon Bu Yustina. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya. Tadi juga Bu Yustina udah sempat bilang, teman Pro 2, kalau misalnya ada sedikit trouble gitu ya tadi untuk kendaraannya, tapi alhamdulillah sudah bisa hadir, meluangkan lancar ya sampai sini.
3: Terima kasih juga berkat kakak-kakak semua ini, setia nunggu juga.
1: Ibu, ini kalau misalnya boleh tahu, ini kesibukan Ibu nih apa akhir-akhir ini, apa aja nih Bu?
3: Ya, di akhir-akhir ini karena kami penyuluh agama, kami di akhir ini dari Kemenag diminta untuk mendata mengenai perkawinan.
1: Jadi
3: di dalam gereja Katolik, di dalam di antar semua agama, kami semua di Kemenag itu ada yang Muslim, kemudian ada yang Hindu, ada Buddha, Kristen, itu juga ya. Jadi di sini kami kemarin dapat tugas untuk pendataan mengenai perkawinan. Jadi agar terdata di statistik juga gitu.
1: Oke. Didata ulang lagi untuk perkawinan yang ada di area Malang. Kota Malang. Oke. Cukup sibuk berarti ya. Luar biasa. Oke, baiklah Ibu. Ini hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan juga ya tentang materinya adalah pandangan gereja tentang agama lain, seperti itu. Mungkin sudah siap Ibu untuk materinya? Kita juga pengen dengerin nih seperti apa gitu ya pandangannya. Karena ini insight baru juga buat kami. Mungkin langsung saja Ibu Yustina, saya persilahkan.
3: Terima kasih Kak Dila dan Salva ya. Kakak yang cantik-cantik ini ya. Oke, terima kasih. Memang kita terlebih di Indonesia ya, dengan keanekaragaman agama itu juga ya. Jadi kita sering sering mendengar sedikit tentang indahnya keberagaman di sekitar kita. Misalnya ya, kalau kita kemarin di Idul Fitri, kita saling berkunjung ke tetangga, juga di, kalau kita lihat di Masjid Jame dan Gereja Kayu Tangan itu ya, indahnya ya, mereka yang beragama Muslim beribadah di sekitarnya gereja di Kayu Tangan itu ya. Dan juga kami juga saling berkunjung. Begitu juga di waktu ini Natal, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami itu juga saling mengucapkan dan berkunjung. Jadi Indonesia itu sangat indah ya Mbak ya.
1: Iya betul.
3: Jadi seringkali kita juga bertanya ya sebagai umat, bagaimana sih seharusnya kita memandang saudara kita yang berbeda keyakinan ya. Apa yang harus kita lakukan, apa kita menjauh atau kita mendekat, atau kita gimana baiknya ya. Nah, itu ya yang dari pandangan Katolik. Ini dari kami sebagai seorang Katolik, bahwa pandangan gereja ya terhadap agama-agama lain, kami dari segi, kami ada dari segi teologisnya itu ya, dasarnya bahwa sebelum ya kita fokus dulu pada ini ya, bahwa di dalam gereja kita ada Konsili Vatikan yang kedua, waktu itu sudah mencetuskan atau memunculkan mengenai Nostra Aestate, itu ya yang pertama munculkannya, bahwa dalam Konsili Vatikan II ini menjadi tongkat hubungan gereja dengan agama Kristen, non-Kristen, ya jadi agama-agama yang lain. Bagaimana sih kita harus bersikap ya, jadi gitu ya. Jadi di sini dalam dokumen Nostra Aestate pada yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 1965, sudah lama sekali ya Kak ini ya.
1: Iya, lama banget.
3: Ya, dokumen ini merupakan pernyataan tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama non-Kristen yang dianggap sebagai salah satu dokumen paling relevansioner dari Konsili Vatikan II. Jadi di sini isinya semangat persaudaraan universal ya. Dalam dokumen ini pengakuan bahwa semua bangsa berasal dari satu komunitas yang sama dan memiliki satu tujuan akhir, yaitu Allah. Jadi baik agama Muslim, Kristen, Katolik, terus Hindu, Buddha, ya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu akhirnya menuju pada Allah, gitu ya. Gereja juga di sini mencari apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain sebagai refleksi dari kebenaran ilahi. Kemudian dari di situ juga kita diharapkan yang kedua, dasarnya itu kenapa Nostra Aetate ini penghormatan terhadap agama lain. Jadi kita diharapkan juga menghormati agama lain. Jadi agama Hindu, Buddha, banyak gereja menghargai supaya pembebasan dari penderitaan melalui meditasi. Ya mereka biasanya dengan meditasi terus ada pesan kepada Allah kayak gitu ya. Kemudian kalau banyak dengan agama Muslim, itu gereja memberikan penghormatan tinggi kepada umat Muslim yang menyembah Allah yang Esa, hidup dan berbelas kasih. Ya, jadi dokumen ini juga mengajak untuk melupakan. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak menghilangkan permusuhan, gitu kan. Jadi saling ejek, saling ini diharapkan tidak ada lagi. Ya, itu dari Nostra Aetate ini tadi dari itu ya. Kemudian tadi yang isinya menih semangat persaudaraan universal, penghormatan terhadap agama lain dan juga hubungan khusus dengan agama Yahudi. Jadi Nostra Aetate menegaskan agar spiritual bersama antara Kristen dan Yahudi secara spiritual menolak tuduhan pembunuhan Tuhan. Jadi itu ya. Jadi yang selama berabad-abad ditunjukkan kepada seluruh bangsa Yahudi atas kematian Yesus. Kemudian mengutuk segala bentuk antisemitisme dan diskriminasi. Jadi di sini kita juga diminta untuk ya diskriminasi, tidak boleh ya melakukan seperti itu. Terus kita juga yaitu tadi penolakan terhadap terhadap diskriminasi ini. Jadi dalam dokumen ini itu isinya ini ya yang membuat kita dari agama Katolik itu ya kita memandang agama lain itu bagaimana itu ya. Jadi itu ada beberapa pandangan itu juga ya. Terus poin utamanya bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan kudus di dalam gereja-gereja tersebut. Jadi setiap agama kan pasti punya ini masing-masing ya Kak ya, umpamanya ya, dan Muslim kekudusan apa yang diimani, apa dari agama Buddha apa. Jadi kita juga dari gereja Katolik tidak menolak ya, jadi apa kebenaran mereka berbeda dengan kita yang Katolik kayak gitu ya. Jadi di sini dari kutipan ini kalimat dari Nostra Aetate yang artikel kedua menyatakan bukan sekedar basa-basi diplomatik melainkan sebuah pergeseran teologis yang sangat mendalam bagi gereja kita. Itu maknanya bahwa poin penting untuk memahami makna di balik kalimat tersebut umpamanya gini, konsep bahwa benih-benih sabda. Jadi gereja percaya bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada semua manusia dengan berbagai cara. Jadi benih-benih kebenaran yang tersebar di seluruh dunia dan budaya. Jadi jika ada nilai moral yang baik, ajaran yang luhur atau praktek suci dalam agama lain, gereja memandang pemantulan dari kebenaran sejati yang berasal dari Allah. Umpamanya itu tadi ya, benih-benih sabda. Jadi sabdanya dari agama Katolik, dari agama Muslim kan pasti ada hal-hal yang baik. Kita betul, dari orang Katolik ya harus menerima itu bahwa di mereka ini ya, bahwa yang penting tujuannya itu yang tadi, yang nilai moralnya yang baik, ajarannya yang luhur, ya gereja memandang pantulan itu sebagai kebenaran sejati yang berasal dari Allah sendiri juga. Kemudian sikap ya yang kedua itu sikap hormat dan dialog. Jadi dengan prinsip ini gereja tidak boleh memandang akalamen sebagai musuh. Jadi kita nggak boleh melihat, kamu agamanya apa, nggak mau gitu ya kak.
1: Iya.
3: Jadi kita tidak boleh ya memandang agama lain sebagai musuh atau sekedar kesalahan atau melainkan sebagai rekan dialog. Jadi diharapkan bahwa teman-teman kita malah jadi rekan dialog kita ya. Jadi menjadi gereja menghargai cara hidup, aturan dan doktrin dari agama lain. Jadi kita dari gereja Katolik menghargai setiap agama punya aturan masing-masing ya. Jadi kita harus ini ya menghargai juga. Kemudian meskipun mereka berbeda keyakinan yang mendasar, gereja mengakui ketulusan beragama lain dalam mencari Tuhan. Jadi semua pastikan tujuannya ke Tuhan gitu ya. Jadi kita harus ini juga ya menghargai. Kemudian batas-batas inklusivitas, meskipun gereja ini ya kadang tidak menolak apapun yang benar dan kudus, dokumen tersebut tetap menegaskan posisi gereja. Walaupun umpamanya kita tetap menghargai agama-agama lain, itu memang benar dan kudus, tapi kita juga tetap menegaskan posisi kita sendiri. Banyak dari yang agama muslim juga tetap pada posisi, bukan terus ikut-ikutan kita tetap pada posisi kita masing-masing. Yaitu gereja tetap mewajibkan mewartakan Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau di kami bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, jadi itu sudah dari iman kami. Tapi kita gak boleh memaksakan ke orang lain atau
1: keyakinan,
3: orang lain
1: ya.
3: Keyakinan kayak gitu ya. Kita tetap menghormati mereka. Kemudian juga bahwa dalam mewartakan dengan cara menghormati kebebasan beragama dan hati nurani orang lain. Jadi kita tetap menghormati kebebasan beragama dan hati nurani orang yang lain juga ya. Kemudian dari dampak praktisnya, kalimat bahwa tadi dari gereja Katolik, umat Katolik itu juga bekerja sama dalam isu-isu kemanusiaan, banyak kemiskinan, ketidakadilan, juga kita diharapkan untuk ikut terlibat untuk ya penanganan terhadap ya semampu kita ya kayak gitu ya, kemiskinan, ketidakadilan juga ya. Terus belajar dari kearifan lokal atau praktek meditasi spiritual agama lain yang membantu kedamaian batin. Jadi kita juga enggak menutup kemungkinan umpamanya, oh di ajaran agama ini kok ada cara praktek-praktek umpamanya, oh cara-cara supaya kita lebih mengimani iman kita, oh mungkin ada cara yang seperti ini, oh mungkin oh di agama Buddha mungkin oh dengan cara meditasi. Nah, ternyata kita itu juga bisa kita pakai ya, oh meditasi, karena hal-hal itu yang baik kita bisa juga ya, kita ini kan pelajari juga ya dari kearifan-kearifan dari praktek yang lain gitu ya. Kemudian kita juga meninggalkan sikap superioritas yang menghina atau merendahkan martabat pemeluk agama lain. Kita tidak boleh itu ya, bahwa di sini umpamanya kita kok ya dari pemeluk agama lain kita merendahkan, oh opo agamamu.
1: Iya. Gitu,
3: ya. itu kan itu ya. Jadi itu dari yang apa namanya sesi dasarnya ya. Jadi bahwa dasar teologisnya kita di sini juga ada ya, bahwa tadi dari gereja Katolik yang tidak menolak apapun yang benar dan kudus, kemudian dasarkan dari Nostra Aestate itu tadi, terus persamaan derajat itu ya. Kita juga apa namanya, kita manusia menekankan bahwa semua manusia diciptakan menurut citra Allah. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah itu dengan yang ih kamu tak ciptakan yang jelek gitu tapi diciptakan menurut citra Allah. Jadi ini ya, jadi di sini juga ya kenapa tadi dari dasar dari pandangan gereja melihat agama lain itu ya, tadi dari sesi teologisnya itu juga persamaan derajat, bahwa kita juga ya dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan juga dengan ini ya, menurut citra Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa menekankan konsep imago Dei, bahwa manusia sebagai citra Allah. Jadi manusia diciptakan ya setara dengan Allah yang baik adanya ya. Jadi jembatan yang terbaik untuk menjelaskan mengapa umat beriman harus menghargai penganut agama lain, karena mereka juga sama-sama ciptaan dari Allah gitu ya. Dan ini adalah titik temu di mana martabat manusia tidak lagi dilihat dari agamanya, melainkan dari asal-usulnya. Jadi itu tadi, bahwa kita juga memandang persamaan derajat, menekankan semua manusia ciptaan Allah. Kita tidak boleh memandang orang lain karena agamanya enggak sama atau siapapun itu, dari apa namanya, dengan oh kalian jelek, kalian yang ini gitu ya. Tapi bahwa agamanya apapun, mereka adalah sederajat dengan kita ya. Jadi menurut citra Allah, diciptakan pasti menurut citra Allah gitu ya. Jadi poin-poin yang menyusun materi ini dari bahwa manusia adalah citra Allah, dasar kesetaraannya mutlak ya, setiap orang siapapun dia, latar belakangnya, membawa sidik jari dari Allah sendiri. Jadi pasti dari Allah sudah ada kamu ini, kamu ini, gitu sudah ada kayak gitu ya. Terus jadi jika kita menghina atau merendahkan orang yang berbeda keyakinan, secara tidak langsung kita juga sudah merendahkan atau menghina sang pencipta itu sendiri. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita kok menghina orang lain ya, berarti karena tadi kita kan sudah persamaan sederajat ya, itu ya, sama-sama citra Allah walaupun beda agama. Kalau kita menghina mereka, berarti kita sama aja dengan menghina Tuhan sendiri ya, Allah sendiri ya. Itu yang dasar pertama. Terus akal budi dan kebebasan sebagai pantulan Allah. Jadi di sini bagaimana cara kita melihat citra itu dalam diri orang lain. Jadi maksudnya kemampuan mencintai Allah, menurut kami Allah adalah kasih. Saat kita melihat orang lain tanpa memandang agama, melakukan kebaikan, merawat yang sakit atau mencintai keluarganya, disitulah citra Allah terpancar. Jadi kalau kita di luar ada orang kecelakaan, masa kita agamamu apa? Kan kayak gitu enggak ya? Yeah. Kita harus tanya dulu, mau menolong orang lain hanya karena melihat agamanya. Itu diharapkan enggak seperti itu. Jadi karena itu kita kan punya akal budi dan kebebasan sebagai pantulan dari Allah. Jadi di sini kita diharapkan ya punya kemampuan mencintai, karena Allah adalah kasih, tidak melihat dari segi agamanya, segi selain agama, suku apa gitu juga ya. Jadi kita itu, orang itu perlu ditolong ya, harus kita tolong. Kita merawat yang sakit ya, banyak ada orang yang sakit ya, kita harus bantu untuk merawatnya ya gitu ya. Disitulah citra Allah terpancar ya. Jadi kalau kita antar beragama, kemudian kita juga dari persamaan derajat ini tadi ya, hati nurani. Allah memberikan hati nurani kita kepada semua manusia. Keinginan setiap manusia untuk mencari kebenaran dan keadilan adalah bukti bahwa ada percikan ilahi di dalam diri mereka. Jadi kita pasti di hati nurani kita ini kan kadang yang kalau seperti kita ayaan itu, harus yang bisa memilah-milahkan itu kan hati. Dari hati kita ya,
1: betul-betul baik dan benar. Difilter ya,
3: filter, ibu ya. Ya betul. Ya istilahnya saya nggak bisa yang keren-keren.
1: Disaring.
3: Pakai ayaan. Disaring, difilter. Karena saya ibu-ibu yang biasa masak, jadi pakai saring.
1: Perumpamannya itu ya. Iya baik.
3: Itu ya disaring, difilter ya istilahnya. Ini jadi dari hati nurani kan ini ya, kita yang bisa jadi filternya ya, untuk menilai itu ya, bahwa kita ini tadi itu mau menolong melihat agama atau kita langsung dari itu ya, dari itu, dari hati nurani kita yang menjadi filternya itu ya. Karena kita pasti semua orang pengen mencari kebenaran dan kebaikan dan juga keadilan ya, gitu ya. Jadi itu tadi yang dari persamaan derajat ya. Terus kemudian konsep dari persaudaraan semesta. Jadi di sini kita juga ya walaupun sesama bukan sebagai orang asing melainkan saudara kayak gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa semua walaupun kayak tadi Kak
1: Salva
3: sama Dila seperti Kak Salva dan Kak Dila ini ya tadinya mungkin saya nggak kenal ya kayak gitu, tapi di sini saya tidak boleh bahwa orang asing lah Mbak Kak Salva dan Kak Dila adalah saudara saya.
1: Saudara, iya iya gitu, ya, betul.
3: Jadi saudara. Kemudian semua sumber kita maka kita sebenarnya adalah satu keluarga ya besar, keluarga besar. Jadi di sini mungkin yang kakak-kakak yang di sini semuanya itu ya adalah saudara saya gitu ya. Jadi karena kita sederajat, kita satu ini ya Tuhan
1: ciptaan Allah, Tuhan
3: ya, ciptaan Allah, mencipta Allah yang sama ya gitu ya. Itu yang tadi dari ini ya dasar teologisnya tadi yang persamaan derajat. Kemudian dari keselamatan yang dari kedua itu keselamatan dan kebenaran itu ya, bahwa di sini kita juga bahwa keselamatan dan kebenaran, bahwa di sini biasa kita paling banyak Kristus adalah sebagai jalan, kami biasa menyebutkan bahwa menegaskan iman kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran gitu ya. Menurut kami bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran di tengah mengenai agama kami kayak gitu ya. Jadi mengenal agama lain memerlukan seni berkomunikasi. Jadi untuk mengenal agama lain memerlukan seni komunikasi yang teguh dalam iman. Namun tetap harus kita harus tetap rendah hati ya, bahwa itu tadi iman yang satu-satunya jalan kebenaran kan itu menurut iman kami gitu ya. Jadi kita harus tetap teguh dan iman, tetap rendah hati itu juga ya. Tujuannya adalah menyatakan identitas kita yang harus merendah ke orang lain. Jadi fokus dari cara untuk tema ini yang keselamatan dan kebenaran ini fokus pada kesaksian bukan penghakiman. Jadi kita di sini bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran gitu tuh ya, kita harus mau bersaksi ya bahwa tapi bukan menghakimi ya, alih-alih banyak kita menyerang orang lain kayak gitu itu nggak boleh ya. Tapi fokuslah pada yakin bahwa dan yang dialami dalam diri Kristus. Di sini bagi kita orang umat Kristen, Yesus bukan sekedar guru moral ya, melainkan sang jalan itu sendiri. Jadi iman kita kepada Yesus adalah jangkar yang memberikan kepastian arah di tengah dunia yang relatif. Jadi di sini kami karena mengimani tadi ya Kristus, jadi yang menjadi jangkar atau yang memberi arahan itu ya kita hanya kepada Kristus kayak gitu ya. Kita harus tetap teguh gitu ya. Kemudian iman yang membuahkan inklusi. Jadi pada semakin kita yakin bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, semakin kita harus mengikuti cara hidupnya yang penuh kasih kepada semua orang. Jadi di sini kita harus mau bersaksi, maksudnya bahwa kalau kita mengimani Kristus, berarti kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Kristus, yang penuh kasih, bukan yang saling menghakimi, bukan yang kita menjelek-jelekan orang lain ya, tapi kita tetap yang semakin mengikuti cara hidup. Jadi kita mencerminkan bahwa kita pengikut Kristus kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi maka kita harus memberikan kesaksian itu juga ya. Jadi bukan kita sombong, tapi kita tetap seperti agama yang lain juga. Oh, keyakinannya apa ya? Tetap mencerminkan dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu ajarannya kayak gitu ya. Kalau di kami dengan Kristus ya, berarti kita harus mencerminkan dari Kristus itu sendiri ya. Jadi Yesus kita yang imani sebagai jalan kebenaran adalah Yesus yang merangkul semua orang, yang menyembuhkan hamba perwira roh, terus kemudian yang mengajarkan kasih kepada musuh. Bahkan diharapkan kami di agama kami mengajarkan bahwa terhadap musuh pun kita harus menyayangi. Kira-kira gimana Mbak? Dengan musuh kita harus menyayangi. Sulit enggak?
1: Sulit ya pastinya ya.
3: Sulit, ya. Betul, itu ya. Kita butuh bahwa kita juga harus mengasihi kepada musuh kita ya. Jadi Yesus adalah jalan, mewajibkan kita untuk menghormati setiap manusia karena begitulah cara hidup ya Yesus itu ya. Kemudian ini itu dari pandangan yang tadi kami yang kedua itu ya, bahwa keselamatan Kristus sebagai jalan ya. Jadi kita percaya bahwa keselamatan dan kebenaran ada pada Yesus ya. Jadi Yesus sebagai jalan hidup. Jadi itu kita harus selalu apa mengimani Yesus Kristus dan mencerminkan kehidupan kita sebagai seorang yang Kristiani dimanapun kita berada. Itu yang ini. Kemudian yang kedua itu rahmat Allah yang luas. Jadi menjalankan bahwa Allah bekerja dengan cara-cara misterius di luar batas institusionalnya gereja. Jadi Allah sebagai sang pencipta, titik awalnya bahwa kasih Allah tidak terbatas oleh sekat administrasi manusia. Jadi jika Allah ada pencipta seluruh alam semesta dan isinya, maka rohnya memiliki seluruh ciptaan. Jadi rahmat Allah yang sangat luas ya. Jadi kadang Allah bekerja secara yang misterius di luar. Kadang kita mungkin dari Mbak Silva juga bahwa apa kadang kita itu kayaknya nggak mungkin gitu ya untuk kita lakukan gitu ya. Tapi ternyata ya itu rahmat Allah gitu ya. Jadi di sini ternyata itu bisa terjadi misterius ya kayak gitu ya. Ya di sini Allah menciptakan kan Allah sebagai pencipta yang universal. Jadi Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan isinya, maka rohnya melingkupi seluruh ciptaannya. Jadi semua ciptaannya yang ada di dunia ini adalah ya kita juga apa namanya karena rahmat Allah yang sama ya dengan kita ya. Kemudian seperti matahari yang sinarnya masuk ke setiap jendela rumah, meskipun pintu rumahnya tertutup, sinar itu tetaplah sinar matahari yang sama. Jadi apakah sinar mataharinya hanya orang-orang tertentu? Kan juga enggak ya. Semua mendapatkan sinar itu ya. Kemudian juga mengenai benih-benih sauda, gereja mengajarkan bahwa Allah telah menaburkan benih kebenaran di dalam berbagai budaya, filsafat, dan agama lain, bahkan sebelum mereka mengenal Kristus secara formal. Ya, jadi di sini kita mempercayai bahwa setiap agama pasti itu tadi yang tadi sudah saya jelaskan juga ya, bahwa setiap budaya ya, kemudian agama lain atau filsafat itu juga pasti mengenalkan apa namanya ada menaburkan benih-benih kebenaran ya. Dialah bekerja melalui hati nurani setiap manusia. Kemudian ketika seseorang yang bukan Kristen melakukan kebaikan, menunjukkan kasih atau mencari keadilan, itu tandanya bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirinya. Jadi di sini umpamanya dari agama yang lain melakukan kebaikan itu bukan karena hal-hal yang lain, tapi juga karena apa? Rahmat Allah juga bekerja pada mereka kayak gitu ya. Jadi bukan hanya untuk orang Katolik aja atau orang Kristen aja, tidak, tapi bahwa untuk semuanya itu ya. Jadi umpamanya Mbak Safa berbuat baik terhadap teman, membelikan kue Mbak Dila ya. Atau kata ini ya di sini ya dia berbuat baik kayak gitu ya, berbuat baik. Tapi di sini karena kenapa berbuat? Karena dia itu tadi dari hati nurani yang ada saring tadi, filter tadi itu ya. Bahwa mengajarkan benih-benih pasti mengajarkan kebaikan dan kebenaran itu ya. Jadi di sini bahwa apa namanya itu kalau kami menyebutkan bahwa berarti kan Mbak Safa atau Mbak Dila itu dipenuhi oleh Roh Kudus itu yang bekerja itu yang kalau menurut kami ya, bahwa kalau dia melakukan hal-hal berarti dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dari hati nurani itu bisa memfilter mana baik mana itu seperti itu gitu ya. Jadi kemudian yang lain juga bahwa Roh Kudus bertiup kemana ia mau. Jadi di sini seperti kami ngutip dari Yohanes 3 bab 3 ayat 5 mengatakan angin bertiup kemanapun ia mau. Ia adalah dasar bahwa Roh Kudus tidak bisa dikurung hanya di dalam gedung gereja atau sakramen secara formal. Jadi di sini bahwa Roh Kudus bukan hanya ada di dalam gereja, di seluruh di mana-mana kita di mana kita berada, Roh Kudus selalu bekerja kayak gitu ya. Itu seperti itu. seperti apa namanya, oh ya di sini dalam perjalanan Pak tadi, oh ternyata ya akhirnya walaupun terlambat berapa menit tadi ya, saya mengingat orang Kristen bekerja, oh, kita akhirnya selamat kayak gitu ya sampai yeah. di sini kayak gitu ya. Jadi itu dari kemudian peran gereja sebagai keselamatan ya, sakramen keselamatan penting juga ya untuk menjaga keseimbangan agar kalau kita ya gereja tidak apa namanya tidak perlu berpikir bahwa kalau begitu gereja tidak perlu kayak gitu tuh enggak ya, tapi di sini bahwa harus ada keseimbangan ya. Jadi fungsi gereja adalah tanda yang kelihatan dan sarana utama rahmat Allah. Perbedaan di dalam gereja, kita menerima rahmat secara penuh sadar melalui sakramen. Di luar gereja, Allah bekerja secara misterius dan tersembunyi, namun sumbernya tetap satu, yaitu Allah yang sama. Jadi semuanya sumbernya pasti ya satu dari Allah itu ya. Kemudian yang di ini banyak gak apa-apa.
1: Ada mungkin boleh dikit lagi dikit mungkin lagi, Ibu ya. Ya. Ya.
3: Yaitu di dialog keselamatan ini bagi gereja ya. Jadi dialog keselamatan bagi gereja memandang benih-benih firman tadi ya, kehadiran Allah yang mendahului pewartaan. Jadi gereja memandang bahwa Roh Kudus sudah bekerja di hati setiap manusia. Tadi sudah jelas ini ya.
1: Iya.
3: Sebagai siapa peserta Injil, jadi gereja melihat tradisi-tradisi lain yang mengandung nilai kebenaran, keadilan dan kasih dalam bentuk persiapan bagi penerima Injil yang utuh. Terus sikap dan penghormatan, gereja tidak datang menghancurkan budaya lokal. Jadi kita sikap penghormatan dan penuhan makanya gereja tidak datang untuk menghancurkan budaya lokal. Makanya oh gereja hadir di wilayah itu padahal ada budaya yang itu, terus kita harus menghancurkan. Enggak ya. Tapi untuk menemukan benih-benih tersebut bisa disebut inkulturasi. Umpamanya oh ya ternyata ada memurnikan ya, jadi mengambil hal-hal yang kurang selaras dengan kasih, misalnya praktek kekerasan gitu. Umpamanya oh di situ kok apa namanya ada umpamanya budaya Jawa seperti ini, budaya Flores, terus budaya Sunda, ya itu kan berbeda-beda. Kita di situ bukan untuk menghancurkan tapi menyelaraskan, inkulturasi. Banyak oh ya gimana sih dengan budaya umpamanya kita tinggal di Betawi apa ini ya, gimana kita harus tinggal gitu, oh budayanya oh dengan tari-tarian itu bisa dimasukkan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Atau kita dalam pewartaan bisa juga memakai budaya-budaya mereka juga gitu ya, mengambil nilai-nilainya yang luhur kayak gitu ya. Kemudian Kristus sebagai kepenuhan benih, bahwa gereja mengakui adanya kebenaran dalam tradisi. Jadi gereja tetap memandang bahwa benih-benih firman tersebut menemukan kepenuhannya. Landasan dialog antar umat gemah, jadi pandangan gereja bersikap rendah hati. Umat Katolik diajak untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain untuk menemukan di mana Allah sedang bekerja dan dihidup ya, hidup dengan mereka ya. Jadi di sini kita tidak boleh hanya terpaku pada pandangan kita sendiri juga, tapi terbuka terhadap agama yang lain juga ya. Ya, menyadarkan bahwa Allah tidak membatasi dirinya yang satu kelompok, melainkan merangkul umat manusia melalui seluruhnya itu ya. Jadi ini kemudian kami juga diharapkan ya untuk berdialog itu juga, kita juga diharapkan untuk berdialog dengan sesama ya, umpamanya dalam kehidupan sehari-hari ya, hidup berdampingan, kita kan pasti bertetangga, penyelidikan kerja kayak gitu ya. Kita diharapkan dialog kehidupan dalam bentuk dialog antar agama yang paling mendasar sekalipun yang paling nyata, yaitu tidak terjadi meja perundingan dalam pemimpinan agama atau dalam diskusi saling ya di lingkungan tetangga ya, umpamanya yang oh jangan kita diharap apa rumah satu tetangga aja kita nggak karena agama lain atau kita nggak mau kenal ya, tapi kita harus saling menjaga, bisa saling kerjasama. Kadang malah kalau saya nitipkan apa kunci atau nanti kalau anakku pulang gitu ya, walaupun itu beda agama itu contoh dialog yang sederhana ya antar tetangga ya. Kemudian kita biasanya, oh kalau kami mau Natalan saling itu apa-apa hantaran,
1: iya bingkisan, ya. Oh
3: terus
1: iya,
3: kemudian
1: iya,
3: dari yang Muslim kita itu kalau pas mereka
1: Lebaran
3: itu iya, juga memberikan. Nah itu salah satu bentuk dialog yang di sekitar kita, di tetangga rekan kerja itu ya, oh di rekan kerja umpamanya kita ya kemarin kayak umpamanya oh kita bawa kue pas Natal ini ya kita bagi bersama. Terus yang Muslim kami di kantor kami tuh oh yang pulang kami bergantian itu ya, yang pulang masuk duluan itu oh yang ini saling bawa kue dari kan pada libur gitu.
1: Oh
3: ya,
1: iya, kampung halaman masing-masing.
3: Iya, gitu ya. Itu ya, jadi rekan kerja yang menghabiskan waktu. Karena kan kita juga paling banyak ya hidup bersama rekan kerja. Kalau kita cuek sama ini gimana kira-kira?
1: Iya,
3: setuju. Gak nyaman nanti di tempat kerja ya. Iya, gak nyaman. Padahal saya di sini, saya tempat duduknya, saya duduk sebelah saya Kristen, saya duduknya di, saya bukan pengawas tapi tempat duduknya satu dengan pengawas.
1: Oh.
3: Terus karena satu ruangan, karena kebetulan kami yang penyuluh Katolik.
1: Iya.
3: Terus kami hanya penyuluh, dulunya ada penyuluh Katolik dan Kristen terus Muslim, tapi terus kemudian yang Kristen ini sudah pensiun, jadi saya tinggal sendiri. Terus yang Muslim ada yang di KUA di pagi-pagi itu juga ada ruangan tersendiri juga, sehingga saya bergabung dengan pengawas sebelah saya, pengawas Kristen sebelahnya lagi, pengawas Muslim. Tapi di situ kami ya rukun dan saling nggak pernah kita yang membicarakan hal-hal yang semuanya adalah sama kayak gitu ya. Jadi itu kemudian juga apa namanya diharapkan kita juga selain berdialog dalam kehidupan ya, itu yang di sekitar rumah kita, kita juga berdialog karya, bekerja sama dengan aksi sosial kemanusiaan ya kayak gitu ya. Jadi di sini kita juga bekerja sama dalam aksi sosial kemanusiaan, dialog kehidupan tentang hidup bersama. Jadi makna dialog karya ini adalah tentang bekerja sama. Di sini iman kita tidak lagi berhenti berkata-kata, tetapi menjelma menjadi tangan yang terlurur untuk membantu sesama, gitu ya. Jadi di sini ada umpamanya di keluarga warga kami ada yang mengalami kesusahan, bukan hanya agama itu aja yang bantu, tapi kita saling apa namanya membantu dari segi kemanusiaan, dari semua agama, gitu juga ya. Jadi diharapkan kita bekerja sama itu ya. Kemudian juga kita dalam agama juga ada kekuatan pembebasan di tengah masyarakat, jadi fokus pada kemanusiaannya. Jadi kita fokus kepada kemanusiaan, bukan karena perbedaan agamanya. Yeah. Jadi dalam karya, jadi pusat perhatiannya bukan lagi apa agamamu, melainkan apa masalah kita bersama. Apanya di kampung kami pernah ada salah satu anggota kami, dia mengalami ya sedikit gangguan kejiwaan. Itu waktu itu ya memang agamanya agama dari kami Katolik, tapi di sini bukan kami aja yang ini membantu ya, tapi juga dari semua agama untuk membantu bagaimana dia supaya aman ya. Kalau nanti dia tetap hidup di situ terus bisa melukai orang lain kayak gitu ya. Jadi kita berkomunikasi antar agama juga, padahal itu hanya warga ya, tapi di sini kita berkomunikasi antar agama juga biar tidak saling apa menyinggung kayak gitu ya. Ini itu jadi dalam karya, dalam ini juga ya. Kemudian contohnya aja umpamanya, contohnya umpamanya umat Muslim, umat Katolik juga atau agama lain bekerjasama membangun. Kalau di sini, kalau kami di RT-RT itu kayak membangun pos kamling kayak gitu ya. Terus umpamanya posko secara umum lah untuk korban bencana itu juga. Terus kemudian ada apa, kita saling iuran bersama. Terus kemudian kita untuk lebih meningkatkan kerukunan itu banyak 17-an kita itu bersama semua dari antarumat walaupun di RT kayak gitu, tapi kita berdoanya ada semua agama itu juga. Itu seperti itu. Jadi kami biasa di lingkungan kami juga di RT kami, saya di Klojen itu kami juga seperti itu ya. Jadi pas perayaan 17 kita memperingatinya bersama-sama gitu ya. Jadi di semua agama ada gitu ya. Kemudian dialog ini bisa dilakukan berbagai bentuk aksi, jadi di lingkungan hidup kerjasama membersihkan ini ya, kita membersihkan apa ini selokan-selokan bersama-sama
1: gotong-royong.
3: Iya, gitu juga. Gitu. Kemudian kesehatan, kampanye pola hidup sehat dan donor darah itu biasanya kita lewat PKK kayak gitu tuh juga ya. Itu di situ kita tanpa melihat ini semua
1: perbedaan ya.
3: Ya, perbedaan gitu ya. Jadi kita tetap walaupun kita ya kita diharapkan semua ikut aktif ya, jangan ah enggak ada temennya gitu, enggak gitu ya, enggak. Karena di situ kan mereka di sini kan warga kayak gitu ya, bukan secara ini ya. Jadi itu yang dimaksud dialog karya kayak gitu ya. Kemudian kita juga membela hak mereka yang terpinggir atau korban kekerasan. Terus kemudian kalau dari kita menjadilah garam dan terang secara inklusif. Jadi di sini dimanapun kita berada, kita mewujudkan kasih tanpa harus melakukan kristenisasi. Jadi kita melakukan menolong umpamanya gitu ya. Jangan terus kita apa? Menarik kamu harus masuk. Itu enggak ya. Jadi kita harus terus, jadi kita harus menjadi garam dan terang yang secara inklusif. Jadi kita menolong orang bukan karena melihat bahwa oh karena dia sudah saya tolong berarti harus
1: masuk ya, betul masuk. Ya.
3: Ya, tapi kami dari ajaran kami bahwa kita ya harus menjadi terang dan garam itu ya. Jadi tidak boleh ya ada karena kita membantu kita mengharapkan mereka untuk menjadi agama kita. Jadi dengan kerjasama dalam kebaikan kita justru sedang memuliakan Allah yang menciptakan semua orang sebagai saudara. Seperti yang sering dikatakan, tangan yang membantu lebih suci daripada bibir yang berdoa jika doa itu tidak melahirkan kasih ya. Jadi walaupun kita berdoa
1: tapi
3: tangannya enggak ini ya.
1: Lebih ke aksi, harus ada aksinya dulu ya. Iya, lebih baik.
3: Jadi ini ya, jadi kalau kita ya harus tetap semangat gotong royong dalam aksi sosial, dalam lintas agama gitu ya. Juga di sini kemarin kami juga ini ya dalam karya ini di paroki kami dalam peringatan Hari Kartini itu juga kita mengundang dari berbagai agama, jadi sudut pandang kayak gitu tuh ya. Jadi bagaimana sih seorang wanita harus bagaimana ya, itu seperti itu juga ya. Itu yang dari segi karya. Jadi kalau dialog karya, kalau dialog pertukaran teologis ini biasanya harus orang-orang yang ahli-ahli agama.
1: Oh, penyuluh-penyuluh ya. Agama seperti itu Ibu ya. Iya.
3: Mungkin dari Romo, dari ini, ahli-ahli ini, karena kan kalau enggak paham benar nanti bisa keliru ya.
1: Iya, gitu, betul
3: seperti
1: betul.
3: Seperti itu. Jadi kalau yang ini ya harus seorang ahli ya biar bisa menjelaskan dengan yang sedetailnya kayak gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Kemudian jadi biar saling memahami, ada doktrin-doktrin, ada nilai-nilai iman masing-masing yang nanti pasti dari agama lain ini punya keyakinan seperti dari ini apa dasarnya apa kayak gitu.
1: Iya betul.
3: Ya.
1: Jadi, itu kalau enggak benar-benar paham jadi berantem takutnya. Terus berselisih ya Ibu ya.
3: Malah nanti bisa berselisih. Gitu,
1: iya.
3: Itu yang ini. Jadi tiap agama kan memandang martabat manusia sebagai ciptaannya ya. Jadi kalau kita harus menghormati perbedaan. Jadi juga kalau di sini dalam dialog biasanya juga itu ya tetap menghargai itu ya pandangan masing-masing. Kita juga harus menghargai perbedaan itu dari intinya dialog sih itu biasanya itu ya. Terus konsep memandang manusia tujuannya dari keadilan perdamaian kayak gitu ya. Itu yang dari segi dialog karena ini harus orang ahli, saya juga bukan orang ahli Mbak.
1: Baiklah,
3: dialog pengalaman agama saling berbagi kekayaan spiritual, semuanya doa meditasi itu tadi ya. Jadi cara doa bermacam-macam, umpamanya kalau kami ada membuat tanda salib kayak gitu ya. Terus kalau dari muslim dengan cara beda, dengan yang Konghucu beda lagi itu ya. Jadi saling memperkaya spiritual dan kerja memandang bahwa praktek kerohanian dari agama lain dapat membantu umat Katolik untuk lebih menghargai dimensi-dimensi tertentu dari iman mereka sendiri. Jadi ketekunan dari umat muslim banyak untuk sholat 5 waktu ya. Hebat loh ya, harus dari pagi perjalanan kan harus bangun pagi, nggak boleh malam ya. Harus boleh malam walaupun tidurnya malam tetap
4: iya, harus bangun
3: ya, betul ya, harus tetap bangun. Kalau kami masih bisa nanti doanya ya, tapi kalau kan harus ya, harus tetap ya. Jadi dari pagi terus kemudian siang ya,
4: siang sore
3: itu terus nanti
4: malam juga,
3: malam itu maghrib itu ya sesudah jam 4-an jam 3 kayak gitu jam. Terus nanti juga sore itu masih harus ini lagi, jadi harus tepat 5 waktu ya kayak gitu itu ya. Jadi jamnya tuh sudah ada alarm, mungkin di hatinya kakak-kakak sudah ada alarmnya sendiri ya, oh ya waktunya ini ya, itu seperti itu ya untuk sholat 5 waktu ya. Umat Kristen ya, ini juga bisa menginspirasi umat Kristen untuk lebih setia dalam waktu doa. Kalau kami doanya bisa bebas kapan aja, tapi jangan-jangan nanti nanti aja doanya, nanti ternyata tidak pernah doa.
4: Jadi doa, iya betul.
3: Gitu ya, jadi ini bisa membuat kita juga lebih harus tepat waktu. Jadi kami juga ada doa Angelus yang jam 6 pagi,
1: jam 6 sore,
3: ya jam 12, oh, jam 12 siang, uh-huh, sore itu juga. Sebenarnya kami juga ada doa-doa itu ya. Hanya di sini kalau dari muslim kan, oh ya lebih ini ya apa, tepat kayak gitu ya. Di sini kita juga lebih supaya kita juga lebih setia dalam waktu doa yang kita bebas di mana-mana, kita harus tetap setia untuk berdoa kayak gitu ya. Jadi kita harus memberi alarm diri kita sendiri juga. Nah kalau kakak-kakak dari yang muslim kan, ini ya sudah jam ini sudah tepat harus jam ini kayak gitu itu ya. Jadi ini, jadi dari ketekunan-ketekunan itu jangan kita ngapain doa kok diatur, bukan yang seperti itu, tapi bahwa kita lebih setia bahwa oh ya kita harus tentukan waktu doa, kita harus lebih yang setia dalam berdoa kayak gitu ya. Sebaliknya, tradisi meditasi atau keheningan dalam umat Katolik bisa menjadi inspirasi orang lain untuk menemukan ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia. Jadi pokoknya di dalam Kristen, dalam Katolik kan ada meditasi itu juga, aduh sening lah. Ini bisa juga untuk belajar ya, bahwa oh kadang kita, kenapa sih kita tadi kok aku seperti ini ya, kita bisa menghening, kita bisa meditasi, ada apa-apa pengolahan itu ya. Jadi mengenal lagi kenapa kejadian-kejadian tadi sebenarnya bagaimana ini ya. Jadi jangan kita terus, biar kita tuh gak langsung yang emosi gitu ya, itu seperti itu. Jadi kita mencari kedamaian, juga ketenangan dari batin itu ya. Jadi dunia yang semakin bising, banyak tradisi agama memiliki cara yang sama untuk mencari pusat batin mereka. Dalam dialog ini kita juga orang bisa saling berbagi ya, istilahnya kayak berbagi metode kayak gitu ya. Oh metodeku kalau untuk merefleksi dengan meditasi kayak gini nih, mungkin kalian kalau lagi ada masalah-masalah gimana caranya kayak gitu ya, atau pas lagi berdoa itu kan ada sujud ya, disitulah dari kakak-kakak ini yang muslim ini merenungkan, meinikan kayak gitu, atau pas di mana kayak gitu ya. Ini kita bisa saling dialog kayak gitu,
2: sharing gitu ya.
1: Sharing. Oke. Baiklah. Nah, mungkin ini juga karena waktunya sudah mepet sekali gitu ya. Enggak kerasa banget kita belajar banyak banget ya di bersama Bu Justina, teman Pro 2. Yang pasti memang pandangannya luar biasa gitu ya. Memang kita semua agama pasti memberikan apa ya, cara kebaikan gitu untuk selalu bersikap baik dan lain sebagainya seperti itu. Keren banget. Dan juga tadi juga yang ada aku highlight juga adalah masih bisa kita diskusi bareng yuk. Ini masih bisa apa namanya, saling mengambil apa yang bisa kita ambil, cara beribadah gimana dan lain sebagainya, tapi tetap dengan keyakinan masing-masing seperti itu ya.
2: Saklek gitu ya.
1: Iya, enggak kayak kamu harus ini, tidak, enggak ada teman Pro 2 ya. Oke, mungkin yang terakhir mungkin dari Ibu Justina mungkin untuk konklusinya, kesimpulannya dari materi kita hari ini, silakan Bu, monggo padat dan jelas, singkat padat dan jelas.
3: Apa kesimpulannya, bahwa kita di sini ya dari kesimpulan dari ini, bahwa kita memastikan bahwa toleransi tidak hanya berhenti pada kata-kata ya, tetapi sungguh menjadi penerimaan yang menghargai sesuai dengan semangat dari kita masing-masing itu ya. Jadi
1: mantap.
3: Jadi jangan hanya kata-kata aja, tapi itu tadi
1: yang tadi
3: banyak karya ya, itu
1: aksinya, jangan hanya doa aja gitu. Iya sih, betul sih. Kalau misalnya teman sakit kan kayak yang, ya aku doain ya kamu, tapi kita lebih senang kalau misalnya kita langsung ngebantu, dapat kunjungan, itu paling simpel ya.
3: Walaupun gak harus bawa apa-apa, tapi
1: iya,
3: datang peduli, aja, ya. Hadir, mendoakan, dan mendoakan sesuai agamanya masing-masing, gak apa-apa itu ya.
1: Itu dia.
3: Sama. Jadi rasa yang didatangi temannya ini juga rasanya
1: happy, happy. Iya. Oke, baiklah seperti itu. Terima kasih banyak Bu Yustina. Sudah hadir
2: ke Studio Pro 2 gitu ya.
1: Betul.
2: Sharing-sharing. Kita juga dapat insight baru ya Safa, tentang gimana cara Katolik memandang agama lain gitu.
1: Itu dia ya. Alright, ya pasti juga jangan kemana-mana teman Pro 2, karena habis ini bakal ada Irene Atas yang bakal nemenin kamu. Safa dan juga Adila juga undur diri. See you next time teman Pro 2. Dan selamat beraktivitas lagi Bu Yustina. Sampai ketemu lagi next time.
3: Terima kasih juga Kak Safa dan Kak Dila.
1: Sama-sama. Baik. Oke, okay. So have a nice day teman Pro 2. See ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Yes, teman Pro 2, jam 10:22 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Pagi hari ini yang pasti kita juga bakal nemenin kamu sampai di jam 3 siang nanti gitu kan. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, lagi sambil dengerin RRI Pro 2 Malang gitu ya, ataupun juga kamu lagi dengerin kita via streaming RRI Digital gitu ya, juga thank you banget untuk tetap mendengarkan RRI Pro 2. Kalau kita lihat ini memang perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG gitu ya, di sejumlah kecamatan di Kota Malang hari ini memang ini ya, berawan-berawan banget nih teman Pro 2. Di Blimbing ini perkiraannya bakal berawan aja, dengan suhunya di seputaran Blimbing ini berada di 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kalau di Klojen, teman Pro 2 juga sama nih ya, potensinya di sana ini akan berawan-berawan aja dengan suhunya di 23 hingga 30 derajat Celcius, teman Pro 2. Kemudian di Kedungkandang juga berawan, teman Pro 2, kita lihat di 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Sukun ya, yang ada di Sukun, warga Sukun pagi hari ini juga sama nih, berawan aja dan suhunya masih di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius, teman Pro 2. Kalau yang di Lawakwaru memang juga berawan seperti itu ya, dengan suhunya di 22 hingga 29 derajat Celcius.

Ya, perkiraan cuaca Kota Malang hari ini memang diperkirakan akan didominasi kondisi cuaca yang sebenarnya bisa kita lihat ini bervariasi, teman Pro 2. Kalau tadi memang cerah begitu ya di pagi hari, kemudian menjelang siang dia akan berubah jadi cerah berawan hingga akan terjadi potensi hujan ringan, teman Pro 2, teman Pro 2 gitu ya, di sejumlah wilayah sejak pagi hari. Nah, beberapa kawasan yang kita lihat berpotensi mengalami cuaca cerah dengan sinar matahari yang cukup terasa ini memasuki siang hari, memang awan diprediksi mulai muncul di beberapa titik sehingga memunculkan kondisi cerah berawan. Sementara di sebagian wilayah lainnya berpotensi diguyur hujan ringan dengan intensitas singkat, teman Pro 2. Kota Malang sendiri yang meliputi kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru ini diperkirakan akan mengalami cuaca cerah pada pagi hari. Kemudian sinar matahari diprediksi akan mendominasi hampir seluruh wilayah sejak awal hari, yaitu dengan kondisi atmosfer yang relatif stabil. Namun memasuki siang hari memang sejumlah kawasan ini kalau kita lihat berpotensi mengalami hujan ringan dengan intensitas singkat ya. Suhu udara juga diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius, yaitu dengan tingkat kelembapan antara 57 hingga 94%, teman Pro 2. Di Kecamatan Blimbing cuaca diperkirakan cerah pada pagi hari ya, sebelum hujan ringan ini berpotensi terjadi sesaat memasuki siang dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya sekitar 62 hingga 93%, teman Pro 2. Sementara itu kalau kita lihat Kecamatan Klojen ini diprediksi mengalami cuaca cerah sejak pagi dengan potensi hujan ringan pada siang hari ya. Suhu udaranya di 23 hingga 28 derajat Celcius serta kelembapan sekitar 61 hingga 93%. Dan kalau kita lihat kondisi serupa juga diperkirakan terjadi ini di Kecamatan Kedung Kandang, yaitu dengan cuaca cerah pada pagi hari dan hujan ringan saat siang, kemudian suhu udaranya sekitar 23 hingga 29 derajat Celcius serta tingkat kelembapannya adalah antara 57 hingga 92%. Dan adapun di Kecamatan Sukun ini diperkirakan mengalami cuaca cerah di awal hari sebelum hujan ringan turun, yaitu pada siang hari dengan suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius seperti itu. Dan kelembapannya berada di sekitar 54 hingga 94%, teman Pro 2. Ya, untuk kamu yang ada di Kecamatan Lowok Waru, teman Pro 2, memang cuaca diprediksi cerah pada pagi hari, lalu kemudian berpotensi mengalami hujan ringan saat siang gitu ya. Nah, suhu udaranya berada pada kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius, yaitu dengan tingkat kelembapan sekitar 63 hingga 93%. Nah, berdasarkan perkiraan BMKG, teman Pro 2, wilayah Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru memang hari ini diperkirakan akan didominasi cuaca cerah, yaitu pada pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, kondisi cuaca diprediksi cerah di sebagian besar wilayah di Kota Malang memasuki pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat kayak gitu. Namun sejumlah kawasan ini berpotensi mengalami hujan ringan dengan intensitas singkat. Sementara itu mulai pukul 13 hingga 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan kembali didominasi kondisi cerah dan relatif stabil di kawasan Kota Malang, teman Pro 2. Masyarakat Kota Malang juga diimbau untuk tetap memantau informasi cuaca BMKG mengingat kondisi hari ini diperkirakan bervariasi mulai dari cerah, hujan ringan hingga kembali cerah. Nah, penyesuaian aktivitas luar ruangan disarankan terutama pada periode hujan ringan di pagi hari, siang hari, serta tetap menjaga kondisi tubuh agar kegiatan tetap berjalan lancar sepanjang hari ini, teman Pro 2. Jadi sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas, semoga pedoman informasi cuaca ini bisa bantuin untuk kamu yang lagi mau aktivitas di luar sehingga ini bisa jadi wisdomnya, teman Pro 2, oke?

Oke, teman pro 2, kayaknya aku mau ke yang satu ini dulu deh, teman pro 2 gitu ya. Karena udah lama kita gak dengerin kabar dari Park Shin Ye, teman pro 2, dan suaminya Choi Tae-jon gitu kan. Dan Park Shin Ye ini terakhir banget aku lihat dia main film di Netflix, drama Korea yang Undercover Miss Hong ya. Ini keren banget, teman pro 2. Emang Park Shin Ye itu kayak selalu punya pesona tersendiri, apalagi kalau misalnya filmnya yang ada action-action, laga-laga semi-semi kayak gitu ya. Jadi emang kayak, emang ini Park Shin Ye banget gitu. Tapi kabar bahagia datang dari Park Shin Ye, di mana sang aktris ini mengkonfirmasi kabar kehamilan keduanya si Park Shin Ye ini setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berusia 4 tahun. Dan saat ini teman pro 2, Park Shin Ye juga tengah hamil anak kedua, dan ia diprediksi akan melahirkan anak keduanya pada musim gugur, yaitu September hingga awal November tahun ini. Harapannya adalah doa terbaik dari kalian, katanya gitu ya. Dan Park Shin Ye juga kalau kita lihat mengumumkan kehamilan keduanya setelah merampungkan penayangan drama Undercover Miss Hong gitu ya, dimana dalam drama yang bersetting di era 90-an itu, si Park Shin Ye ini berperan sebagai Hong Geun-bo ya. Jadi emang dia kayak jadi ini ya, orang-orang yang kerja di kayak keuangan kayak gitu, dan dia ngeliatin sesuatu yang memang tidak sesuai, dia kemudian ingin membongkar ya. Bagus banget filmnya, kamu harus nonton tahun kedua. Karena menurut aku drakor tuh gak selalu tentang love ya, relationship aja, tapi bagaimana kalau kita lihat si Park Shin Ye ini benar-benar menjadi sosok yang emang, makanya sesuai sama judulnya gitu kan, Undercover Miss Hong gitu. Jadi semuanya di bawah undercovernya si Park Shin Ye yang berperan jadi Miss Hong dalam film tersebut, teman pro 2. Ya, dan ini si Park Shin Ye dalam film Undercover Miss Hong ini adalah perempuan usia 30 tahunan ya, di dalam cerita itu, yang kerja sebagai staf keuangan dari sebuah perusahaan, teman pro 2. Dan dia kemudian harus nyamar jadi perempuan 20 tahunan, bayangin ya, dari 30 diturunin 10 tahun, jadi harus kelihatan lebih awet muda gitu kan, supaya orang percaya. Dan melamar sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan pialang, dan hal ini dilakukannya setelah mengendus adanya transaksi keuangan yang tidak biasa dari perusahaan itu. Sementara Park Shin Ye ini menikah dengan Choi Tae-jon pada Januari 2022 gitu ya. Pasangan ini kemudian dikaruniai anak laki-laki pada Mei 2022 lalu. Dan kalau kita lihat nih teman pro 2, kayaknya memang sudah tidak sabar Park Shin Ye untuk menanti kelahiran anak keduanya. Jadi kita doain semoga diberikan keselamatan dan juga kelancaran. Tentunya untuk para fans juga jangan lupa ya, doain terus nih Park Shin Ye, semoga semuanya aman, lancar sampai nanti proses lahiran ibu dan bayinya sehat ya. Amin.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Fox Mangery. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.
1: FM, teman terbaik kamu.

perahu beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai

Oke, teman Pro 2, nanti di jam 12 siang kita juga bakal ada talk show gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama dua narasumber yang nanti juga akan hadir ke Pro 2 FM RRI Malang spesial di Muda Kreatif. Nanti ada owner Rea Decoration and juga organizer gitu ya, Yordan juga Rani. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, kira-kira nanti bakal ngobrolin apa aja gitu kan, seputar bisnisnya mereka, seputar usaha yang mereka jalankan. Karena sekarang tuh emang lagi banyak anak-anak muda yang interesting untuk bikin kayak event organizer gitu kan. Ini luar biasa banget. Nanti mereka bakal cerita, siapa tahu ini juga akan inspiring juga buat teman-teman gitu kan yang mau punya event-event yang perlu ditangani oleh EO gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya juga sama mereka di jam 12 siang, teman Pro 2. Oke. Okay. Dan aku masih di sini, masih nemenin kamu dan juga masih memutarkan lagu-lagu pilihan. Tadi barusan ada Vanessa Z barengan sama Mas Yofi Widianto ya. Ini lagunya selalu mantap, is the best. Enggak ngerti ya, lagunya enak banget, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini kita update dulu gitu ya. Karena kabarnya ini kalau kita lihat harga emas di hari ini teman Pro 2 ini meroket di Rp40.000 per gramnya. Dan harga emas antam hari ini juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi gitu ya. Usai kemarin jatuh cukup dalam, harga emas antam 24 karat hari ini naik di Rp40.000 per gram. Dan ini berada di level Rp2.859.000 per gramnya teman Pro 2. Kalau kita lihat dari situs logam mulia antam pada Selasa 12 Mei 2026, satuan harga emas hari ini yang terkecil adalah berada di ukuran 0,5 gram. Ini di angka Rp1.479.500. Sementara harga emas 10 gram ini dijual dengan harga Rp28.085. Dan ukuran emas terbesar yakni di 1.000 gram atau 1 kilogramnya ini dibanderol di Rp2.799.600 Yes, kalau ditarik lagi gitu ya, kita lihat lagi teman Pro 2, ini dalam sepekan terakhir harga emas antam ini bergerak naik dari rentang Rp2.760.000 hingga mencapai Rp2.859.000 per gram. Ya, meskipun demikian dalam sebulan terakhir harga emas antam ini cenderung turun ya, pada rentang Rp2.760.000 hingga Rp2.893.000 per gramnya teman Pro 2. Nah, ini untuk buyback emas juga. Kalau kita lihat lagi berdasarkan data dari Detik Finance, untuk buyback harga emas hari ini juga ikut mengalami kenaikan nih teman Pro 2, yaitu sebesar Rp50.000 per gramnya. Dan kini berada di level Rp2.676.000 per gramnya. Harga buyback adalah jika Anda misalnya ingin menjual emas, maka antam akan membelinya dengan harga tersebut, seperti itu. Nah, ini juga berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 81 tahun 2024, yaitu adalah setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta nantinya akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH pasal 22, yaitu sebesar 1,5%, di mana PPH ini kalau kita merujuk pada pasal 22 nantinya akan langsung dipotong dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback itu sendiri teman berdua. Bisa dilihat di Detik Finance ya, untuk harga emasnya dari 0,5 gram hingga 1000 gram ini sudah ada listnya gitu ya. Siapa tahu teman Pro 2 yang akan borong emas hari ini gitu ya, ini bisa menjadi acuan untuk kamu juga bisa investasi emas. Karena sekarang emas tuh jadi investasi yang sangat menjanjikan teman Pro 2. Kalau misalnya punya duit, dibeliin emas aja gitu kan. Tapi ini adalah untuk investasi jangka panjang gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang dibutuhkan bisa dijual emasnya dan harga naik terus teman Pro 2 kayak gitu. Oke, okay? Nanti kita akan balik lagi selain saat ini, jangan kemana-mana, kita masih akan update informasi lainnya.

Oke, itu teman Pro 2, kayaknya kita mau ngobrolin soal ini adalah satu realita yang memang terjadi gitu ya di sekitar kita teman Pro 2. Ada penyakit jantung yang kabarnya ini udah mulai menyerang para Gen Z gitu ya. Gen Z atau Gen Z, whatever gitu kan. Dan ternyata ada beberapa biang keroknya teman Pro 2 kalau kita lihat. Karena penyakit jantung yang selama ini identik dengan usia lanjut sekarang udah makin banyak ditemukan pada kelompok usia muda, termasuk di generasi Z teman Pro 2, di mana ada gaya hidup modern sampai dengan kebiasaan sehari-hari yang disebutkan menjadi pemicu utama meningkatnya kasus tersebut. Dokter sekaligus edukator kesehatan Adam Prabata juga menyoroti tren meningkatnya kasus penyakit jantung pada usia muda di Indonesia, di mana lewat unggahan di akun X-nya di @adamprabata, Dokter Adam ini mengungkapkan ternyata memang rata-rata usia diagnosis pertama penyakit jantung di Indonesia tuh sekarang udah semakin muda gitu ya. Jadi kalau biasanya orang didiagnosis sakit jantung itu biasanya mereka yang memang udah di atas usia-usia misalnya 40 ke atas kayak gitu ya. Tapi sekarang semakin turun nih teman Pro 2 rata-rata usianya, di mana ada temuan-temuan baru anak-anak muda Gen Z gitu ya udah didiagnosis ada penyakit jantung seperti itu. Ini terjadi dalam satu dekade terakhir. Dan rata-rata usia diagnosis pertama penyakit jantung di Indonesia ini makin muda, dari 48,5 tahun pada 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023. Menurutnya kondisi ini juga menunjukkan semakin banyak anak muda yang mengalami serangan jantung. Padahal dulu gitu ya, penyakit ini identik dengan mereka-mereka yang ada di

kelompok usia lanjut seperti itu. Dokter Adam Prawati juga menjelaskan ada faktor genetik yang memang sudah punya pengaruh besar gitu ya. Lebih dari 60% pasien serangan jantung usia muda ini diketahui memiliki riwayat keluarga dengan penyakit serupa, teman perdua. Jadi kalau ada anggota keluarga laki-laki yang kena serangan jantung gitu ya sebelum usia 45 tahun atau perempuan sebelum 55 tahun, maka resikonya ini secara signifikan akan jadi lebih tinggi, teman perdua. Yang menyebabkan, nah ini dokter Adam bilang memang ada beberapa diantaranya seperti faktor lifestyle gitu ya, gaya hidup. Nah dokter Adam ini menilai gaya hidup modern juga menjadi faktor utama yang memicu peningkatan kasus penyakit jantung pada rentang generasi muda. Misalnya kebiasaan mereka tuh kan suka mager gitu ya, dikit-dikit mager, mau keluar mager, udah ada online food apa segala macam, udah tinggal pesen aja dan datang sendiri gitu. Kurang bergerak misalnya, sering begadang, kurang tidur ya, dan konsumsi makanan ultra proses sampai dengan kebiasaan merokok, teman perdua, ini menjadi salah satu causesnya kayak gitu. Nah ini kalau dikombinasikan sebenarnya akhirnya menjadi kecanggihan teknologi dan kehidupan perkotaan yang cenderung memicu kebiasaan malas bergerak kayak gitu. Selain itu Dr. Adam juga mencontohkan pola hidup seperti terlalu sering menggunakan layanan pesan antar makanan ya, bekerja dari rumah tanpa aktivitas fisik yang cukup, sampai dengan kebiasaan scrolling media sosial sampai larut malam, ini turut berdampak banget pada yang namanya masalah kesehatan jantung, teman perdua. Karena jantung kita yang menanggung akumulasi pilihan-pilihan ini diam-diam selama bertahun-tahun gitu ya. Misalnya obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi, ini juga disebut menjadi faktor resiko yang sekarang tuh banyak banget ditemukan pada mereka yang ada di kelompok usia muda. So that's why kenapa Dr. Adam ini mengingatkan masyarakat untuk mulai mengubah persepsi bahwa penyakit jantung tuh hanya menyerang orang tua aja, itu udah enggak. Sekarang justru penyakit jantung ini ada di anak-anak usia Gen Z, teman pro 2, sudah ditemukan gitu ya. Nah kalau kalian masih muda dan merasa jantung itu penyakit orang tua, maka ini sudah saatnya mengubah persepsi tersebut karena data bilang sebaliknya, teman perdua. Ada himbauan masyarakat untuk rutin memeriksakan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan juga memperbaiki pola hidup sehat sejak dini, teman perdua.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Oke, teman berdua, di jam 12 siang nanti kita akan ada di Muda Kreatif ya, dan kita bakal ngobrol sama mereka-mereka yang memang punya bisnis yang semoga bisnisnya ini bisa inspiring gitu, teman berdua ya. Ini adalah nanti ada owner dari Rea Decoration and Organizer ya, spesial di Muda Kreatif siang hari ini. Nanti kita akan tanya-tanya, ada dua narasumber aku. Ada Yordan dan juga Rani ya, ntar kita bakal ngobrol langsung deh teman berdua siang hari ini. Ya udah, kalau gitu kita mau next dulu ke single berikut ini. Ini ada Adrian Caliph dengan I'm So Pretty. Jam 12 aku bakal balik buat kamu semua.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
0: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
0: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Oke, teman Pro 2, selamat siang dan ketemu lagi di spesial program Muda Kreatif. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang hadir di studio Pro 2 siang hari ini. Aku gak usah lama-lama karena kalian tadi udah aku sounding gitu ya. Kalau dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang kita akan ngobrol bersama dengan dua entrepreneur, pengusaha atau apapun itu gitu ya, yang sudah di depan aku. Ini by the way adalah ternyata ketemunya di sini gitu ya. Aku mau kasih kenalan dulu, ini adalah ternyata teman SD ku yang finally kita akhirnya reuni. Hai. Apa kabar Bu Rani?
1: Baik, gimana Ibu?
0: Soalnya kan udah bos, beda dong vibes-nya, gimana sih, ya kan? Oke, selamat siang, sehat ya?
1: Sehat,
0: aduh, puji Tuhan. Thank you banget nih sudah bisa datang ke Pro 2. Dan di sebelahnya ada abang-abang. Ini abang atau mas ya? Kayaknya wajahnya bukan Jawa ya? Emang asli orang Jawa?
2: Asli Jawa, oh, iya. Banyak yang bilang gitu.
0: Iya kan? Kayak
2: bilang orang Batak lah
0: mereka. Iya, bener.
2: Tapi asli Jawa.
0: Oh, pantesan. Boleh lebih dekat gak sih sama mic? Biar kita lebih terdengar gitu suaranya. Siapa tahu tukang nyanyi di gereja gitu. Oh, iya. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan mereka berdua ini. Teman Pro 2 by the way adalah owner dari Rea, ya. Apa? Rea Decoration.
1: Rea Decoration dan Rea Organizer.
0: Oke, jadi mereka punya event organizer, WO ya lebih tepatnya WO, gitu ya. Dan juga mau decoration kayak mau kamu yang udah propose buat wedding gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ini kan ada tanggal-tanggalnya banyak orang manten gitu ya, nikahan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini cocok banget mereka berdua hadir siang hari ini di Pro 2. Boleh cerita dulu enggak sih guys perkenalan dulu buat teman-teman Pro 2. Kalian ini asalnya dari mana? Terus kenapa bisa membentuk usaha ini bersama? Cerita dulu, silakan.
1: Oke, jadi kalau asalnya kita sih sama-sama asalnya dari Malang ya. Terbukti dari SD yang sama ya. Gitu, kalau asalnya sih sama-sama dari Malang. Cuman dulu kalau saya pribadi itu dari anak perhotelan gitu ya. Jadi punya kenalan banyak vendor. Akhirnya memutuskan kayaknya 10 tahun di dunia perhotelan sudah cukup ya.
0: Oh gitu. Baik, dulu yang hotel layar gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dulu okay. Hotel layar yang gak ada liburnya.
0: Nah, oh, okay,
1: gitu
0: okay.
1: Ya. Terus sekarang akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis. Bisnisnya yang dipilih adalah dekorasi sama organizer. Karena yaitu tadi karena kalau orang hotel kan pasti otomatis punya kenalan banyak vendor.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Akhirnya kenapa enggak yang tadi Rani bilang privilege
1: betul,
0: ini.
1: Betul, privilege-nya gak boleh disia-siakan.
0: Betul, karena udah networknya udah jalan gitu betul, ya udah betul, kenalannya betul. Juga banyak gitu. Tapi terus akhirnya ketemu sama Mas Jordan ini gitu
1: betul,
0: ya ceritanya
1: jadi
0: gitu.
1: Ceritanya dulu klien ya.
0: ini bayangin mereka dari klien kemudian timbul lah gitu ya.
1: Tapi
0: seru nggak sih kalau kerja bareng couple tuh, seru nggak?
1: Seru
0: atau ribet?
1: Seru plus nggak seru gimana ya?
0: Sebel-sebel gimana gitu ya?
1: Iya.
0: Apalagi
1: iya.
0: Kalau soal duit kayaknya ih nggak bisa begini.
1: Oh, betul.
0: Benar nggak sih?
1: Sama kalau urusan kerjaan, terus kalau di rumah kan udah nggak boleh jadi urusan bersama ya.
0: Betul.
1: Harus profesionalnya.
0: Benar.
1: Lebih susah ya.
0: Betul. Dan sebisa mungkin jangan membawa urusan pekerjaan di rumah ya, Shay.
1: Nah, itu.
0: Ntar buyar.
1: Iya, itu dia makanya. Jadi okay. Seru-seru enggak seru ya.
0: Seru-seru enggak seru ya. Tapi otomatis ketika membangun ide bisnis ini barengan tuh gimana ceritanya, Mas Jordan? Mungkin boleh cerita dulu nih.
2: Sebenarnya gini.
0: Ditodongnya. Boleh lebih dekat enggak?
2: Oke. Kalau dari saya sendiri kan. Kalau dari Radi kan dari hotel ya pihaknya. Kalau saya itu sebenarnya di sektor banking.
0: Oh, banker ya.
2: Tapi emang kalau dibilang basicnya terus kayak sukanya terus condongnya itu sebenarnya di bisnis gitu loh. Apapun tentu sektornya gitu. Jadi waktu itu sempat pas jadi klien terus sempat saya tuh balik ke Jakarta lagi setelah 4 bulan,
0: okay.
2: 3 bulan. Lalu pas ke Malang ketemu lagi tapi dengan obrolan yang lumayan ada bobotnya gitu loh. Dan akhirnya kalau dipikir-pikir untuk jangka panjang terus untuk ekosistem di wedding sama event itu yang cukup
0: menjanjikan ya.
2: Mencuankan.
0: Betul.
2: Jadi ya udah kita berdua dari Agustus 2025 kemarin
0: okay.
2: Sepakat buat ngebentuk ini dan ngebesarin ini gitu.
0: Wow, jadi memang akhirnya dari pertama ketemu-ketemu aja, abis itu ketemu lagi yang udah kedua kalinya, akhirnya ngobrol dan kayaknya oke nih bisa bikin bisnis yeah. Bareng
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya si Rani melihat potensinya Jordan sebagai investor. Why not gitu
1: betul,
0: ya?
1: Sebagai investor dan keuangan.
0: Investor
1: ya.
0: Dan baunya lebih ke keuangan ya Rani. Pinter banget emang teman aku ini kalau cari yang keduitan ya. Oke, okay. Tapi akhirnya ini kemudian dibangun berdua dan sebelum kalian bikin bisnis tuh ada nggak sih perjanjian-perjanjian perjanjian yang memang, karena kan kita tetap harus bisa spread ya antara hubungan dan juga bisnis gitu. Betul. Supaya ini tetap bisa jalan dalam waktu yang panjang, maksudnya ada keberlanjutan gitu.
1: Jujur kalau perjanjian di awal nggak ada, jujur nggak ada karena memang faktornya mungkin trust ya, cuman karena memang kita tujuannya adalah untuk memperbesar Rea ini jadi sebuah PT, jadi sebuah perusahaan. Akhirnya baru di bulan lalu ya, bulan lalu kita urus untuk legalitas dan
0: lainnya.
1: Jadi kita sudah official PT nih.
0: Congratulations, keren banget loh kalian. Terus ini ada, ini berarti ada tempat kerja di mana?
1: Kalau office-nya itu di Vinolia sini di belakang.
0: Oh, deket banget ya. Oke. Dia boleh tahu nggak sih kalau Rea Correction, Rea Decoration and Wedding Organization ini berarti kalian sudah punya berapa pegawai nih gitu?
1: Kalau pegawai sejauh ini untuk dekornya sendiri itu 7 orang.
0: Oke.
1: Jadi kita ada apa? Arsiteknya, untuk yang bagian desain-desain.
0: Yes.
1: Terus ada marketingnya juga, sama ada bapak-bapak yang bagian produksi.
0: Oke.
1: Kalau untuk WO-nya kita sejauh ini 5 orang.
0: Luar biasa nih teman Pro 2. Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya baru banget. Tadi Rani sempat bilang, aku sempat nanya, ini tahun berapa sih sebenarnya kalian officially kemudian ada berdiri itu tahun berapa berarti?
1: 2025 kemarin.
0: Baru Agustus banget ya.
1: 2025 kemarin, belum ada 1 tahun.
0: Betul, still newborn ya. Tapi justru ini cukup challenging untuk kalian membesarkan usaha bersama ini gitu. Di tengah Malang yang sekarang tuh bisa dibilang jadi satu, tau gak sih ada trendsetting wedding, trendsetter wedding tuh di Malang banyak ya, banyak WO-WO, banyak kemudian kalau kita lihat MC Hits dan lain sebagainya. Ini cukup menantang gak sih untuk kalian berusaha, berbisnis dengan tantangan yang benar-benar banyak macam-macam nih?
1: Banget, karena istilah kasarnya pesaing banyak ya.
0: Betul. Gitu,
1: karena kan memang banyak WO, banyak organizer yang lain, banyak decoration yang lain yang mungkin harganya juga bersaing. Cuman kita di sini bareng-bareng komit bahwa yang bikin kita beda apa nih? Jadi kita punya satu tes yang beda istilahnya gitu. Kalau misalkan di Rea sendiri kita bedanya adalah kita open custom semuanya. Gitu. Jadi kasarannya meskipun klien kirimnya dari Pinterest tapi minta harganya harga UMKM, monggo hayu.
0: Benar-benar harganya bersahabat banget, terjangkau sekali.
1: Jadi menyesuaikan budget dari kliennya sendiri gitu.
0: Dan yang paling penting adalah ketika mereka mau bikin wedding tuh bisa ketemu langsung sama kalian bisa. Jadi dealingnya enak Harganya juga bisa di-adjust sesuai dengan budget mereka, itu yang paling penting gitu.
2: Dan kita kalau ada klien minta ketemu, minta ngobrol, itu kita sangat-sangat fleksibel,
0: nggak
1: harus di payment office, dulu
0: diundang, ngopi kayak gitu bisa itu, ya.
2: 80-90% klien itu mintanya ngopi dulu.
0: Benar-benar ini bagian dari treatment yang coba kalian hadirkan, membangun trust juga, membangun link juga agar mereka nyaman dan mempercayakannya ke Rea Decoration and Organizer ini. Keren banget loh gitu ya. Ini
1: hasil didikan hotelier ya.
0: Iya betul.
1: Excellent ya.
0: Terus setuju banget ya karena udah biasa treatment customer ya, akhirnya kebawa gitu kan gitu. Tapi yang lebih banyak in charge antara Yordan dan juga Rani siapa?
1: Harus bareng dong.
0: Harus bareng ya.
1: Harus bareng.
0: Karena punya kewajiban dan haknya sama sendiri. Ya. Oke. Berarti ini kalau misalnya dari 2025 sampai di 2026 sekarang udah mulai membaca peta-peta ini gak sih? Usaha kali ini udah mulai didengar orang, udah mulai ada yang kemudian coba untuk tanya-tanya di link untuk wedding dan lain sebagainya atau gimana?
1: Puji Tuhan di 2025 kemarin, berarti dari Agustus sampai Desember itu puji Tuhan kita udah 24 klien.
0: Wow.
1: Nah kalau untuk di 2026 ini berarti ini baru jalan 5 bulan ya. 5 bulan ini yang kita sudah deal sekitar 20
0: 15 sampai
1: 20 klien sih puji Tuhan.
0: Wow, keren banget sih kalian. Benar-benar cuan ya. Ini couple goals loh teman Pro 2. Jadi kalau Anda mencari pasangan, carilah pasangan yang sama-sama mencuankan. Iya kan? Jadi bersinergi say gitu. Duitnya enggak cuma dari satu tapi berdua diupayakan bersama gitu.
1: Kasarnya ngoyonya bareng.
0: Ngoyonya bareng gitu kan. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya lagi wedding gitu, berarti WO yang turun adalah sekitar 5 orang.
1: Tergantung eventnya sih. Soalnya kita kan menyesuaikan dari jumlah tamu juga ya gitu. Kalau tamunya yang sampai ribuan gitu ya, kalau 5 orang kan enggak cukup gitu. Jadi kita menyesuaikan untuk jumlah tamunya. Untuk WO itu 5 orang itu intinya sih.
0: Karena bisa kan ada kayak banyaknya
1: freelancer gitu.
0: Betul. Bisa ada yang kayak tiba-tiba bantuin gitu apa segala macam gitu ya.
1: Sama kayak dekor. Yang dekor itu juga intinya tukangnya itu 3-4 orang untuk intinya. Tapi kalau misalkan waktu proyekannya gede kayak 12 meter atau 15 meter dan lain-lain, ya kita ambil freelancer gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau balik lagi, kita ke belakang lagi, kenapa akhirnya Rani, selain melihat bahwa kamu dulu mantan hotelier dan merasa bahwa network ini oke untuk membangun WO gitu ya, selain itu, apa yang membuat kalian berdua punya pikiran, ah bikin WO aja gitu? Kenapa tercetus bikin WO?
1: Ah, ini dia kalau
0: ayo, Kak Yordan silakan dijawab pertanyaannya.
2: Karena saya dulu sebagai klien ya.
0: Saya klien di apa dulu nih? Di hotelnya?
1: Bukan, di dekor.
0: Oh, di dekor udah pernah? Oke. Okay.
2: Jadi saya dari klien, terus saya itu, saya posisinya sebagai individu, tapi okay. Bukan WO ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi saya kayak bertindak sebagai WO gitu loh, kayak saya yang ngordinir vendor-vendor.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, gitu. Nah, terus dari situ, sebenarnya saya masih belum ada pikiran apa-apa untuk buka WO, tapi one day pasti ada lah.
0: Gitu. Iya betul.
2: Kalau WO itu butuh 1-2 channel, 1-2 apa ya, experience dulu untuk memulai gitu.
0: Karena nanganin kan, dulu gitu ya, ya betul. Betul.
2: Kan lebih kompleks ya kalau WO itu ke semua all vendor dan all client gitu. Lalu pas kita baru start dekoran, itu bisa dibilang semua klien ya, itu selain kita minta di dekoran kita, itu kayak minta hal-hal lain yang sebenarnya itu jadi urusan WO gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena dari hotel dan bank biru
0: yang biasa ya, treatment orang, sekalian aja jadi WO. Oh, jadi, I see.
2: Cukup 2025 kemarin yes. Kita gratisin lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalian ini melihat peluang dan akhirnya improve lah bisnis kalian. Betul. Yang tadinya decoration akhirnya berkembang nih jadi organizer gitu. Betul, ya. Betul. Karena melihat capability, okay lah ini udah biasa kita nanganin treatment orang. Mm-hmm. Why not sekalian aja digas jadi WO gitu. Betul. Kan. Berarti ini sambil belajar juga ya, learn sambil experience belajar. Juga gitu. Betul, ya. Ngelihat lapangannya juga. Betul, gitu. Betul, ya. Betul. Wow, menarik banget teman Produa. Nanti kita bakal balik lagi dan juga bacain teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya, mau istilahnya mau ada istilahnya mereka pengen nikah nih dalam waktu dekat dan pengen menggunakan jasa area decoration and organizer, nanti boleh tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 dan kita juga bakal kasih kontak personnya mereka nanti. Tapi setelah yang satu ini kita jeda dulu teman Pro 2 supaya lebih relax gitu ya, kayaknya dua owner ini butuh sedikit relax ya biar lebih santuy obrolan di siang hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih barengan sama kita di Muda Kreatif.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

0: Yes, teman Pro 2, kita balik lagi di Muda Kreatif untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kita masih bersama dengan dua narasumber aku, ada Rani dan juga Jordan dari Rea Decoration dan juga Organizer gitu ya. Tapi nama Rea ini boleh dijelasin gak sih inspirasinya, kemudian namanya Rea itu dari mana?
1: Jujur, random.
0: Okay. Yang udah lah kalau gitu.
1: Itu inspirasi dari orang-orang produksi sebenarnya.
0: Okay. Kenapa akhirnya dikasih nama Rea gitu?
1: Iya.
0: Oh, karena mereka suka ngomong Rea gitu.
1: Enggak. Orang production yang bikin nama. Kita nggak tahu ya mau pakai nama apa. Terus betul. Orang-orang yang kasih nama Rea, ketoknya api
0: gitu ya. Terus akhirnya ya wes lah ya sekalian gitu ya. Karena ini ownernya kebetulan juga random ya sebenarnya. Enggak, tapi kalau bikin acara mereka enggak random. Mereka seriusan akan memberikan yang terbaik dan totalitas untuk wedding dreamnya teman-teman gitu ya. Misalnya mereka mau bikin acara nikah tapi yang benar-benar intimate, kayak tadi tuh mereka bilang nanti akan ada acara yang dimana sekarang tuh ketika orang nikah bukan lagi soal seberapa ramai tamunya, tapi justru intimate wedding ya. Bener.
1: Jadi semakin kesini itu trennya wedding itu semakin intimate. Jadi kayak semakin keluarga inti aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Itu artis-artis juga udah pada gitu loh.
1: Iya.
0: Ini bukan meminimalisir budget ya, tapi memang kayaknya orang sekarang udah kayak lingkup sosialnya udah makin makin kayak bener-bener yang core-nya aja gitu ya, keluarga gitu ya, biar lebih dapet juga gitu.
1: Kalau mungkin yang bikin beda kalau misalkan zaman dulu, itu orang wedding tamunya itu bukan tamu kita, tapi tamunya orang
0: tua
1: kita.
0: Benar.
1: Sedangkan kalau zaman dulu mungkin orang tua masih membantu secara finansial.
0: Sekarang kan
1: kalau sekarang kan anak-anak kalau mau menikah suruh biaya sendiri ya. Jadi kebanyakan mungkin anak-anak gen Z sekarang itu lebih milih buat intimate aja, lebih simple juga.
0: Dan mereka juga mempersiapkan lebih ke jangka panjang ya. Pernikahannya yang seintimate mungkin, kemudian tapi setelah itu after marriage-nya mereka udah punya rumah dan lain sebagainya gitu. Okay, tapi kalian juga bakal ada showbiz nih untuk wedding organizer kalian.
1: Betul.
0: Di tanggal berapa, guys?
1: Itu 19... nanti bulan Juni ya. Bulan Juni tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: Wow, ini udah persiapannya dari bulan Mei kan udah mulai banyak banget yang dipersiapin nih. Seperti apa nih persiapannya jelang showbiznya kalian nih, WO ini gitu.
2: Sebenarnya kalau dibilang persiapan itu karena itu event pertama kali kita, event wedding showcase pertama kali kita.
0: Yes.
2: Dan di ini background kita yang vendor baru, yang mungkin banyak vendor, banyak orang tuh belum tahu gimana.
0: Belum, betul.
2: Tapi ini kayaknya udah kayak apa ya? Sesuatu yang berkat buat kita gitu. Karena pas kita ada sounding buat ngadain event itu, terus kita kontak vendor-vendor dan pihak-pihak sponsor support gitu, itu
1: banyak banget yang support.
2: 90% mau support gitu. Dan bukan apa
0: keren
2: ya,
0: banget.
2: Banyak yang vendor apa ya, kalau namanya tuh gede gitu loh.
0: Oke, keren banget ya. Oke. Jadi memang nantinya acaranya dari tanggal 19 sampai 21 Juni itu akan diselenggarakan di
1: Hotel Tidar Batu, Hotel Tidar Malang.
0: Hotel Tidar Malang gitu ya. Dan ini for free. Teman-teman yang mau datang boleh banget.
1: For free.
0: Okay.
1: Dan di sana akan banyak vendor.
0: Yes.
1: Jadi ada vendor band, ada banyak MC, juga ada banyak terus foto, souvenir.
0: Yes.
1: Terus ada UMKM.
0: Ada teman-teman UMKM
1: karena
0: juga.
1: Ini tren juga nih, ini tren baru di anak-anak zaman sekarang. Kalau bikin wedding, dia di weddingnya ada warmindo.
0: Oh iya betul.
1: Ada leker, ada sate telur gitu.
0: Sate telur iya betul. Jadi akhirnya diangkat juga
1: nih
0: ya.
1: Jadinya akhirnya kita angkat. Jadi nanti di wedding showcase kita itu akan ada UMKM juga yang akan join. Jadi UMKM yang join itu UMKM yang bisa di ajak paketan untuk weddingnya.
0: Gitu. Bener. Sekarang tuh ada ya leker, tapi di nikahan, sate telur di nikahan, warmindo di nikahan. Abis itu lama-lama catering abis saya. Jangan dong ya. Ini justru adalah saling support gitu ya. UMKM juga diangkat begitu, jadi naik kelas begitu ya. Bisa menghadirkan makanan UMKM, makanan kaki lima, tapi benar-benar packagingnya seru karena di wedding ya, lebih berkelas gitu kan.
1: Jadi menaikkan harga UMKM juga kan.
0: Betul, value-nya juga naik luar biasa banget. Ini Rea Decoration keren ya. Melihat tren ini sebagai sesuatu yang memang peluang bisnis juga gitu ya.
1: Gitu. Jadi untuk persiapannya sih sejauh ini puji Tuhannya sudah ada 25 vendor yang join,
0: okay,
1: baik itu secara mereka open booth ataupun yeah, mereka sponsorship.
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Terus kita juga undang KOL-KOL sejauh ini sudah cukup banyak KOL-KOL Malang ya.
0: Yes.
1: Yang mikro mungkin yang nano yang akan join juga gitu. Terus kita juga undang beberapa media juga gitu. Ya tujuannya untuk meramaikan acara ini sih. Memang ini acara pertama tapi kita nggak mau setengah-setengah gitu yeah, bikinnya.
0: Okay, okay.
1: Gitu. Jadi memang mau gong sekalian deh gitu.
2: Kayak kita nggak peduli kita vendor baru, ini event pertama kita. Kalau kita emang niat di situ dan pas kita sounding tuh dapat supportnya segitunya, wes dari
0: gas ke all out gitu. Wow, keren
2: terus
0: sekali.
2: Terus nanti buat ini mau yang terutama cewek-cewek ya,
0: iya,
2: cewek-cewek
1: catin-catin ya,
2: itu nanti kita adain salah satu yang lumayan lah di Malang itu dari klinik kecantikan gitu.
1: Ada treatment
2: jadi,
1: gratis.
2: Wow. Bisa perawatan on the spot.
0: Keren banget. Jadi mereka bukan cuma datang sia-sia ya.
1: Iya.
0: Anda bisa banget. Itu kan buat calon pengantin. Kalau yang udah nikah boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oh, baik. Kalau yang udah nikah enggak jadi datang mau nemenin keluarganya calon pengantin gitu ya.
1: Boleh,
0: review
1: boleh,
0: tempat dan lain sebagainya boleh banget
1: boleh
0: ya.
1: Banget, boleh.
0: Catat tanggalnya 19 sampai dengan 21 Juni di Hotel Tidar kayak betul, gitu. Nah, ini ada yang tanya juga untuk kontak person dan juga Instagramnya di mana?
1: Kalau untuk
0: boleh di-share gak?
1: Kalau Instagramnya namanya Rhea Decoration ataupun kalau organizernya sama namanya Rhea Organizer.
0: Dua Instagram ya itu berarti
1: yes,
0: ya. Oke.
1: Okay. Uh-huh. Kalau nomor handphonenya mungkin kalau untuk decoration bisa di 081 57-nya 3 kali. Jadi 575757 580.
0: Oh, nomornya cantik ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini langsung owner atau
1: saya adminnya.
0: Oh, baik. Oh, luar biasa owner kita ini ya, ngurusin duit, ngurusin admin, ngurusin ini ya, customer langsung gitu ya, luar biasa banget. Di 081 57 57 57 580.
1: Betul.
0: Itu admin tapi bisa nanti langsung mau istilahnya mau dealing dan lain sebagainya, mau konsultasi
1: bisa,
0: persiapan
1: bisa,
0: wedding, budgetnya segini mau di-adjust sama owner juga bisa banget
1: bisa
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Bisa banget.
0: Jadi enggak yang kaku banget
1: enggak,
0: gitu ya,
1: enggak,
0: gitu
1: enggak,
0: gitu.
2: Sama kita tuh akhirnya
0: yes,
2: menampung curhatan klien.
0: Oh, senang banget kalau dicurhatin ya. Karena biasa kalau mau nikah kan suka sibuk ya, teman-teman ya.
1: Betul, betul.
0: Betul, betul.
1: Mengingat latar belakang lulusan psikologi ya.
0: Oh iya. Baik, baik. Jadi sekalian BO, sekalian buka klinik psikologi ya. Benar-benar luar biasa banget. Eh, tapi kalian menemukan enggak sih ketika menghandle pernikahan-pernikahan yang sudah-sudah gitu? Apa sih yang biasanya memang menjadi satu attention dari calon pengantin? Kenapa mereka memilih WO kalian? Ada alasan apa gitu? Karena mungkin lebih ke pelayanan kah atau memang lebih ke apa nih?
1: Kalau menurut aku pribadi sih karena full service-nya ya.
0: Oh, wow.
1: Karena sedikit cerita ya.
0: Yes.
1: Kita pernah handle wedding itu sampai event itu klien tersebut itu punya WO.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada WO-nya sedangkan kita hanya vendor dekor. Cuman mungkin karena kliennya terlalu
2: percaya
1: gitu.
0: Udah cocok
1: sampai
0: gitu
1: kita
0: ya,
1: itu nyiapin yang buat adat. Kalau adat acara orang Jawa kan ada nyiapin degan,
0: betul,
1: nyiapin cabai,
0: betul,
1: terus apa, pikulan,
0: bener,
1: itu kita semua yang bikin.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan untuk WO-nya cuma datang hari aja selesai.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, gitu ya. Jadi memang kalian ini all out banget ya.
1: Dan itu for free.
0: For free.
1: For free.
0: Oke, tapi kalau sekarang udah ada ini ya.
1: Enggak,
0: udah maksudnya include pelayanan gitu ya.
1: Iya, tapi kalau misalkan in case di hari H atau apa klien butuh tambahan apa-apa yang sekiranya kita masih bisa bantu, yaitu for free.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita emang terbuka di awal dan kita enggak yang habis selesai acara
1: tiba-tiba
2: ada invoice masuk gitu, kita enggak gitu.
0: Jadi benar-benar ya udah yang kalian sampaikan lobinya seperti ini, harganya seperti ini, ya udah enggak bakal ada ekstra-ekstra di luar itu gitu ya. Oke, jadi teman-teman tuh benar-benar dealingnya ya sesuai dengan nanti yang harus dibayar bill-nya gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi kalau ngomongin mungkin ada teman-teman yang mau nikah, biasanya budget minimum untuk menggunakan jasa Rhea Decoration and Wedding Organizer ini kan kalau agensi sukanya terus terang ya, say, itu kira-kira di rate berapa sih mereka harus nyiapin budget gitu?
1: Kalau untuk dekor sebenarnya seperti yang tadi aku bilang sih, kita open budget banget.
0: Okay,
1: jadi kalau misalkan kadang ada klien yang kak budgetku under 5 juta nih atau under 10 juta nih, boleh aku tampung dulu, aku minta referensinya dulu ini semuanya seperti apa, masuk apa enggak gitu. Kalau masuk ayo gas aja gitu.
0: Okay,
1: tapi kalau misalkan enggak masuk ya aku pasti kasih comparean, ini kalau kayak gini enggak bisa segini. Kasih penjelasan sih gitu. Nah, kalau misalkan dia ambilnya dekor dan WO, otomatis harganya sih special price gitu.
0: Okay.
1: Jadi harganya WO-nya bisa hampir 60% hanya bayar 60% aja. Yeah. Kalau misalkan harganya 10 juta hanya bayar 60%-nya aja.
0: Oke. Oke, oke.
2: Jadi bundling salah satu yang spesial dari kita ya untuk kenyamanan klien, trust-nya klien juga.
0: Betul, betul.
2: Itu selain ya kita open budget, open custom seberapa pun klien mampunya itu tetap kita tampung, tetap kita kasih service yang sama.
0: Oke. Okay.
2: Dan selain itu kalau soal payment, itu kan biasanya ada yang apa? Payment 3 kali, yang pertama, tengah, akhir. Tapi kita itu lebih ke nyesuaiin kliennya. Ada beberapa klien yang bilang, Niko bayarnya mau pas tanggal gajian aja.
0: Oh iya, jadi boleh
1: tiap bulan. Gak apa-apa, mau gak boleh.
0: Oh gitu, benar-benar se-fleksibel itu ya, luar biasa banget gitu. Tapi kalau dengan kasus-kasus yang misalnya nih kan banyak banget nih orang-orang akhirnya kayak, gimana sih supaya akhirnya bisa membangun trust itu dengan pengantin dan juga WO gitu.
1: Kalau kita sih lebih ke itu tadi sih, kayak nggak perlu DP dulu untuk ketemu kita sih.
0: Oke, oke.
1: Emang kita kalau menyampaikan ya kalau bisa DP dulu.
0: Betul, lebih aman. Lebih aman persekutnya gitu ya. Jadi sama-sama.
1: Tapi kalau misalkan memang mau ngobrol dulu deh, nanti setelah ngobrol baru DP.
0: Boleh, kayak gitu ya. Jadi benar fleksibel loh guys ya. Jadi kalian jangan langsung takut, aduh kalau udah kena WO ini pasti mahal gitu ya. Gitu, dan nanti akan disesuaikan juga dengan tamu undangan. Misalnya 100 orang gitu ya. Nanti akan disesuaikan nih berapa WO yang akan diturunkan juga untuk bantuin handle acara event pernikahan kalian. Betul. Kayak gitu ya.
2: Dan mungkin beberapa hal yang bikin klien itu lebih trust sama kita. Karena kita kalau ketemu itu kita nggak yang formal, nggak yang template bas dekor,
0: iya, bas betul, nikah gitu.
2: Tapi kita emang ambil dalamnya dulu gitu. Dan dari situ 60-70% klien itu ternyata oh masih temannya ini, masih temannya ini.
0: Iya, betul. Langsung kayak ya udah dari mulut ke mulut ya promosinya kayak gitu ya.
1: Dan yang terpenting itu kliknya sih. Karena kan ada yang sesama udah dapat vendor tapi dia enggak klik gitu. Kalau kita yang penting kamu harus klik dulu karena kan itu hari besar ya, itu hari momen sakral.
0: Betul.
1: Gitu. Jangan sampai di hari H terus ada penyesalan dan lain-lain gitu sih. Jadi mending klik dulu.
0: Okay.
1: Termasuk kalau misalkan kita WO, kita nggak memaksakan untuk vendor rekomendasi. Jadi kalau misalkan mereka punya vendor sendiri, monggo nggak apa-apa, nanti kita yang bantu lobby. Kalau misalkan mereka belum nggak sempat ngelobi dan lain-lain, nanti kita yang bantu. Termasuk pengurusan KUA dan lain-lain, nanti kita bantu juga.
0: Langsung dibantuin ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa dihelat lagi nih, pernikahan Jawa pernikahan Chinese pernikahan Indonesia, mau barat, resepsi apa bisa gitu ya.
1: Bisa. Mau after partian?
0: Oh boleh ya. Termasuk loh guys ya. Oke. Nah ini mungkin teman Prodo yang belum tahu dan baru aja lewat, baru aja nontonin live kita juga, kita mau kasih tahu untuk Instagramnya mereka. Kalian bisa langsung cek aja di Rea Decoration ya. Kemudian langsung Rea Decoration gitu ya.
1: Rea.decoration
0: ya. Reanya pakai R-H-E-A gitu ya. Kemudian untuk organizer-nya juga Rea.organizer. Nanti kalian bisa DM di situ ataupun lihat bio-nya dulu, mungkin ada kontak person di situ, langsung di chat gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti bisa ngobrol sama Rani atau Jordan ownernya langsung untuk di link gitu. Betul, kan. Betul. Biasanya kalau di link sendiri adakah marketing yang turun atau memang sama kalian di linknya langsung?
1: Meskipun ada marketing tetap kita ikut sih.
0: Oh gitu ya. Karena harus tahu nih gitu ya. Iya kan?
1: Gini, soalnya lebih gini, kadang orang itu trustnya kalau sama marketing
0: kurang ya.
1: Jadi kita tetap pasti ikut sih.
0: Menilai gitu. Sama owner. Betul.
1: Sama biasanya kalau ngasih rekomendasi karena kebetulan marketing kita bukan orang Malang. Orang Surabaya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan rekomendasi-rekomendasi mungkin untuk area-area Malang atau mungkin kebutuhan-kebutuhan kayak misalkan butuh helon helium, butuh burung merpati, butuh apa?
0: Iya benar.
1: Kan kita lebih pernah gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi bisa tahu gitu kan. Oke. Okay. Nanti marketing area Malang mungkin akan dibantu oleh Irina Tasya. Ya? Oh, iya. Ini kalau misalnya ada yang mau wedding, tanya aja ke Bro Duan, nanti kita langsung kasih ke Rani ya. Oke, okay. Guys, ada yang mau disampaikan enggak sih dari obrolan kita di Muda Kreatif ini, karena tentunya pengen juga menginfluence teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya bisnis, lagi memulai startup bisnis mereka gitu. Apa sih yang mau disampaikan dari Jordan dulu baru ke Rani?
2: Oke.
0: Silakan.
2: Jadi gini, buat anak muda atau orang-orang siapapun yang udah ada ketertarikan atau mau ngebuka jalan untuk mulai bisnis, mulai usaha, apapun itu bidangnya ya, yang pertama otomatis mental dulu ya. Karena kalau dari kita itu yang paling prioritas gitu loh, berani dan mental gitu loh. Karena cuma ada dua kemungkinan, antara goal dan gagal gitu loh.
0: Oke.
2: ada satu hal yang saya terapkan itu namanya love of attraction dan love of detachment. Jadi kalau kita goal, kalau kita berhasil, ya udah kita bersyukur, nggak usah yang terlalu sombong atau gimana.
0: Yes, betul.
2: Lalu pas kita lagi di bawah, ya udah kita harus netral juga, kita harus bisa nerima itu, biar kita nggak terlalu ke atas dan nggak terlalu ke bawah gitu loh. Jadi mau mulai next step apapun itu, kita masih ada energi, ada kemampuan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang penting los dulu, gas dulu, atau yang mau nanti sore atau nanti malam perlu ngobrol sama kita, konsul ini di kita ngopi bareng itu boleh.
0: Oh, langsung ya, langsung ditodong tadi sama si Jordan gitu. Kalau misalnya kalian tertarik untuk kemudian ngobrol dulu gitu ya, ketemuan dulu, langsung aja call gitu ya. Tadi di kontak person yang kita kasih, nanti kita bakal share lagi untuk kontak personnya. Rani, apa yang mau disampaikan nih?
1: Kalau dari aku buat anak-anak muda ya khususnya, mulai aja dulu.
0: Oke, gitu. Keren banget.
1: Karena memang yang bikin kita stuck kadang itu karena kita kebanyakan mikir, karena kebanyakan pertimbangan. Kalau gini nanti gini nggak ya, kalau gini nanti gini nggak ya gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kita nggak maju-maju, kita nggak jalan-jalan. Mending mulai aja dulu, karena mau kita stuck mau ataupun kita maju, tetap ada resikonya. Dan tetap harus dihadapin kan gitu.
0: Yes, betul.
1: Jadi mending daripada stuck, mending maju aja. Orang toh sama-sama punya resiko.
0: Betul. Gitu. Berarti kalau soal resiko itu biasa ya.
1: Iya.
0: Betul. Karena yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Pasti, jadi pasti. Jangan takut sama resiko duluan, tapi hadapi. Dan memang segala peluang tuh ada dalam bisnis. Betul. Jadi coba aja dulu, betul. Gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah membangun trust ya.
1: Benar.
0: Karena kalau udah bikin trustnya naik, kemudian orang punya trust, ya udah pasti bisnis itu akan berjalan, betul, dengan sendirinya. Thank you banget. Ini owner dari Raya Decoration and Organizer, Randy. Dan juga Jordan, thank you sudah hadir ke Pro 2. Kita doain semoga WO-nya makin lancar, jaya, membahana, sukses, makin rame gitu ya, makin pecah. Karena dan juga tanggal 19 sampai 21 kita mau ngingetin lagi mereka punya showbiz untuk wedding organizer-nya di Hotel Tidar Malang ya.
2: Dari sampai 9 malam.
0: Jam 3 sampai jam 9 malam ya. Di sana nanti bakal ada UMKM, teman-teman dari band, MC yang juga bakal hadir di sana. Kemudian juga bakal ada free untuk kamu yang pengen sekalian skincare ya, treatment skincare gitu.
1: Dan for free. Dan ada guest star-nya sebenarnya.
0: Siapa sih?
1: Nick Firman.
0: Wow, keren banget ya. Pecah dong ya. Kita doain sukses ya untuk acaranya. Dan semakin banyak yang mempercayakan kepada WO Rea Decoration and Organizer. Thank you guys. God bless you. Dan semoga obrolan ini juga bisa menginspirasi semua teman Pro 2. Bye. Bye, thank you.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih

salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang

dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Yes, teman Pro 2, di jam 1 siang kali ini kita juga bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga gitu ya, untuk menemani aktivitas kamu di jelang siang kali ini, teman Pro 2, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan aja. Yang mungkin lagi having your late lunch juga selamat menikmati makan siang yang bisa dibilang ini makan siangnya cukup terlambat ya di jam-jam segini. Tapi gak apa-apa, tetap disempetin aja sebelum kembali menjalankan aktivitas di siang hari ini, teman berdua. Dari Bunga Citra Lestari dengan 12 tahun terindah, aku mau ajak kamu geser dulu ke Mawar De Jong dengan Cinta Pertama dan Terakhir.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, informasi di siang hari ini kita punya dari Erik nih, teman Pro 2. Erik siapa? Erik Thohir dong. Erik siapa lagi ya? Jadi ceritanya teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erik Thohir ini mengaku sudah bicara dan sudah menyampaikan ke FIFA agar nantinya tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia. Ini disampaikan Erik saat bertemu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada pada 30 April lalu, teman Pro 2. Dan untuk hal tersebut, Erik juga meminta FFI ini bersiap gitu ya. Kalau kemarin di Vancouver selama Kongres FIFA kita bicara boleh nggak Indonesia diberikan kesempatan, tapi jangan sampai ketika sudah diberikan Piala Dunia organisasinya malah kacau katanya. Ya, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar ini menyebutkan kalau salah satu ambisi futsal saat ini adalah dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Ya, FFI bahagia, PSSI mendukung hasrat tersebut, teman Pro 2. Kalau tadi Erik Thohir sudah menyampaikan harapannya bisa bidding ya untuk Piala Dunia, tentu ini impian kita bersama untuk yang terdekat di Piala Dunia Futsal 2028. Per Januari 2026, Michael juga menyebutkan kalau FFI ini sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan ya, yaitu adalah menjadi tuan rumah di Piala Dunia Futsal 2028. Namun kabarnya FIFA ini belum mengumumkan daftar kandidatnya, teman Pro 2. Prosesnya tentu masih panjang karena keputusan ada di FIFA dan mungkin dari Pak Erik kebetulan baru dari Vancouver. Jadi ada kongres di sana FIFA, jadi harapannya bisa mempersiapkan terkait hal tersebut, teman Pro 2. Ya, seperti itulah ya. Jadi kita tunggu saja, kita wait and see aja, teman Pro 2. Semoga nanti benar-benar bisa terlaksana gitu ya, agar nantinya Indonesia, teman Pro 2, ini bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 nanti.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

berdua pernah gak sih penasaran kira-kira berapakah gaji yang didapatkan oleh Megawati alias Megatron gitu ya di Hyundai Hillstate teman berdua? Dan ini banyak menimbulkan pertanyaan gitu ya di kalangan netizen Indonesia teman berdua. Karena Megawati Hangestri Pertiwi ini resmi bermain untuk Hyundai Hillstate pada Liga Voli Korea 2026 hingga 2027. Kalau ditanyain gajinya berapa, nah ini ya, Megawati membuat kejutan dengan memilih bergabung ke Hyundai Hillstate pada musim depan, di mana kesepakatan tersebut otomatis membuat romantisme Megawati dengan Red Sparks jadi hilang teman berdua. Ya, kesepakatan Megawati bergabung dengan Hillstate ini diumumkan klub tersebut melalui unggahan di media sosial pada Senin 11 Mei lalu teman berdua. Dan tentu saja ini akan jadi tahun ketiga gitu ya bagi Megawati berkarir di Liga Voli Korea, setelah pada 2 tahun sebelumnya bersama dengan Red Sparks pada 2023, 2024 dan juga 2024-2025 teman berdua. Dan of course dalam 2 musim itu Megawati juga membuat kemajuan untuk Red Sparks pada 2023 hingga 2024. Untuk kali pertamanya Red Sparks ini lolos ke babak semi playoff atau playoff untuk kali pertama setelah 7 musim nih teman berdua. Ya, setahun berselang penampilan luar biasa Megawati mengantarkan Red Sparks ke final untuk pertama kalinya setelah 13 tahun teman berdua. Rapor mengesankan ini juga membuat Megawati terus dalam incaran klub-klub Korea Selatan, di mana sebelumnya Megawati dirumorkan akan kembali ke Red Sparks setelah cedera lututnya ini benar-benar pulih kayak gitu. Akan tetapi ternyata ketika Red Sparks merekrut outside hitter asal China, Zhong Hui, peluang Megawati kembali ke klub ini mengecil teman berdua. Kans Mega pulang ke Red Sparks akhirnya tertutup setelah kedatangan Vanja Bukilik sebagai pemain asing teman berdua. Pada satu sisi Hillstate juga mendatangkan Jordan Wilson dari Amerika Serikat. Kondisi ini juga membuat Kans Megawati ke Hillstate ini makin terbuka lantaran Wilson berposisi sebagai outside hitter. Dengan menjalani musim ketiga di Liga Voli Korea, Megawati dilaporkan akan mendapatkan gaji sebesar 170.000 US dollar atau setara dengan 2,975 miliar dalam setahun, dan ini dikutip dari Chosun teman berdua. Nominal ini memang merupakan batasan gaji yang telah diterapkan Federasi Bola Voli Korea KOVO saat ini, di mana KOVO juga menerapkan for the first time di tahun pertama pemain asing Asia mendapatkan gaji tahunan ya di 150.000 US dollar, lalu naik jadi 170.000 US dollar untuk tahun kedua dan seterusnya teman berdua. Jumlah ini merupakan kenaikan dibandingkan dengan tahun pertama yang Megawati di Red Sparks pada 2023 lalu hingga 2024 di 100.000 US dollar aja, lalu naik jadi 150.000 US dollar pada tahun keduanya. Wow. Dan kalau kita lihat ini fantastis banget teman berdua salary-nya gitu ya, luar biasa banget. Jadi untuk kamu yang berminat menjadi pemain volley dan mungkin aja bercita-cita mungkin bakal jadi the next Megawati gitu ya, udah harus persiapan dari sekarang gitu kan, supaya punya kualitas yang sama dan bisa nih gitu kan menjadi the next Megawati alias Megatron di ya mungkin liga volinya Korea ataupun liga volinya negara-negara lain. Amin, kita aminin dulu aja ya guys.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti nyumbu lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap

0: Pro 2 dan it's a good news memang karena kita dengar ya kabarnya dari beberapa hari yang lalu kalau Alyssa Degisse Alyssa Degisse yang benar ya teman Pro 2 ini melahirkan anak pertamanya dan nama bayinya ini memang luar biasa banget ya, nama bayinya cantik banget ya, sudah kita bisa pastikan ya perpaduan Al Ghazali dan juga Alyssa Degisse ini sudah pasti anaknya akan sangat-sangat amat cantik banget gitu ya. Dan kabar bahagia yang datang dari pasangan Al Ghazali dan juga Alyssa Degisse, ini keduanya resmi menyambut kelahiran anak pertama mereka pada 10 Mei 2026 ya. Anak pertama yang berjenis kelamin perempuan teman Pro 2, di mana momen ini juga dibagikan oleh Al Ghazali melalui unggahan di Instagramnya. Dan dalam foto yang diunggah terlihat suasana hangat di rumah sakit saat Al mendampingi Alyssa bersama dengan bayi mungil mereka.
1: Asal kau juga begitu.
0: Ya, dan putri pertama pasangan ini juga diketahui diberi nama Soleil Zephora Ghazali ya. Dan ini ditulis oleh ayahnya Al Ghazali dalam unggahannya, di mana dalam unggahan yang sama Al Ghazali juga menuliskan pesan emosional untuk sang buah hati pertama. Ia menyebutkan kehadiran sang putri membuat hidupnya dan Alyssa terasa lebih indah dan penuh makna. Selamat datang di dunia putri cantik kami. Hari ini dunia terasa lebih lembut, lebih cerah dan lebih bermakna karena akhirnya finally kamu berada di pelukan kami, katanya. Ya, arti nama Soleil sendiri ini adalah putri pertama pasangan ini diketahui bernama Soleil Zephora Ghazali, di mana memang nama ini teman Pro 2 terdengar unik sekaligus memiliki makna yang indah dan juga mendalam. Dilansir dari berbagai sumber, kata Soleil ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti matahari, melambangkan cahaya, kehangatan, dan juga kebahagiaan. Dan yang pasti teman Pro 2 juga mengungkapkan bahwa Soleil ini menjadi jawaban doa serta anugerah terbesar bagi dirinya dan Alyssa. Soleil, ini kamu telah memenuhi hati kami dengan cinta yang begitu dalam dan tak terbatas. Kamu adalah jawaban doa kami, bahkan terbesar kami dan sinar matahari abadi kami. Di akhir pesannya, Al menegaskan rasa cintanya kepada sang putri. Mama dan ayah mencintaimu lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Alhamdulillah, katanya. Ya, unggahan Al Ghazali langsung dipenuhi ucapan selamat dari keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari sang adik ya, Al Rumi yang baru saja menikah. Katanya, so happy gitu ya. Waduh, ini katanya Uncle Al ya udah berkunjung juga ngelihat langsung Soleil di rumah sakit bersama dengan Uncle Dul ya. Panggilannya apa ya? Ntar kita tanya dulu deh sama Al Ghazali, kita telepon dulu ya. Yang pasti teman Pro 2 tidak hanya itu, Al juga menyampaikan doa hangat untuk keluarga kecil Al dan juga Alyssa. Selamat kakak Al Ghazali dan Alyssa Degisse ya. Degisse, ini berkah kecil baru telah hadir. Semoga selalu bahagia dan menikmati setiap momen indah dalam perjalanan baru ini bersama. Dan semoga keluarga kecil kalian ini dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan berkah tanpa akhir. Itu tadi doa dari sang adik Al Rumi teman Pro 2 ya. Semoga Al Rumi abis ini cepetan nyusul ya. Ha ha ha.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

teman Pro 2 sudah jam 14.22 menit ya. Teman Pro 2 waktu Indonesia Barat nih, thank you banget untuk kamu yang masih di sini, teman Pro 2, ya kan? Masih enggak kemana-mana. Masih tetap barengan sama kita, ya kan? Karena emang hari ini teman Pro 2 ini kayaknya feels-nya benar-benar pengen ini ya, pengen buruan libur gitu.

Yeah. Oke, kita mau ke yang satu ini, nomor 2, karena kabarnya ini Mei menjadi bulan yang istimewa gitu ya bagi musisi Silet Open Up kayak gitu, karena diundang manggung langsung di ajang Indonesian Fair 2026 di Hikari Plaza Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Keren banget ya. Dan ini pada 3 Mei, teman Pro 2 ya, 2026, di mana acara ini juga dimeriahkan oleh tarian, ragam kesenian daerah, lagu-lagu daerah Nusantara, dan pihak panitia Indonesian Fair 2026 juga menyajikan kesenian khas Jepang namanya Oiran untuk menghangatkan Indonesia Fair 2026. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah penampilan musik dangdut ambiar, kemudian ada lagi band, ada lagi Silet Open Up yang populer lewat lagu Tabola Bale pada hari terakhir. Nama Silet Open Up sendiri juga mencuri perhatian publik Asia setelah Tabola Bale masuk nominasi Best Song Asia dalam ajang bergengsi Music Awards Japan 2026. Ini salah satu langkah besar yang menunjukkan karya dari Timur bisa mendapat pengakuan di level Asia, teman Pro 2. Dan Silet Open Up ini tidak menutupi rasa bangga dan bahagia kala diundang manggung ke negeri matahari terbit, di mana momen saat berangkat hingga manggung di Jepang ini diabadikan dalam video lalu diunggah di akun Instagram terverifikasi belum lama ini kayak gitu. Yes, Indonesia Fair 2026 Nagoya digelar pada 1-3 Mei 2026 di Nagoya, Prefektur Aichi gitu ya, Jepang, yang diprakarsai Kinaria berkolaborasi dengan komunitas diaspora Indonesia TIK, KBRI Tokyo, Apeksi Bi Indonesia, Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Nagoya, dan PPI Nagoya. Ini juga adalah satu kegiatan pekan raya yang menampilkan potensi Indonesia dari berbagai sisi, baik ekonomi, bisnis, perdagangan, kuliner, dan seni budaya, di mana rangkaian kegiatan ini juga diawali oleh forum bisnis yang dihadiri berbagai pelaku usaha dari Indonesia dan juga Jepang. Selain itu, teman Pro 2, ada pameran yang dibuka oleh Wakil Duta Besar Indonesia di Tokyo, Maria Renata Hutagalung, didampingi Direktur Kinaria Windu Wijaya, dan perwakilan dari Wali Kota Nagoya, juga perwakilan kantor Gubernur Aichi, pada 2 Mei 2026 di Taman Hikari Plaza Kota Nagoya, teman Pro 2. Yang pasti lagi, dengan targetnya 10.000 pengunjung, Indonesia Fair 2026 ini diharapkan mampu menghibur para pekerja dan diaspora di Kota Nagoya setelah membawa dampak positif bagi hubungan kedua negara. Yang pasti penampilannya keren ya teman-teman dari Silet Open Up, dan ini diapresiasi oleh berbagai pihak, teman Pro 2 ya. Keren banget kalau misalnya kita melihat ada musik-musik daerah yang bisa naik gitu ya, dan ini karya-karya anak bangsa yang luar biasa banget, teman Pro 2, membawa musik-musik dari daerah ini yang lagi naik banget, musik-musik timur ya kan, timur Indonesia gitu ya, pokoknya keren banget lah. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja mau joget dulu barengan sama Tabola Bale dengan ini dia dari Silet Open Up. Enjoy, teman Pro 2.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Teman Pro 2 ada satu informasi dan kabar seru ya buat adik-adik SD Sekota Malang dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026 nanti akan ada event yang ini super keren banget, penuh kreativitas yang luar biasa, ada namanya Pancasila Creative Kids Festival 2026. Acara ini juga dipersembahkan oleh Gajayana TV Malang gitu ya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Nah, ajang ini juga khusus banget gitu ya untuk siswa dan siswi SD kelas 4 sampai kelas 6 Sekota Malang. Untuk lombanya ada apa aja? Pasti seru banget karena nanti di sini ada lomba public speaking, ada juga menyanyi lagu bertema Pancasila. Jadi buat adik-adik yang pede tampil depan umum atau punya suara emas gitu ya. Dan yang paling menarik, nantinya semua peserta akan dapat hadiah. Mulai dari sertifikat resmi dari Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian ada lagi tabungan Tabasha ya, tiket masuk program acara anak di Gajayana TV. Jadi kamu catetin tanggalnya ya teman-teman Pro 2 adik-adik, di Minggu 14 Juni 2026. Tempatnya di mana? Di Matos atau Malang Town Square ya. Jadi jangan sampai kelewatan, segera daftar dan jadi bagian dari generasi kreatif, berani dan juga berprestasi. Nah, untuk informasi dan pendaftaran lebih langsung, kamu lebih lanjut ya, kamu bisa langsung aja teman Pro 2 hubungi, namanya ada Kak Gisel ya. Ini bisa langsung kamu hubungi di WhatsApp di 0821-3250-8633. Sekali lagi di 0821-3250-8633 ya. Dan jangan lupa ada acara namanya Pancasila Creative Kids Festival 2026. Saatnya anak-anak Kota Malang tampil kreatif, percaya diri dan cinta tanah air.

Teman Pro 2, karena sudah jam 14:46 waktu Indonesia Barat ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang dari tadi banget udah standby di sini gitu ya. Udah terus enggak pindah channel, tetap mendengarkan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Dan informasi terakhir sebelum aku pamit, Teman Pro 2, karena kabarnya promotor konser Westlife ini membahas terkait sejumlah kemungkinan di mana nantinya Mark Fahey ini bakal ikut manggung di Jakarta, Teman Pro 2. Dan pekan ini promotor dari Vola GoPro dan Sound Rhythm ini mengumumkan kalau kolaborasi mereka dalam membawa konser Westlife ke Indonesia. Konser ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 mendatang dalam konferensi pers yang dihelat di FX Sudirman pada Jumat 8 Mei kemarin ya. Teman Pro 2, pihak promotor mendapatkan sejumlah pertanyaan dari media terkait konser menyambut 25 tahun Westlife tersebut. Salah satunya adalah soal kemungkinan Mark Fahey ini ikut serta dalam konser yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan as we know bahwa pada Februari 2024 lalu ia mengungkapkan undur diri dari kegiatan grupnya karena masalah kesehatan, Teman Pro 2. Jadi apakah ada kemungkinan nanti Mark Westlife ini akan ikut tampil dalam konser di GBK tahun ini? Nah, untuk Mark sendiri kita lagi mengusahakan bisa hadir, namun kita melihat dinamika dan romantika yang ada. Jadi doain aja semoga Mas Mark katanya gitu ya sehat, sembuh, semoga bisa hadir nanti ke Jakarta dan ketemu sama para fans di Indonesia. Seperti yang diwartakan dari Hello Magazine, Teman Pro 2, pada akhir tahun lalu Mark ini mengungkapkan secara mendetail masalah kesehatan apa yang selama ini sempat menimpanya gitu ya. Mark juga membuat sebuah unggahan panjang yang kemudian ini juga menceritakan bahwa ia ini berjuang melawan sepsis, pneumonia, juga hernia yang tentunya membutuhkan operasi dan pemulihan dalam jangka panjang. Ia rupanya juga sudah menghadapi masalah kesehatan ini selama bertahun-tahun, Teman Pro 2. Kalau kita lihat dalam unggahannya, ia juga mengungkap sempat mengalami sepsis parah, ada komplikasi juga gitu ya dari operasi yang ia jalani pada 2020 lalu. Dan pada 2021 ia juga didiagnosis dengan pneumonia, Teman Pro 2. Yang pasti dalam unggahannya sendiri ia mengaku bahwa dirinya belum siap benar untuk kembali bekerja seperti sebelumnya gitu ya. Dimana semua ini juga benar-benar menegaskan fakta bahwa dia ini belum siap untuk melakukan tur dunia secara besar-besaran kayak gitu. Dan yang pasti Teman Pro 2, tentang Westlife 25 tahun gitu kan, The Westlife Anniversary World Tour, yang tentunya ini akan segera dilaksanakan, Teman Pro 2 gitu ya. Jadi kita doain aja semoga Mark ini bisa benar-benar hadir kayak gitu, karena memang udah pada kangen kayaknya gitu ya para pecintanya Westlife juga, Teman Pro 2. Dan yang pasti tour ini akan dibuka pada September 2026 mendatang, disebut akan menghadirkan lagu-lagu hit sepanjang karirnya Westlife ya. Dan tour ini akan diawali dengan residensi 13 hari di Dublin sebelum melanjutkan perjalanan ke Inggris dan Eropa, dan nantinya akan lanjut ke Asia. Selain Jakarta, Westlife juga mengumumkan Teman Pro 2 akan konser juga di Asia. Ada di mana aja, ada di Kuala Lumpur, kemudian juga ada lagi Teman Pro 2 ke ini ya, mau ke Inggris, Eropa, lanjut ke Asia. Kemudian kalau di Asia ada di Kuala Lumpur 14 Januari, Singapura 16 Januari, Manila 20 Januari, Bangkok 25 Januari, dan juga ada Bangkok 30 Januari. Ya, oke, kalau gitu kita tungguin aja Teman Pro 2. Semoga benar-benar deal dan jadi gitu ya ke Indonesia. Amin.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Sih.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus meski hingga kini belum ditemukan kasus infeksi di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo, mengatakan hantavirus ditularkan melalui tikus terutama dari kotoran dan urin hewan pengerat. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar tidak menjadi sarang tikus yang berpotensi menularkan penyakit. Sosialisasi pencegahan ini dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan dengan mengajak warga rutin membersihkan rumah serta menyimpan makanan dalam wadah yang lebih tertutup. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menegaskan kebiasaan hidup bersih menjadi kunci utama untuk mencegah resiko penularan hantavirus. Beralih ke informasi selanjutnya, tahun Pro 2 Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepala DKPP Kota Blitar Dewi Masito mengatakan jumlah sapi dan kambing yang tersedia saat ini bahkan melebihi kebutuhan kurban tahun sebelumnya. Meski stok aman, harga sapi mulai mengalami kenaikan sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per ekor akibat meningkatnya permintaan pasar. Pedagang hewan di pasar hewan di Moro, Kota Blitar juga mengakui adanya kenaikan harga sapi dalam beberapa pekan terakhir. DKPP Kota Blitar memastikan ketersediaan hewan kurban tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi Idul Adha tahun ini. Tepal Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Aidur Faki.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

bahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Aljuab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Aljuab muncul di tahun 1795. Aljuab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum.

Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al-Ju'ab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al-Ju'ab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Sponsor Retuan Pro 2.
1: Masih bersama kita, bukan masih bersama kita ya. Menjumpai bersama dengan kita barengan yes. Fakih di sini.
0: Dan juga Ara di sore ceri hari ini Tuan Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Iya, betul banget Tuan Pro 2. Berbagai informasi dengan menarik nanti aku juga akan sampaikan buat kamu semuanya.
0: Betul, kita mulai dulu ya di jam 3 ini dari informasi seputar Malang Raya. Ini Malang kayaknya satu orang satu matahari ya Fakih ya.
1: Iya, lagi panas-panasnya Tuan Pro 2 sama halnya lah, hatinya mantan yang kayaknya melihat kita lebih senang sekarang
0: tanpa so, kehadiran pasti, dia.
1: Iya, gitu. Kita juga harus buktikan bahwasanya tanpa dia Tuan Pro 2 kita juga bisa menjadi seseorang yang bisa menari-nari seperti halnya lagunya Rizky Febian yang satu ini Tuan Pro 2.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Tanpa Brodo kita juga harus bahagia sama halnya dengan lagunya GAC ini ya.
1: Betul. Tapi sebenarnya mau dibilang bahagia tuh agak-agak was-was fakih sebenarnya aku. Soalnya kita kan disuhat ya ini kantornya ya.
0: Terus
1: dari berapa waktu yang lalu tuh rame kalau ada monyet yang berkeliaran.
0: Waduh, gitu. Tapi gimana lagi Tanpa Brodo ya, karena memang ini kayaknya monyetnya.
1: Monyetnya itu kayak harus pelan gitu ya.
0: Monyet itu kayak lagi berpindah gitu kan dari daerah daerah Blimbing itu tahun 2002. Kalau kita lihat tuh sebenarnya bukan daerah Blimbing itu, ke arah timur sedikit itu apa sih namanya, lupa
1: apa
0: aku.
1: Mendit?
0: Ya Mendit, Mendit, Wendit, Wendit, Wendit.
1: Wendit,
0: Wendit,
1: Mendit,
0: Wendit, or Wendit ya tanpa dua, CMIW ya, Cemiw ya,
1: Cemiw,
0: Cemiw gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang tanpa dua beberapa waktu yang lalu banyak banget berseliweran di media sosial bahwasanya ini sekitar daerah Suhat, kurang lebihnya di daerah Jalan Terusan Borobudur gitu kan.
1: Betul. Tapi ini kalau tadi aku sempat baca info gitu ya, Fakih ya. Sekitaran hari ini tadi siang itu udah ada di depan rumah warga, tapi daerah Tunggul Wulung.
0: Oke, daerah Tunggul Wulung nih ya.
1: Masalahnya kok nggak ada yang ngambil, ini gimana sih gitu loh. Karena kita juga was-was ya, takutnya bukannya apa, takutnya kalau dia rabies, kalau dia galak gitu kan juga berbahaya.
0: Bisa membahayakan
1: gitu
0: kita juga ya tahun 2002 ya.
1: Gitu loh.
0: Jadi kita juga ini mungkin ada penjelasan dari dinas terkait, mungkin dari dinas apa ya kalau gini biasanya ya yang menangani ini hewan-hewan liar gitu tahun Pro 2.
1: Aku juga nggak
0: paham ya, mungkin ini nanti dari ini juga bisa buat teman Pro 2 bisa ke Damkar aja.
1: Betul.
0: Untuk menangkapnya. Jadi teman Pro 2 jangan menyakiti, jadi biarin aja dulu kalau ada di depan rumah kamu jangan sampai dipukulin sapu atau gimana-gimana. Kalau enggak ini ya, kalau enggak nyerang ya, tapi kamu langsung bisa nelfon Damkar aja
1: nah,
0: Tanpa 2.
1: Iya, soalnya ini kayaknya udah hampir semingguan ya dia berkeliaran ya.
0: Banyak jadi banget gitu.
1: Agak serem, takutnya kena ke pedestrian gitu lah, pejalan kaki atau entah orang naik sepeda kan juga berbahaya.
0: Berbahaya
1: gitu
0: juga
1: loh,
0: ya Tanpa 2. Apalagi itu kan hewan liar juga. Maksudnya bukan yang di apa ya, bukan yang di pekarangan juga.
1: Betul,
0: tapi
1: dan
0: yang dia
1: juga
0: hidup bebas gitu
1: dia
0: di luar sana.
1: Dia bisa jadi bawa penyakit juga gitu loh, pakai kalau rabies itu juga bahaya. Kaya gitu takutnya.
0: Makanya
1: apalagi sekarang juga rame hantavirus itu gitu jaga kesehatan deh pokoknya.
0: Iya udah deh teman Pro 2,
1: dunia masih panjang waktunya.
0: Betul. Jadi buat teman Pro 2 sekali lagi buat kamu jangan sampai kayak untuk lengah. Apalagi yang di daerah Soekarno-Hatta ini.
1: Betul.
0: Ini juga beberapa waktu lalu, bahkan hari ini di daerah Tunggul Wulung pun juga ini tadi ada laporan bahwasannya ada monyet liar yang berkeliaran di pemukiman warga teman Pro 2.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Tahun 2022 kalau kita lihat juga akhir-akhir ini di Kota Malang ini ada juga cukup mengkhawatirkan. Bukan cuma soal perkara monyet gitu ya.
1: Oke, monyetnya maksudnya lihat aku bisa
0: enggak? Terus ya udah aku mau lihat siapa, aku mau lihat Leo. Dito, mana tuh Dito tuh? Jadi tahun 2022 ini juga selain juga monyet yang kita harus khawatirkan, tapi ini ada juga soal cuaca yang katanya BMKG ini masuk ke pancaroba tahun 2022. Di mana nih cuaca Kota Malang lagi fluktuatif banget, mudah berubah-ubah kayak si doi tahun 2022, kadang hujan, kadang panas. Ini juga bisa menyebabkan orang ini lebih daya imunitas tubuhnya ini menurun tahun 2022.
1: Ya, soalnya kayak kalau siang tuh panas banget, kalau sore itu kadang hujan, mendung, ya. Gitu tapi kan. Sebenarnya kalau aku lihat beberapa hari terakhir udah nggak hujan sih.
0: Iya sebenarnya, cuman cuaca ini bikin kadang tuh lebih ke kurang enak gitulah ke badan bawahnya.
1: Panas banget itu
0: kan. Iya benar banget tahun 2022.
1: Dari informasi, kenapa tuh?
0: Dari informasi teman-teman dokter gitu kan, ternyata di IGD itu banyak banget sekarang orang tuh yang demam, batuk, pilek gitu-gitu lah. Jadi banyak banget orang yang lagi sakit seperti itu.
1: Termasuk teman kamu ya kemarin,
0: yes, ya betul ada banget yang masuk IGD gitu ya. Udah tahun produk kita doakan bersama ya, gitu kan.
1: Iya, yang penting tetap jaga kesehatan aja. Juga minum air putih yang banyak, pakai sunscreen biar nggak sunburn.
0: Iya itu bu, gitu. Itu juga sih penting di tahun produk, karena kita juga harus selain menjaga kualitas tubuh kita, kita juga harus bisa menjaga ini ya kulit kita tahun produk agar juga sehat, biar kita dilihatnya cantik banget tahun produk. Iya, dan dia. Nanti kita juga bisik-bisik tetangga ya, Rah. Nanti kita akan menghadirkan seseorang orang yang bisa menginspirasi juga untuk kita semuanya.
1: Sambil nemenin kamu pulang kerja gitu ya, karena rame banget, kejebak macet pasti ya kalau Kota Malang, apalagi ini juga menuju long weekend gitu kan. Jadi ya tetap ditahan-tahanin aja lah ya.
0: Besok masih masuk kan?
1: Besok masuk Kamis kan. Yang libur. Jumat kejepit.
0: Yes. Jadi banyak orang yang memanfaatkan hari Jumat itu untuk cutai.
1: Iya. Karena hari Jipnas ya. Betul, Harpitnas hari kejepit nasional.
0: Ya udah deh, jangan kemana-mana. Selamat merayakan hari kejepit dan juga long weekend buat kamu semuanya. Buat kita berdua kayaknya gak akan menemukan seperti itu. Kita akan menemani kalian semuanya.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aki Samara masih nemenin kalian di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, di sore hari ini seperti biasa di sore ceria gitu ya. Kita gak cuma berdua, Fakih. Karena kita hari ini juga kedatangan seorang narasumber yang juga ternyata punya banyak cerita untuk dibagikan ke kita.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: sebenarnya ini kayaknya masih belum baby blues. Tapi kalau kita yang menjadi beliau, aku akan baby blues teman Pro 2. Ya udah deh, kita langsung berkenalan aja dengan Devita Agil Putri.
1: Halo. Guru.
0: Iya, di sini ada siapa nih? Ada Devita Agil Putri. Ini sebutannya

0: Lereng Gunung Kawi.
1: Oh, ya. Gitu.
2: Wow. Berarti tadi habis dari sana langsung, Kak?
0: Habis dari sana, Kak, pulang kerja, Kak.
1: Pulang kerja. Pulang kerja tuh kalau jadi guru tuh pulang jam berapa nih, Kak?
0: Pulangnya jam 2 kalau di Kabupaten Malang. Jam kantornya jam 2.
1: Oh. Oke, okay, dari pukul 7.
0: Dari pukul 6:30.
1: Oh my god.
2: Udah maju setengah jam, Pak.
1: Udah maju setengah jam gitu ya.
2: Dulu kita jam 7
1: jam
2: ya.
1: Jam 7.
2: Jam masuk sekolah.
1: Masuk berarti jam 6:30 sekarang.
0: 6:30 itu lebih ke pembiasaan kayak senam, upacara gitu.
2: Senamnya tiap hari, Kak?
0: Upacaranya
1: Senin.
2: Upacaranya
1: kan Senin tuh. Kita runtut dulu hari Senin kan upacara 6:30 tuh. Terus hari Selasa ngapain?
0: Hari Selasa biasanya senam.
1: Senam. Okay.
2: Senam.
1: Rabu.
0: Senam juga sehat terus.
1: Terus Kamis.
0: Kamis biasanya tuh Kamis budaya. Kamis budaya itu kita kalau di Kabupaten Malang tuh ada namanya Tari Bapang, Kak. Tari Bapang tuh tari khas dari Kabupaten Malang. Nah itu kita semuanya itu Kamis budaya wajib menari.
1: Okay.
0: Nari Bapang, ya.
2: Wajib hafal berarti ya?
0: Wajib hafal, gurunya juga wajib hafal. Meskipun tidak bisa menari, wajib hafal.
1: Wajib paham gitu.
0: Iya, wajib paham lah.
1: Terus hari Jumatnya?
0: Hari Jumatnya kita ada istinggosa, pembiasaan. Lebih ke pembiasaan religius untuk yang
1: Muslim.
0: Ya untuk Muslim, SPN. Kalau di Kabupaten Malang tuh kalau yang Nasrani itu ada namanya Bergema kalau nggak salah. Itu yang ngaji-ngaji Injil gitu-gitu.
1: Sabtunya libur ya?
0: Sabtunya masuk kalau di Kabupaten masuk. Kalau di kota libur, kalau Kabupaten masuk.
1: Masuk. Ya. Ngapain kalau hari Sabtu, Kak?
0: Kalau hari Sabtu itu lebih ke ekskul. Ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, kayak pramuka gitu-gitu. Pokoknya yang mengasah life skill-nya anak itu.
2: Oke, berarti di luar kelas ya, Kak ya?
0: Iya, kebanyakan di luar kelas, tergantung gurunya.
1: Oke. Tapi kalau kita lihat memang ini cukup berbeda dengan kita dulu ya, Raya. Kalau kita tuh kan biasanya yang sibuk tuh hari Senin atau hari Jumat.
0: Iya,
1: kalau hari Senin itu upacara, Jumat itu biasanya
2: Jumat bersih,
1: bersama,
2: ya. Habis itu Jumat, istirahat bentar, Jumatan tuh.
1: Jumatan, pulang, tidur.
2: Angkatan gak sih, Kak?
1: Kayaknya iya, kita
2: selangkatan.
1: Kayaknya
2: iya. Selisih sedikit sih ya.
1: Ternyata tuh, bener kata orang-orang yang di konten itu ya. Ternyata mbak-mbak Indomaret, mbak-mbak Alfamart, mbak-mbak yang ada di pom bensin yang jadi guru itu adalah bukan mbak-mbak lagi, tapi teman kita.
2: Teman kita.
1: Kalau kita dulu lihatnya, yang kalau kita belanja ke supermarket gitu kan, melihatnya, wah ada mbak-mbak kasir.
2: Iya, ada orang dewasa nih.
1: Ada orang dewasa kerja gitu kan.
2: Itu tapi salah satu hal yang juga, apa ya, cukup shocking sih buat aku sekarang nih ya, kayak temanku juga ada yang jadi guru SD kan, Kak. Temanku cowok kan, kamu ngerti ya, pakai kalau cowok tuh kan waktu sekolah kan biasanya tengil banget
1: gitu.
2: Nah, terus sekarang ketika aku ngelihat story dia sama murid-muridnya kayak kamu disalimin, ada yang cium tangan kamu gitu kan.
1: Iya, tapi lebih culture shock lagi tuh kan, itu kan kalau menjadi guru menurut aku ya udahlah ya, dia menjadi apalah ya, menjadi apa yang dia inginkan, role model juga. Tapi yang bikin culture shockingnya aku dia adalah temanku disalimin sama anaknya sendiri gitu kan. Kamu udah punya anak, ya gak sih? Gitu kayak, oh my god. Ternyata kita tuh semakin dewasa sekarang.
0: Iya, semakin dewasa, semakin menang.
1: Kak Devita, aku juga pengen nanya nih ya. Kan kakak ini menjadi seorang guru. Kakak ini kan masih tergolong Gen Z awal kan? Awal-awal Gen Z.
0: Gen Z awal banget.
1: Gen Z baru ditulis, kakak udah keluar gitu kan ke dunia ini. Gitu kan, generasi pertama. Which is, dimana Gen Z ini memilih untuk hal-hal yang lebih fun, lebih kayak eksklusif, pengen kerja yang mungkin di kantoran,
0: Yang keren.
1: Sebenarnya semua pekerjaan keren ya, tapi kayak yang lebih kelihatan pakai lanyard. Terus
0: SCBD banget
1: ya. Terus tasnya pakai Coach gitu-gitu. Terus yang namanya
2: itu kayak cita-cita kamu deh pakai.
1: Enggak, kamu enggak pakai gini.
2: Soalnya kecil banget nih jelasnya.
1: Terus kan rata-rata kan teman kita yang seumuran gitu yang kerja kantor gitu kan outfitnya. Terus pegang apa tumbler, terus pakai apa namanya? Pakai sepatunya Tory Burch. Suara hilang ya.
0: Iya, suara hilang.
1: Kenapa kamu memilih untuk menjadi orang yang lebih down to earth? Karena kita menjadi seorang guru kan kita tidak diajarkan untuk memperlihatkan kemewahan.
0: Iya, betul.
1: Terus juga seorang guru itu tidak diperlihatkan satu hal yang lebih glam atau gimana-gimana. Kenapa kamu mau memilih untuk menjadi seorang guru? Di tengah orang memilih tidak memilihnya.
0: Ini mungkin ceritanya agak gimana gitu ya.
1: Oke, dulu ya. Agak sedih.
0: Gini Kak ceritanya, dulu ya, dulu zaman kita dulu SBMPTN.
1: Oh, betul.
0: Ya, ya, bener kan?
2: Ujian.
0: Heeh.

0: Aku dulu SBMPTN tuh pengen banget HI.
1: Oke. Okay.
0: Ya, aku pengen banget HI dulu.
1: IR ya sekarang.
0: Dali,
1: ya.
0: Apa
1: sih? IR.
0: Oh gitu ya.
1: Sekarang IR.
2: Relationship-nya. Makin aja sih.
1: Aku suka mau melihat dia bingung.
0: Iya banget. Karena sebenarnya dikerjain parah banget sih.
1: Oke.
0: Dulu tuh dari SNMPTN dulu, undangan, jalur undangan, daftar HI di UB, nggak diterima aku,
2: nggak masuk.
0: Terus daftar SBMPTN yang tes tulis itu di Udayana. Kebetulan saudaraku ada yang di situ, jurusannya ada jurusan lain di situ. Aku daftar di situ. Tet, pilihan pertama itu, pilihan kedua itu apa ya, lupa ya. Terus pilihan ketiga itu PGSD. Diterima dulu kak.
1: Di?
0: Seneng HI di Udayana. Seneng gak jadi aku? Seneng lah.
2: Seneng banget.
0: Nah, terus aku mudik nih. Mudik ke Banyuwangi. Rumah nenekku di Banyuwangi. Sebulan lagi tuh waktunya daftar ulang tuh dulu. Ingat banget waktu hari raya mudik daftar ulang. Terus diceramain sama orang-orang, sama keluargaku. Kamu kalau sekolah kuliah di Udayana, kamu gak bakalan jadi orang kamu. Macam-macam lah kayak, kamu nanti pergaulannya gini-gini-gini. Ibuku di hasut gitulah.
1: Brainstorming lah ya.
0: Terus ibu bilang,
1: brainwash.
0: Nah, enggak usah ya, Nak. Lanjut kuliah ya, Nak. Wah, aku rasanya kayak dunia itu kayak
1: gitu, runtuh gitu, Kak.
0: Runtuh ya, pasti langsung. Iya, emang kan ibuku guru, ibu guru. Jadi PGSD aja ya, Nak. Enggak apa-apa wis pakai jalur mandiri, Nak. UM, Nak. Enggak apa-apa wis tak bayarin, Nak. Oke. Aku akan jalur mandiri di UM gitu. PGSD aslinya terpaksa, Kak. Tapi ketika aku udah menjalani kuliahnya, terjun. Langsung ke enjoy dunia anak gitu ya. Enjoy. Emang dasarnya aku suka anak kecil sih. Aku suka anak kecil. Kayak ke anak kecil kalau yang menggemaskan gitu ya. Suka gitu.
2: Anak kecil yang pinter ya.
0: Yang pinter ya. Dulu dulu
1: ternyata
0: waktu gak masih
1: ada,
0: muda.
1: Ternyata gak ada baby blues ya.
0: Iya dulu gak ada baby blues. Dulu
1: anaknya gergetan.
0: Ya gitulah ceritanya. Singkatnya seperti itu. Karena emang dorongan dari orang tua. Dan orang tua aku kan bilangnya gini, kalau perempuan itu pasti kodratnya menjadi ibu.
2: Iya,
0: agak berat nih. Kodratnya menjadi ibu. Kalau menjadi ibu, kita itu harus tetap mengurus keluarga. Kalau jadi guru, pasti kan pikirannya ibuku dulu ya. Kalau jadi guru itu pulangnya siang, Nak.
2: Karena pengalamannya
0: enak,
2: ya.
0: Pengalamannya gitu zaman dulu. Kalau zaman dulu kan enak pulangnya siang, nanti bisa ngurusin anakmu gini. Nyatanya setelah saya jadi guru tidak, Bapak. Tidak sesiang itu pulangnya.
1: Karena zaman sudah berubah.
0: Aku dijebak sama ibu.
1: Sekarang kan ada tugas tambahan untuk bersihkan ompreng masih.
0: Iya, ada ya itu membersihkan ompreng, menghabiskan yang bikinnya anaknya juga.
2: Tugasnya menghabiskan porsi yang enggak kemakan
1: gitu. Itu kan anak-anak. Disclaimer-nya tahun pelajar bukan dibakan gurunya, tapi ketika siswanya tidak masuk kan enggak mungkin dibuang.
0: Enggak mungkin, wasting food jadinya. Jadinya aku makan, teman-teman.
1: Ini cukup unik gitu ya, ketika kamu keterima SBMPTN di Universitas Udayana gitu kan, di Udayana di Bali gitu kan. Itu menjadi salah satu universitas yang mungkin menjadi incaran para siswa waktu itu kan, di seluruh Indonesia gitu. Apalagi jurusanmu
0: apalagi
1: juga
0: HI dan menjadi, Bali.
1: Iya, gitu, menjadi jurusan yang sering dicari juga untuk orang-orang. Pernah berpikir gak sih bahwasanya ketika kamu capek menjalankan sebuah pilihan orang tua, ini kan pilihan orang tua. Pernah back to time gak sih, kayak andai aja aku dulu ambil ini.
0: What?
1: Pernah gak kepikiran gitu?
0: Kalau what if pernah ya. Tapi gak yang mikirin kayak, oh aku nanti kalau jadi ini kan, soalnya lapangan pekerjaan sekarang gak mesti itu ya. Pikiranku dulu jadi HI itu kayak jadi dikerja di konsulat jenderal gitu ya. Pastinya anak HI kan tujuannya itu. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Yang aku lihat dari teman-temanku lulusan HI itu gak sesimpel itu. Ya cuma aku bersyukur sih gak pernah menyesali pekerjaanku. Alhamdulillah aku sangat bersyukur. Aku kayak ya enak sih jadi guru gitu. Walaupun
2: juga, ya.
0: Walaupun pernah tipes-tipes kan.
1: Kenapa bisa tipes?
0: Soalnya kan pernah kita ada ya. Jadi guru tuh gak
1: simpel.
0: Gak sesimpel itu. Banyak banget yang harus kita
1: kerjakan.
0: Apa namanya, administrasi gitu. Terus kalau ada, sebenarnya itu tuh merangkap jadi EO sih kak. Event organizer ya. Guru itu gak cuma ngajar, kita juga jadi EO, event organizer. Karena di sekolah itu banyak banget event-event yang ya capek ngurusinnya. Apalagi aku kan guru kelas 1 ya. Guru kelas 1 kalau menurut aku itu sebuah enak-enak juga, tapi juga mengasah
2: kesabaran
0: ya, mengasah emosi, tapi pikiranku kayak pelajaran itu kan nggak terlalu seberat kelas-kelas yang tinggi. Yeah. Jadi yang emosiku yang aku asah terus gitu.
2: Oke oke. Apalagi kalau kelas 1 itu kan juga momen yang baru buat anaknya, baru buat orang tua, buat
0: orangnya juga baru, baru gitu kan. Kayak, iya,
2: anakku udah masuk SD sekarang, iya, gini-gini gitu.
0: Buat gurunya juga baru, Kak. Kalau guru kelas 1 kan pastinya yang mengawali dari sebuah kelas 6 ya. 6 kelas SD kan 6 kelas. Karena guru kelas 1 itu enggak punya contekan, Kak.
1: Iya, betul. Enggak
0: punya contekan anak ini sifatnya gimana.
2: Iya, benar ya. Iya.
0: Anak ini habitnya gimana. Itu benar-benar guru kelas 1 yang istilahnya itu kalau bahasa Jawanya babat alas itu kelas 1. Kelas 1 lah.
1: Karena juga dasar-dasar semuanya dari kelas 1 gitu kan.
2: Kelas 1. Enggak ada contekan kayak masa kita nanya ke TK ini kemarin gimana di TK, ya kan enggak mungkin gitu.
0: Iya, mungkin.
1: Jadi kayak pondasinya mereka tuh juga terlatih di kelas 1 juga.
0: Iya, di kelas 1.
1: Iya, pasti banyak kesulitan juga teman produk ketika Kak Devita ini juga memberikan sebuah ilmu untuk teman untuk anak-anaknya. Namun sebelum itu, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ini masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Buah lagu dari Bilal Indrajaya di Cahya telah nemenin kita semua di sore hari ini.
1: Betul, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol gitu ya dengan Kak Deta. Mm-hmm. Dia adalah guru SD kelas 1 ya Kak.
0: Yes,
1: ya. Dari SDN 2 Wonosari.
0: Iya, gitu. Dimana di sore hari ini tahun produk kita juga sharing-sharing gitu ya. Gimana betul, sih ya, menghadapi anak kelas 1. Terus apa sih kendalanya, apa sih senangnya gitu. Pasti kan ada up and down-nya juga.
1: Betul,
0: kan.
1: Apalagi kita ngurus anak kecil. Kalau kelas 1 tuh kan start journey baru gitu ya.
2: Yes,
1: anak-anak gitu kan biasanya orang tuanya juga deg-degan, anak aku udah SD, apalagi murid-muridnya anak-anaknya juga, iya aku udah masuk SD sekarang gitu, udah tidak menggambar lagi, kita udah naik level gitu ya.
2: Nah, ada yang seperti itu juga Kak, tapi ada yang juga nggak seperti itu, ada yang kayak aku takut mau
1: biasanya,
2: masuk gitu.
1: Biasanya gimana tuh Kak kalau teman-teman ini, adik-adik ini?
2: Ada dua tipe anak ya. Mungkin ada yang anaknya mungkin
0: aktif,
2: belum aktif, belum aktif, ada yang belum siap juga gitu. Ya, kalau yang belum siap itu mungkin ada orang tuanya enggak mau dilepas gitu. Masih mau ditungguin tuh ada. Cuma kan kalau SD harus benar-benar udah mandiri ya.
0: Betul. Iya, enggak bisa ditemenin juga ya.
2: Apalagi sekarang ada MBG, harus makan sendiri.
1: Oh, itu juga ngaruh ya biasanya ya.
2: Ngaruh. Kan kadang ada anak yang terbiasa disuapin di rumah. Terus waktu di sekolah dia tuh bingung, ini caranya makannya gimana ya, ayam ini harus diapain ya gitu. Itu ngaruh juga kayak okelah ini mungkin anaknya belum terbiasa di rumah. Nah, itu salah satu mungkin buat parents biar bisa disiapkan di rumah sebelum masuk SD, anak-anak biar terbiasa mandiri dulu dari segi makannya gitu. Dan apa
1: potty training
2: juga ya, dia bisa menyampaikan apa yang dia mau. Kalau izin-izin juga harus bisa gitu Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya di kelas 1 ini banyak banget hal PR-PR yang harus dikerjakan, bukan pekerjaan tentang mata pelajaran, tapi lebih ke kayak life skill ya. Susah gak sih Kak ngajarin mereka kayak gitu?
1: Biasanya masalah yang paling sering dimilikin sama
0: anak kecil
1: anak selain masalah makan dan kamar mandi apalagi Kak?
2: Banyak ya Kak ya, kayak sesimpel sosial emosionalnya ya. Kalau ada anak yang sesimpel pensilnya ketutupan buku hilang, hilang agak kelihatan di depan matanya, itu ada juga yang tiba-tiba nangis kayak gitu. Itu udah kadang-kadang ya, ya jujur aku juga manusia ya Kak ya, kadang kayak
0: baby blues gitu ya.
2: Iya baby blues, bentar-bentar ya Ona ini kok gini sih Nak, bentar-bentar ibu guru masih nerangin di depan ini loh Nak, nerangin sama gandol meluk aku gitu juga. Ada Kak. Gara-gara pulpennya pensilnya hilang. Terus sama temen, ini loh pensilmu, kayak gitu. Udah habis berantem, bu aku dimarahin temanku bu lah. Itu aduh yes itu kayak gitu. Itu kan termasuk ke dalam ranah sosial emosionalnya anak. Jadi sebelum masuk SD anak itu harus sudah matang secara sosial emosionalnya gitu.
1: Gimana dia bergaul dengan teman-temannya
2: gitu, bergaul sama teman-temannya, sesimpel mau minta nilai itu antri dia tuh bisa nggak tuh. Kalau ada temennya yang mungkin tidak sesuai dengan maunya dia, dia bisa nggak menghargai pendapatnya temennya atau menghargai perbedaan temennya itu penting sekali, karena nanti kalau anaknya terus-terusan bergantung sama orang tua kayak aduh aku anak ini gak cocok aku bu, aku gak mau sekolah di sini, kan ya juga susah di anaknya gitu loh Kak. Itu
0: Jadi benar-benar kayak susah banget gitu ternyata ya untuk mengatur anak kecil tuh, apalagi di sosial emotion gitu ya. Tapi apa sih hal yang paling menyenangkan ketika ngajar kelas 1 tuh?
2: Nah, kalau ngomongin hal menyenangkan tuh banyak sekali Kak. Ya dulu tuh kan terbiasa sama ponakan gitu ya. Terus kalau sama ponakan tuh gemes. Ternyata waktu aku masuk ke sekolah itu ya, udah ngajar, masuk terutama ke kelas 1 SD. Banyak inner child-ku yang aku salurin gitu loh. Kayak kan anak-anak SD itu senang hal-hal yang gemes ya. Aku juga senang hal-hal gemes gitu. Bikin media-media gitu kan. Gemes gitu. Kalau tahu TikTokku itu aku suka bikin apa namanya hiasan-hiasan kelas gitu,
1: stiker-stiker lucu gitu nggak sih biasanya?
2: ya, yang bermakna loh ya tapi
0: Iya. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya bukan kamu sebagai seorang guru tapi sebagai Devita yang
2: sebagai akunya
0: Devita yang benar-benar pengen main aja gitu kan.
2: Ada lagi lagi yang bikin aku senang ketika ini. Waktu awal masuk kan kalau di sekolah negeri ya kita tidak diwajibkan untuk mengetes anak-anak membaca, calistung itu enggak wajib.
1: Oke.
2: Ketika anak-anak mulai dari nol, benar-benar nol, itu kan kayak ya memang butuh juga kerja PR, sama PR, PR, PR tapi ketika mereka sudah bisa membaca, wah itu priceless gitu loh. Okay. Senengnya itu benar-benar luar biasa yang enggak bisa dibeli pakai uang sih. Okay. Kalau menurutku bukan suatu experience yang bisa aku dapatkan di luar aku menjadi guru gitu.
1: Gitu. Tapi berarti masih banyak ya kayak permasalahan dari anak-anak ini yang kalau masuk SD calistung itu masih dalam tahap ngeraba-raba dulu.
2: Banyak
1: gitu ya.
2: Sekali.
1: Oke. Okay. Berarti kalau ngomongin soal skill dasar yang harus dimiliki sama anak-anak sebelum masuk SD itu biasanya apa aja sih Kak?
2: Kalau skill dasar yaitu yang pertama sudah bisa menyiapkan peralatannya sendiri, meskipun dibantu orang tua, kan ketika di sekolah, waktu pulang, dia harus bisa kayak ini
1: ngeberesin
2: punyaku,
1: ya.
2: Ini punyaku, ini punyanya teman kita, itu balik lagi ke sosial emosionalnya anak. Terus selain itu bahasa, bahasa itu kayak dia sudah bisa izin ke kamar mandi, izin mungkin cuci tangan atau apa. Ngobrol sama temennya bisa, jawab pertanyaan gurunya juga bisa, menjawab hal simpel itu juga bisa. Itu yang penting juga. Selain itu motoriknya anak itu kayak duduk, kayak kita gini. Ini hal dasar yang mungkin tidak sebagian anak kelas 1 itu bisa Kak.
0: Okay.
1: Oh ada yang suka jalan-jalan, ada yang gak betah ambil berdiri-berdiri,
2: ada yang gitu kakinya gedruk-gedruk gini. Kayak cacing lo gitu ada di kelas 1.
1: Kalau orang dewasa juga ada sih yang suka
0: ada kayak gitu ya.
2: Anak kelas 1 itu masih banyak loh yang kayak gak bisa fokus. Itu kan masuknya ke ranah motoriknya anak. Dulu itu waktu sebelum masuk itu persiapannya itu gimana, itu mungkin yang perlu parents pahami checklistnya gitu. Kalau parents mau tahu itu ada di STPA.
0: Apa itu Kak?
2: STPA itu, aduh aku lupa lagi, kayak standar tumbuh perkembangan anak gitulah. Intinya itu punyanya pemerintah. Pemerintah itu udah menyediakan gitu loh Kak. Menyediakan kayak anak tumbuh kembangnya itu harusnya seperti itu, milestone-nya apa? Itu gimana gitu loh, step-stepnya gimana. Kalian bisa lihat, buat parents yang mau lihat itu bisa cari di Google aja, di website-nya pemerintah itu udah ada gitu.
0: Jadi sebenarnya udah ada untuk mengukur gitu.
2: Mengukur,
0: ya. Tapi kalau dari orang tuanya sendiri, untuk anak kecil atau anak usia dini yang ingin masuk ke kelas ke ranah SD gitu kan, itu apa aja sih yang hal yang perlu disiapkan dari parenting seorang orang tua? Tentunya kan kalau ketemu guru tuh kan lebih dikit gitu kan. Dan tapi balik lagi ketika pulang ke rumah, yang menjadi guru adalah orang tua.
2: Orang tua adalah sekolah pertama anak ya, madrasah pertama anak.
0: Gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan?
2: Kalau untuk orang tua ya, mungkin yang pertama mungkin mentalnya orang tuanya ini siap nggak
1: melepas anak-anak.
2: Iya, melepas anak. Selain itu ya, kadang ada orang tua yang ekspektasinya itu terlalu tinggi Kak. Terlalu tinggi dalam artian anakku ini pinter, tapi ketika masuk SD kan dia udah berteman dengan banyak anak kan. Dan itu macam-macam. Kadang ada orang tua yang anakku kok pinter tapi waktu masuk SD
0: biasa
2: performanya aja itu gak sebagus ketika dia di rumah. Nah itu mungkin yang bisa dikulik sama parents tuh, gimana sih dia selainnya, terus di rumah itu cara belajarnya itu gimana, itu mungkin bisa digitukan. Terus juga yang perlu disiapkan itu selain mentalnya orang tua itu tentunya dana ya. Kan anak zaman sekarang itu mesti kayak butuh alat tulis gitu, pasti orang tuanya ya, orang tua zaman sekarang kan mesti kayak menyediakan itu. Kalau di sekolah negeri 100% gratis ya kalau pendaftaran ya. Cuma kalau di sekolah-sekolah swasta yang saya tahu itu sudah lumayan banget
0: mahal gitu ya.
2: Bahkan 2 digit.
0: Iya, bahkan hampir menyerupai seperti kita
1: UKT
0: mau memasuki perkuliahan gitu kan.
2: Banyak yang lebih mahal kalau
0: bahkan biaya
2: Islam itu
0: DPP-nya mahal. Bahkan kalau kita lihat DPP-nya itu hampir sama dengan DPP-nya anak kuliahan 30 juta gitu kan. Bahkan
1: SPP-nya aja udah sama kayak UKT biasanya.
0: Ada 3 juta. Bahkan UKT itu kan kita dibebankan kalau kita lihat sekarang
2: sekali.
0: UKT kan 6 bulan sekali kan.
2: Itu 1 bulan sekali udah. Tuh mungkin kalau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta terutama ya, itu mesti dana sih. Kalau sekolah negeri 100% free.
0: Iya. Sebenarnya tadi aku juga sempat baca di beberapa Twitter gitu kan, di Twitter, di X maupun di Threads gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu ketika anak kita di sekolahkan di negeri atau di swasta itu tergantung dari perspektif yeah. dari dari orang tua gitu yeah. Karena ada orang juga yang berpikiran bahwasanya ya udah deh biar anak ini bertumbuh kembang dengan sosial ya udah yeah. kita masukin di negeri yeah. Ada juga yang berkomentar, oh aku pengen anak kita nih sebenarnya di sekolah swasta tapi bukan cuman perkara sekolah tentang aja. Sekolah tapi kita beli circle-nya.
2: Iya, beli circle-nya bener.
0: Terus beli otomatis kalau dia udah punya teman-teman yang mempunyai circle yang bagus ketika dewasa dia akan tahu nih mau kemana karena yeah. ada teman-temannya gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kayak gitu ya sah-sah aja, tidak ada yang salah gitu ya kak.
2: Gak ada yang salah kak. Tergantung value dan
0: kemampuan. Apa yang,
2: ya, kemampuan. Value keluarga dan kemampuan keluarga balik lagi. Kalau mampunya di negeri ya nggak apa-apa. Nanti bisa dileskan di tempat-tempat Kumon, yang
0: lain.
2: Juga gitu. Gak murah loh itu.
0: Iya.
2: Kayak gitu.
0: Iya. Tadi ada juga yang ngasih hack kayak gitu kak buat teman-teman atau bapak ibu calon orang tua yang di kabupaten ya. Ini bukan mengenyampingkan kabupaten karena kebanyakan untuk international school biasanya di kota.
2: Di kota.
0: Nah, gak apa-apa sekolahin aja di negeri. Tapi kalau pengen beli circle atau beli connecting gitu kan, ya udah kelasin aja di GO, DIF
2: ya,
0: gitu.
2: DIF naruh banget gitu.
0: Terus di Kumon gitu-gitu lah ya. Sama aja karena membeli circle juga.
2: Membeli circle.
1: Tapi balik lagi nih Kak Deta ya. Kalau misalkan dari orang tua tuh ekspektasinya kadang ketinggian gitu ya anaknya ya. Itu sebenarnya kalau dari anaknya sendiri kadang ngerasa enggak sih Kak? Kayak aku gak bisa, atau mungkin ada malah kan soalnya aku pernah dengar tuh katanya guru SD atau guru TK itu lebih tahu banyak kondisi keluarga daripada si ini kan. Kadang kayak
2: bener kak,
1: rahasia rumah tangga kalian semua aku tahu.
2: Iya lagi kak, iya lagi ya banget kak. Iya aku tuh sering tahu diceritain anak-anakku, kamu kenapa kok matanya sembab. Terus aku ya wis kayak dia cerita masalah keluarganya, kok jadi tahu ini. Aku kan ngerasa kayak harusnya aku kayak nggak tahu deh
0: hal-hal seperti ini.
2: Aku tahu ya. Bahkan menurutku ya, aku itu kayak tempat curhat terbaiknya anak-anak gitu loh kak. Menurutku ya, ya emang gitu ya. Harusnya gitu, emang harusnya gitu. Seorang guru itu menjadi tempat curhat terbaiknya anak.
0: Yang lebih safe
2: gitu ya. Jangan sampai kan zaman sekarang itu ngeri banget loh.
1: Betul.
2: Kayak anak curhat di sosial media. Bahkan anak kelas 1 muridku ada yang punya TikTok kak. Nak gak usah ya, gak usah ya. Iya saya tahu dari TikTok bu gini. Nak gak usah main TikTok ya. Terus bener-bener aku pengen deh di restriknya umurnya gitu loh.
1: Nah berarti kan kemarin sempat ada tuh yang aturan dari Komdidik
0: pemerintah gitu kan.
1: Ada beberapa aplikasi yang dibatasi
2: yang kayak Roblox
1: di bawah 16 tahun. Itu berarti sebenarnya kalau dari Kadeta sendiri juga setuju
0: banget. Setuju banget sih kalau aku. Aku tuh hampir aja aku ke calon listrik gitu kan. Enggak ke calon listrik. Aku sempat mainan Roblox juga gitu kan. Jujur aku mainan Roblox untuk lebih ke kaya. Iya kalau lagi kalau lagi suntuk sebenarnya Roblox itu membantu kita gitu kan. Tapi memang wah banyak hal yang benar-benar saya enggak bisa diceritakan di on air tapi itu bikin terenyuh gitu kan. Lebih ke sensuality sih.
2: Ada kayak chatnya gitu gak di Roblox? Aku gak tahu lagi.
0: Ada sebenarnya di Roblox itu ada chat. Tapi yang aku terima itu kemarin itu bahkan itu adalah voice live gitu kan. Iya, jadi kan waktu itu kan aku main Roblox terus kayak ngobrol, ayo kita tembak atau enggak, ayo kita ke pantai. Jadi aku kalau mungkin teman-teman yang tahu Roblox pasti tahu map itu ada map namanya. Aku mainnya yang lebih ke live, yang live itu kayak memancing, terus nelayan gitu-gitu, terus kayak ke restoran gitu-gitu lah, bukan main yang untuk hal-hal yang petualang enggak. Terus tiba-tiba di situ ada anak kecil yang juga tiba-tiba on mic itu terus dia tanya kan, bang dari mana bang, ya udah oh kamu masih anak kecil ya gini. Dan bahkan ada satu hal perkataan dia yang lebih ke sensuality yang ini bahaya banget. Dan ya aku setuju banget sih atas regulasi dari pemerintah bahwasanya ada pembatasan usia bahkan ke sosial media gitu.
1: Kalau dari Kadeta juga setuju berarti ya.
2: Setuju banget, apalagi kan sekarang tuh aku sendiri ya pernah ketemu muridku di Indomar. Nyebut merek gak boleh ya?
1: Gak apa-apa.
2: Pernah ketemu di situ ya. Dia antri di depanku. Mau top up kak. Top up game itu hampir banyak banget uangnya. Nak, kamu kok bisa sih nak dapat uang dari mana? Nabung bu. Ya wis lah. Kayak ya Allah gitu loh.
0: Buat apa sih gitu.
1: Kalau kita dulu nabungnya lebih ke aku jajan makanan yang aku gak boleh.
2: Gitu ya
0: kan. Kayak es krim gitu kan.
1: Gak boleh permen, gak boleh.
2: Oh iya.
1: kata siapa? Sebenarnya nggak boleh.
2: Apalagi habis hari raya ya, kayak raya sama bocil.
0: Iya, sama bocil tuh kayak merasa sombong kalau habis hari raya gitu kan. Waduh, emang bahaya banget sih sosial, pengaruh dari sosial media. Yang sekali lagi Tuan Prodo, yang salah bukan sosial medianya, tapi bukan kita sebagai pengguna sosial media yang kadang tidak terkontrol. Apalagi
1: dan orang tua juga punya tanggung jawab.
2: Iya. Kalau buat anak kecil, orang tua sih yang menurutku perlu untuk pengawasan.
0: Bahkan aku antara setuju atau tidak setuju sih dengan statement seperti ini. Ada seorang yang kadang kan ada tuh ya, yang konten bucin-bucin berdua gitu kan, konten masak bareng dengan suami dan istri gitu kan. Bahkan mungkin dicium pipinya, itu kan hal yang biasa gitu kan. Yang penting ketidaksensualitas. Tiba-tiba ada netizen yang komen, wah ini kayaknya bahaya deh kontennya dilihat anak-anak. Wah, ini juga menjadi catatan ya, bahwasanya
2: Kenapa anak-anak bisa melihatnya?
0: Kamu sebagai orang tua juga harusnya bisa membatasi anaknya untuk tidak mengakses hal seperti itu. Dan kalau kita lihat kontennya sebenarnya kok bukan konten yang terlalu sensuality gitu kan, lebih ke kayak sepasang suami istri yang
2: aja
0: gitu kan.
1: Apalagi kan kalau misalkan kita lihat di Instagram tuh ada akun-akun yang udah restricted sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kayak
2: tapi tetap aja dilihat.
1: Bener, kok bisa sampai lolos gitu.
2: Orang tua sih yang berperan penting. Soalnya ngaruh banget, Kak. Anak-anak yang aku ajar sekarang itu anak-anak yang besar di generasi COVID. Otomatis mereka itu lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan manusia. Iya. Nah, itu ngaruh banget di konsentrasinya anak. Bener-bener ngaruh. Sampai aku pernah cerita ya, diceritain sama wali murid itu, anak saya itu dulu ini Bu, apa, saya terapikan karena dia speech delay. Kenapa kok bisa kayak gitu Bu? Sebagai, aku juga kan orang tua ya, seorang ibu, aku juga belajar dari lingkungan sekitarku, dari wali muridku. Ternyata itu memang anaknya itu lebih dari 5 jam HP-an tuh, gadget, TV itu lebih dari 5 jam, sehingga dia itu speech delay. Terus ada juga yang karena anaknya itu terbiasa nontonnya itu YouTube itu bahasa Inggris. Jadi ketika dia sekolah, namanya juga di sekolahku kan sekolah istilahnya sekolah negeri yang di pelosok desa. Jadi dia agak kesulitan untuk ini bahasa Indonesianya apa ya? Karena dia terbiasa tontonannya bahasa Inggris. Mungkin kurang interaksi sama orang tua mungkin ya. Dan itu yang mempengaruhi anak pertumbuhan bahasanya itu melambat gitu Kak.
1: Ngaruh
2: banget sih soalnya gadget itu.
0: Jadi sebenarnya untuk konten-konten bahasa Inggris itu kalau kita diimbangi dengan hal yang bagus itu akan menjadi hal yang positif.
2: Jadi positif.
0: Tapi kalau ketika kita terlalu memberikan wasting time yang terlalu berlebihan gitu kan.
1: Screen time
0: yang terlalu berlebihan akhirnya itu juga membahayakan untuk anak kita sendiri.
2: Benar,
0: gitu kan.
1: Katanya itu kalau enggak salah juga ngaruh ke anak yang gampang tantrum enggak sih?
2: Ngaruh karena dia kan overstimulated ya. Stimulasi di dalam otaknya kan biasanya kalau tontonannya anak-anak itu kayak 3 detik ganti enggak kayak long short itu kan bener-bener sebenarnya ngerusak otak banget itu. Kan udah ada penelitiannya kalau mereka itu yang kebanyakan nonton short video itu jadi gak gampang fokus
1: ya.
2: Lebih gampang tantrum. Dan juga anaknya itu kayak enggak bisa, kadang tuh enggak bisa membedakan realita sama
0: kenyataan dan realitanya.
1: Iya ya, soalnya juga masih di bawah umur kan, jadi apa
0: belum
1: namanya
0: bisa memahami.
1: Betul.
0: Kadang anak kecil yang zaman sekarang tuh masih belum bisa mengetahui mana yang AI, mana yang bukan.
2: Bener.
0: Bahkan yang asli itu dikiranya AI, bahkan yang AI dikiranya asli.
2: Asli gitu, kebalik-balik logikanya itu. Logika kebalik ini bahaya banget Kak.
0: Iya.
2: Soalnya kan ketika kita guru bilang gini, jelaskan bla bla bla bla, loh Bu saya lihat di HP gini, loh kok bisa sih Nak, kok bisa sih, kayak ya ampun, ini benar-benar generasi sekarang tuh generasi yang menurut aku sangat terpapar gadget. Dan itu merupakan hal yang apa ya, nggak bisa nyalain orang tua sih. Akibat COVID juga ya. Jadi anak-anak jarang bermain di luar. Padahal bermain di luar itu penting banget. Penting banget buat anak-anak.
0: Karena bermain di luar tuh banyak hal yang kita bisa dapetin gitu. Dari ilmu sosial.
1: Gak cuma sosial tapi juga motoriknya. Gimana dia juga mungkin kayak hujan-hujanan. Atau mungkin main di rumput.
0: Sebenarnya permainan tradisional itu banyak banget membantu motorik kita dan juga titik fokus kita loh.
1: Itu yang sekarang sekarang malah jarang kita lihat ya kayak. Kayak kita dulu kan waktu kecil masih sering
0: main kelereng,
2: petak umpet gitu. Petak umpet itu juga bermanfaat loh Kak buat apa motoriknya anak, stimulusnya anak yang jadinya anak tuh kan awal-awal masuk kelas 1 itu biasanya kayak ada anxiety separation yang kayak takut kehilangan, takut gak ketemu orang tuanya kalau di sekolah baru, apalagi anak yang tidak mengalami preschool sekolah. Aku mengatakan ini penting ya preschool ya, karena anak sudah terbiasa. Saat masuk SD dia tuh jadi kayak gak terbiasa gitu loh, kayak berpisah sama orang tuanya. Nah itu tuh faktanya itu bisa dilatih sama petak umpet sama orang tuanya mulai dari kecil, kayak sesimpel mulai dari bayi nih stimulusnya sesimpel celuk bayi itu ya. Kan anak jadi tahu, kognitifnya tahu, oh mamaku di dalam selimut ini, terus keluar selimut, oh ternyata mamaku masih ada di situ. Itu kan yang menstimulus anak biar dia itu tidak anxiety separation anxiety itu.
1: Dia nggak takut untuk sendiri gitu.
2: Iya, padahal itu jadul nggak sih? Jadul banget loh.
1: Sebenarnya kayak nggak sadar kita yang mainan itu dulu kayak seru-seru aja, tapi ternyata itu juga ngaruh gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Ngaruh banget ke anak.
0: Permainan tradisional kebanyakan kita juga tim gitu. Akhirnya kita juga bisa mengatur strategi.
2: Iya, gobak sodor gitu.
1: Bentengan, gitu kan.
2: Engklek, engklek tau nggak? Engklek itu keseimbangan juga loh.
0: Iya.
1: Terus juga kayak dakon, itu kan juga
2: matematika dasar.
1: Iya, gimana kan kayak gitu.
0: Sebenarnya permainan tradisional itu tidak ada hal yang negatif, tidak ada hal yang negatif karena
1: paling
0: memang
1: negatifnya kalau jatuh,
0: iya,
1: lecet gitu ya,
0: ya udahlah,
2: luka bisa
0: dan
2: sembuh.
0: Dan kalau kita lihat kalau zaman anak dulu permainan tradisional itu ketika kita tengkar sama teman kita itu karena sehari doang gitu, terus besoknya main lagi. Kalau sekarang tuh lebih ke kayak tipe kalau orang yang selalu menjadi pendendam bahkan
1: soalnya
0: saling mengucarakan kebencian seperti ngomong-ngomong kasar di media sosial.
2: Ada lagi ceritanya Kak. Maaf ya aku cerita ya.
1: Apa-apa.
2: Gini, muridku tuh ada yang kelas satunya itu mungkin anak kelas satu kan nggak ngerti kayak ini tuh bercanda yang bener
0: atau
2: kan,
0: bukan. Gitu
2: bercanda ya? Kalau tidak temannya tidak tersenyum itu kan berarti bukan bercanda, itu namanya membuli ya. Itulah ini ada yang bercanda kayak nyembunyiin buku gitu ya. Dia itu ternyata dendamnya itu sampai ke kelas 5.
0: Oh my god. Wow.
2: Iya, aku kayak hah? Dia itu menceritakan kejadiannya kelas 1 kok masih ingat gitu loh. Dendamnya itu masih ingat sampai kayak melakukan hal-hal yang kayak menyakiti temannya karena dendamnya dari kelas 1 itu memuncak di kelas 5-nya itu sehingga dia kayak sampai melakukan kekerasan yang aku gak bisa omongin ya. Cuma dari sekolahku memang kalau ada seperti itu benar-benar ditangani ya Kak ya. Dalam artian kita itu harus gak menangani korbannya aja. Pelaku juga. Mungkin kan dia merasa dendam, dia juga korban
1: apa
2: gitu loh.
1: Apa nih yang bikin dia sampai merasa kayak gitu?
2: Padahal dia anaknya ya? Anak baik kan gitu kan kebanyakan anak yang baik kalau terpapar sesuatu yang mungkin
1: nggak semestinya.
2: Semestinya terus ada luka batinnya mungkin ya berubah jadi itu. Kan ada pepatahnya Batman apa gitu ya?
0: Joker itu dulu orangnya baik tapi gara-gara sering disakiti.
1: Orang jahat lain dari
0: orang baik yang disakiti.
1: Lucu banget emang Bu.
0: Iya. Ada enggak sih Kak fun fact ketika kamu ngajar satu hal yang mungkin kamu enggak akan pernah terlupakan gitu. Yang papers tadi tuh apa tuh?
1: Apa tuh udah lupa
0: tadi,
1: kan udah terlalu
0: tadi,
1: banyak
0: iya, tadi tuh iya. Di off air tahun produs sempat bicara tentang pampers gitu apa itu
2: kan termasuk dari persiapan bahasa anak ya Kak ya. Kalau kita mau masuk SD itu orang tua harus memastikan bahasa anak itu harus bener-bener yang sudah siap gitu loh. Kalau belum siap nanti bisa menjadi PR-nya orang tua lagi balik lagi. Nah ada anak-anakku adalah gitulah ya. Kayak mungkin dia itu mau mengutarakan itu kayak
1: nggak ngerti caranya
2: apa ya bahasanya
1: gitu
2: ya? Kasep itu apa ya, terlambat dia itu terlambat buat aku kebelet gitu terlambat gitu jadi di kelas
1: sudah
2: itu
1: terjadilah itu adegan yang tidak kita inginkan itu
2: adegan yang tidak diinginkan dan itu berulang-ulang sampai aku tuh kayak bu gimana sih aku ya tentunya ya kalau guru SD itu tidak wajib mengurus itu Kak. Tapi namanya aku guru kelas 1 nggak mungkin lah aku nggak itu nggak ngurusin itu. Kalau kata dosenku dulu gitu, guru SD itu tidak wajib untuk nyebokin muridnya. Tapi karena itu suatu kewajiban dan kasihan kan anaknya kalau nggak dicabokin, nggak kita bersihin, ya udah kita bersihin gitu. Terus aku telepon orang tuanya, bu ini gimana, gini. Karena terjadi dalam seminggu itu 2 kali. Dalam seminggu itu 2 kali. Dan itu benar-benar mengganggu kelas, mengganggu jalannya pembelajaran.
1: Ya pasti kayak teman-teman harus keluar dulu, dibersihin dulu kelasnya.
2: Minimal 30 menit lah itu. Kan membuang-buang waktu. Kan kita jam pelajarannya, satu jam pelajaran itu 35 menit. Kalau itu kan udah habis duluan,
1: udah
2: buat
1: habis satu.
2: Aku ngurusin itu, belum yang lain rame, yang lain chaos, tantrum. Ada yang, aduh bu aku gak kuat bu,
1: ada yang pingsan, ada juga kayak gitu. Fokusnya udah kebentuk, tiba-tiba jadi buyar
2: itu. Akhirnya sama orang tuanya itu, karena mungkin musim-musim ujian ya kak ya, sama orang tuanya dikasih diapers. Terus aku gini ke orang tuanya, fun fact juga ya, kalau ada anak yang memang milestone-nya apa namanya,
1: sedikit
2: terlambat, milestone-nya itu apa ya bahasa Indonesia milestone dia?
1: Pencapaiannya
2: terlambat, kayak itu kan buat anak SD terlambat banget itu ya. Itu bisa kok kita ke puskesmas, ke vaskes ke 1, terus minta rujukan pakai BPJS. Minta rujukan ke psikiater atau psikolog. Psikolog dulu kalau nggak salah. Psikolog dulu, bisa itu.
1: Nanti bisa dari itu. Psikolog mungkin masih, kayaknya harus ke psikiater deh ini baru. Mungkin ada penanganan medis lebih lanjut.
2: Atau ya, ke dokter spesialis anak, ke tumbuh kembangnya itu bisa. Bisa itu, soalnya kan kalau kayak gitu, itu
1: kasian
2: bukan
1: anaknya
2: terlambat
1: juga lagi.
2: Kasian anaknya, padahal anaknya itu anak yang bisa baca, bisa menulis dengan baik, matematika juga bagus, tapi kenapa tumbuh kembang itu yang
1: malah hal dasarnya ya,
2: hal dasar yang itu yang sebenarnya harus kita latih mulai dari kecil gitu kak.
0: Kak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di edisi hari ini, apa sih yang pengen kamu sampaikan untuk orang tua atau untuk calon orang tua agar bisa menjaga tumbuh kembang anak, apalagi
2: dan mempersiapkan.
0: Apalagi kan Kak Devita nggak mungkin dong menyampaikan ini ke anak-anak, murid-muridnya gitu kan, yang kebanyakan
2: yang pasti orang tuanya. Mungkin dari saya, untuk orang tua itu jangan berekspektasi terlalu tinggi. Perubahan anak itu sesimpel awal masuk sekolah dia menangis, terus 2 hari lagi, seminggu lagi dia udah ceria, dia happy, merasa belajar itu menyenangkan, itu sebuah pencapaian yang luar biasa untuk anak kelas 1 ya terutama ya. Karena juga perlu dipersiapkan sama orang tua itu, tidak hanya mentalnya anak juga, dari segi itu yang aku sebutkan tadi, bahasa, motorik, terus apa namanya, sosial emosionalnya itu juga perlu dipersiapkan. Karena yang lebih penting untuk orang tua itu, yang diingat anak itu bukan mainan yang mahal, baju yang mahal, yang paling penting itu adalah kebersamaannya dengan anak. Orang tua yang diingat anak itu pasti kebersamaannya, bagaimana orang tua itu mencintai kita, membersamai tumbuh kembang anak, itu yang paling penting. Kita harusnya itu lebih fokus ke peran kita sebagai orang tua gitu kak. Karena peran kita sebagai orang tua itu lebih dihargai oleh anak daripada itu uang gitu,
1: daripada materi,
2: daripada materi.
0: Okay. Baik, terima kasih Kak Devita. Sore hari ini seru banget ya,
1: kan, ya. Jujur banyak kak, apalagi meskipun kita belum jadi orang tua gitu ya, makanya, tapi ternyata kayak Oke, banyak juga PR-PR yang harus dimilikin sama orang tua, apalagi untuk menyiapkan anaknya ke jenjang yang lebih baru lagi, jenjang SD gitu ya. Dan semoga nanti obrolan kita juga bisa bermanfaat juga untuk kamu, teman Pro 2. Makasih juga Kak Deta udah mampir ke sini ya. Semoga selalu enjoy ya nanti di sekolah gitu ya. Dan Ara sama Faknya masih akan kembali, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di
0: 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: ini paling enak banget ya suasana habis maghrib itu, menjadi suasana yang paling menenangkan menurut aku, kayak seperti halnya habis subuh gitu ya Raya.
1: Setuju sih.
0: Kalau habis subuh tuh kita masih ada ngantuk-ngantuknya, tapi kalau maghrib ini kayak suasana tuh lebih plong.
1: Kita udah tone down soalnya kan,
0: iya,
1: udah tone down kayak
0: ketika kita bersujud gitu. Di sholat kita celah.
1: Subhanallah.
0: Kayak apa namanya, pikiran-pikiran kita yang selama satu hari ini bikin kita mungkin bad mood, bikin kita tuh kayak udah banyak hal yang kita sedihkan, itu tiba-tiba tone down aja, kayak seolah-olah tuh luntur.
1: Kalau
0: gitu,
1: seharian kita udah kayak pengen lari aja kan, ketika maghrib tuh kayak oke, okay, kita udah waktunya istirahat.
0: Maghrib itu gitu. Kalau menurut aku ya Raya, kalau maghrib itu mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bertarik nafas sejenak.
1: Betul. Apa sih yang kamu cari sih? Apa sih yang kamu kejar? Kenapa harus keburu-buru sih? Gitu loh.
0: Ada kata-kata yang lebih ini lah.
1: Apaan tuh?
0: Kerja gini ngurip no salpose. Iya.
1: Oh ya ampun. Iya. Emang kayak kerja kayak gini nih buat apa sih? Gitu loh ya. Udah
0: sebenernya
1: pokoknya
0: satu sih.
1: Apa?
0: Buat duit.
1: Buat healing ya.
0: Karena anak Gen Z itu sebenarnya gak takut apa-apa tanpa produk, kecuali dua, takut sama Tuhan sama takut gak punya duit.
1: Iya.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahu enggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Aduh, sore-sore dengerin lagunya Reality Club gitu enak banget sih Fakih ya emang ya.
1: Iya, karena Reality Club itu hampir sama dengan reality kehidupan kita.
0: Semua
1: kita tertampar
0: tapi,
1: gitu kan.
0: Pahit-pahit, gak enak tapi kalau dijalanin tetap berlalu kok sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya ya? Kehidupan itu kalau kita dilihat itu bukan dirasakan tapi teman produa, tapi dijalankan aja. Apapun hari kamu, entah itu hari ini bisa menjadi hari yang menyakitkan, hari yang sangat manis, atau bahkan hari yang mungkin bisa bikin kamu nangis, ya nggak apa-apa. Ketika kamu esok hari melihat ke belakang, oh ternyata aku udah bisa melewati itu semuanya.
0: Oh ternyata kelewat kok kemarin itu sih. Itu sebenarnya aku jalanin banget waktu SMK sih.
1: Kenapa?
0: Kayak kalau SMK itu kan kamu juga SMK kan ya kalau nggak salah ya. Dari SMP itu kan kita belajar akademisnya kan secara general. Kalau SMK itu kan udah masuk tuh ke jurusan gitu kan. Jadi kayak apa nih gitu
1: culture
0: kan.
1: Culture shock lah ya.
0: Culture shock gitu loh. Tapi ternyata seru juga, kangen banget
1: kan,
0: gak sih waktu-waktu pakai seragam putih abu-abu gitu tuh kayak ngangenin banget kalau bisa
1: sama ada lagunya
0: ingin.
1: Tuh
0: apa tuh
1: gak kuat
0: gak
1: itu kan ada filmnya gak sih putih abu-abu dulu yang bling.
0: Oh my god, aku gak ngikutin begituan,
1: aku gak kuat. Playboy itu.
0: Ya itu Seven.
1: Oh, yang Seven Icon.
0: Iya,
1: yang putih abu-abu tuh yang gini. Tak sudi ku berteman dengan ya
0: dulu. Banget lagi sih pakai.
1: Mendingan lo semua ke laut aja. Itu sama ya, ganteng-ganteng serigala juga.
0: Aduh, itu Prilly waktu masih imut ya.
1: Prilly masih imut. Terus wow. Jessica Mila, aku ingat banget.
0: Masih imut.
1: Alian Bosari.
0: Aku ikutinnya yang Smash.
1: Ya, oh iya Smash.
0: Cina-cenut. Aduh, Natasha Rizky.
1: Natasha Rizky.
0: Masih imut banget, gemes banget.
1: Dulu aku ngefans banget sama si Mor Galaxy Bisma. Dulu tuh ya aku sama sepupuku tuh bertiga tuh ya. Jadi sepupuku bertiga.
0: Jadi siapa tuh kalian?
1: Saling ngefans. Jadi satunya senang sama Morgan, satunya sama Rafael, aku sama sama Bisma. Jadi kita seolah-olah menjadi mereka bertiga gitu loh.
0: Oh, asik. Enggak jadi Powerpuff Girl enggak tuh. Kalau bertiga tuh kayak jadi Powerpuff Chipmunk
1: gitu kan. Terus kalau di Cherry Bell kita juga punya fansnya.
0: Siapa tuh? Aku kok Cherry Bell enggak ngikutin, aku lebih ke cowok-cowok soalnya.
1: Kalau si teman sepupu satu aja tuh suka si ini si siapa namanya? Si Anissa. Anissa dulu kan ininya kan ketuanya kan.
0: Iya.
1: Anissa.
0: Ini pentolannya lah.
1: Pentolannya.
0: Ya.
1: Cakep. Terus abis Anissa itu suku satunya tuh suka yang Cherly.
0: Yang paling centil tuh.
1: Yang paling centil. Terus kalau aku Rin dulu, ada namanya Rin yang rada-rada cabi gitu.
0: Ya ampun, apal,
1: gitu banget, ya.
0: Yang
1: dulu aku banget ya.
0: Ya Allah, itu udah berapa tahun yang lalu ya, Ki?
1: Terus
0: ya,
1: ada lagi.
0: Apa tuh?
1: CGR.
0: Nah.
1: Kalau junior dulu kan CGR kan.
0: Iya,
1: terus kita cuma bertiga kan. Terus kita ngundang lagi di geng kita satu orang sepupuku yang paling kecil.
0: Asik. Dia udah paham enggak tuh kalian ikutin begituan?
1: Sebenarnya antara paham nggak paham sih.
0: Yang penting biar genap 4 aja
1: ya. Sampai di situ. Tapi ini fun fact-nya tahun 2002 aku sampai beli kayak ini apa namanya?
0: Apa
1: sampai
0: tuh?
1: Beli kayak outfit-outfitnya si
0: Iqbal.
1: Iya kan dulu Iqbal tuh sukanya pakai kemeja putih sama topi.
0: Sama snapback.
1: Iya, tuh punya kayak gitu.
0: Tapi kayak semua Iqbal itu dari dia kecil sudah jadi kiblat ya.
1: Iya, jadi kiblat fashionnya anak laki-laki gitu.
0: Bener.
1: Ya, starboy gitu kan.
0: Starboy
1: juga
0: ya
1: lah ya.
0: Kangen banget.
1: Kangen banget sih teman produk. Kalau kita ngobrolin masa-masa yang mungkin udah lewat gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi ke belakang, kayaknya kita nggak mau lagi untuk melewati itu semuanya. Tapi kita lebih ke kayak memperbaiki diri aja gitu.
0: Cukup
1: kan.
0: Cukup dikenang tidak untuk diulang.
1: Iya, yes, betul banget.
0: Bahasanya ya. Tapi sekarang kalau misalkan dulu ada kiblatnya para anak-anak muda yang semuanya suka gitu ya, itu kan dengerinnya CGR, Kobo Junior gitu. Kalau sekarang ada lagi ini.
1: Lagunya siapa tuh?
0: Lagunya NPD judulnya. Judulnya adalah Sempurnanya Aku.
2: Sempat kita gendong banget gak sih?

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Gak kerasa tahun 2022 hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Faki
1: dan juga Ara harus pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini.
0: Iya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nanti kita ada di Pro 2 Jakarta
1: untuk program Music Live Chat selama 1 jam ke depan. Yes,
0: dan nanti di jangka malam ada
1: Fira Putri
0: akan menemani kalian semua.
1: Yes, bakal masih ada kegiatan lagi teman Pro 2 di malam hari ini sambil nemenin kamu buat istirahat atau maybe lagi mau chow cari makan malam atau baru mau berangkat kencan.
0: Jadi selamat berkencan untuk kamu di hari Selasa ini teman Pro 2, tapi pagi harus pamit.
1: Ara juga harus pamit, sampai ketemu di besok hari. Bye bye.

0: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Noah Kahan yang sukses mempertahankan posisi number 1 di chart Billboard 200 lewat album The Great Divide untuk minggu kedua berturut-turut. Pada pekan chart, tertanggal 16 Mei 2026, album tersebut mengumpulkan 163.000 unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dari sisi lain, pengaruh film biopik Michael ikut membawa katalog musik Michael Jackson kembali bersinar di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Serial drama kriminal Adolescence ini berhasil memecahkan rekor dalam ajang British Academy Television Award 2026 atau BAFTA TV Awards 2026 yang digelar pada 10 Mei 2026. Serial garapan sutradara Philip Barantini ini sukses membawa pulang 4 piala sekaligus termasuk kategori Best Limited Drama. Kategori Best Leading Actor yang diraih oleh Stephen Graham, Best Supporting Actor yang diraih oleh Owen Cooper, dan juga Best Supporting Actress yang diraih Christine Tremarco, ini menjadikan prestasi gemilang film Adolescent ini sebagai serial dengan penghargaan terbanyak di BAFTA TV Awards setelah melampaui rekor 3 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh Killing Eve dan juga Happy Valley.
1: Info Pro 2.
0: Band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones ini resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka berjudul Foreign Songs yang dijadwalkan akan rilis di tanggal 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Watt di Metropolis Studio.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Good night.
0: Mau tidur dong habis itu dong. Tidur dong habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome betul lagi back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa 1 jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya, mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Ah, bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLZ.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun lalu, 2 ya? Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Ini katanya rambut.
3: Oh
0: iya.
1: Wow. Aku semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener
1: jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang
1: dulu ya. Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener,
1: potong rambut. Ya,
3: dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solely independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Apa semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai.

0: rata. Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
0: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar. Oke. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
0: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Benar. Okay.
1: Tapi serius sendirian enggak kan?
0: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke. Okay.
0: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Ternyata keren, tapi gue menurutnya keren. A2Z keren loh.
2: A2Z.
0: Karena Asia Zamita.
1: Iya.
0: Terus
1: keren.
0: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
0: Tanggal lahir aku 27. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apa ya keren lah pokoknya.
0: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
1: Oke.
0: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen independen kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
0: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja.
2: Belajar dulu aja ya.
0: Tapi kita mulai dari nol lah.
2: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
0: Belum ada kok.
2: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar. Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilah ini. Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobnya semua banyak banget.
2: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
2: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali siapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
0: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy.
1: Gitu. Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul. Mm-hmm. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
0: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua. Bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya. Pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis sih? Ya kan? Dan istilahnya gak ada bargaining power, gak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A2Z.
1: Iya keren banget.
2: Wow.
1: Iya.
2: Hashtag filosofi.
0: Sikap.
1: Nah yang paling penting kan materi.
0: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul.
0: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
0: Bener. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
0: yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara, Inara itu adiknya Inara, Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, cuma buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Decision makernya adalah
0: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, kadang-kadang gitu kan.
0: Ada.
1: Tapi ya nggak sih ya gitu. Iya.
0: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
0: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: last minute ya.
0: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Okay. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
2: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius?
2: Yang mana polisi sih? Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA itu.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Maksudnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Kucinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat Minor Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, Minor Girl.
1: Oh, Minor Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Nah, itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst ya, kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya aja,
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, boleh dibilang crisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur
1: ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu artinya ada nggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius ya, serius gitunya ya.
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Kan
1: bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, masih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Uto The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas apa dong? Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
1: yang
2: penting ya? Belum.
1: Okay.
2: Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Okay. Terus mereka pada bilang, "Oh, itu gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal kan yang ngomong bagus tadi udah 100,
0: Bro.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Hancur semua orang kayak gitu 100.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Mali.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Back masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil kekerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan nanti kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengeran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris kayak mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan sangat indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya aku sangat menghargai effort dia. Dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget, I think he deserves a love song. Karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri dong ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang habis satu pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Ya, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
2: Tapi baru nyari. Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Karena udah dapet poin
1: kan? Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya? Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
1: Depannya
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my God, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: Betul.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi viral. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di antar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Pasti ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk
0: tangan. Ada kan?
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tersebut di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5.
1: Lumayan lah. Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah, makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali dipakai songnya di TikTok.
1: Nah, iya, ini ya biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, bisa latih ke pasangannya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan seingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang jam sekarang takut ain, Pak. Oh,
0: iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa cek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyira Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyira Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyira bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: tadi ya. Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyira Zamita dengan

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, duo musik elektronik pop di Korea kembali merilis album Indonesia dalam format kaset edisi khusus yang dimulai dipasarkan sejak 8 Mei 2026. Perilisan ini menjadi lanjutan setelah sebelumnya album tersebut hadir dalam format piringan hitam. Kaset Indonesia dirilis melalui kolaborasi label Suara Disco dan Orange Cliff Records. Disc Korea menyebut rilisan fisik memiliki hubungan erat dengan perjalanan musikal mereka. Sebelum dikenal sebagai grup musik, para personelnya aktif sebagai pegiat dan kolektor rilisan fisik. Selain menghadirkan nuansa analog, kaset ini juga tetap mempertahankan identitas visual album lewat ilustrasi karya Kendra Ahimsa. Distribusinya dilakukan ke sejumlah toko musik yang ada di Pulau Jawa hingga Brunei Darussalam. Album Indonesia sendiri memuat 11 lagu berbahasa Indonesia dan juga tersedia di berbagai platform musik digital. Informasi selanjutnya, Ketua Indonesia Mode Association Jok Istri Ratna menghadirkan Asian Student Fashion Week 2026 di Universitas Negeri Malang. Kehadirannya menegaskan pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi desain mode di Indonesia. Pada kesempatan itu, Jok Istri Ratna menyampaikan dirinya hadir mewakili IMODEA sebagai organisasi yang mewadahi program studi desain mode dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Menurutnya saat ini IMODEA telah memiliki 25 anggota perguruan tinggi yang memiliki jurusan desain mode. Kolaborasi antar kampus dinilai penting untuk mendukung perkembangan industri fashion nasional. Ia juga menjelaskan IMODEA tengah membangun kesadaran mengenai pentingnya asosiasi program studi desain mode agar kontribusi dunia akademik terhadap industri fashion semakin kuat. Melalui kolaborasi tersebut, IMODEA berharap industri fashion Indonesia dapat berkembang lebih kompetitif dan memiliki jejaring pendidikan yang lebih luas. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita memperoleh selamat malam, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini gitu ya, di Jaga Malam. Especially di hari ini kita ada di Jaga Malam Special Mental Health Teman Pro 2. Dan kalau misalkan udah ada di Jaga Malam Mental Health kayak gini gitu ya, pasti aku gak sendirian Teman Pro 2. Aku masih bakal barengan sama narasumber kita yang pasti seru banget gitu ya. Kita bakal membahas tentang tema kita hari ini gitu ya, mengapa orang berbuat jahat, psikologi pelaku dan juga tantangan hukum, barengan sama mentor Caster Rock Indonesia ada Kameke Kregenberg dan juga Agung Budilasono. Hai.
1: Halo, selamat malam Kak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana ini kabarnya di malam hari ini?
2: Super sekali.
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Alhamdulillah gitu ya, semangat gitu ya, harus gitu. Dan tema kita lumayan agak ini ya, agak berat gitu ya di malam hari ini, mengenai kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat gitu. Bisa dilihat dari dua sisi gitu ya, dari sisi psikolog dan juga dari sisi hukum gitu. Tapi gimana nih untuk psikolog sendiri memandang sebuah kejahatan, apakah wajar atau justru sebaliknya nih?
2: Jadi kalau dari sudut pandang psikologi, nah kejahatan tuh nggak bisa kita labelkan kayak wajar atau nggak wajar gitu loh. Jadi kejahatan tuh kan kompleks ya Kak ya. Jadi biasanya itu merupakan perilaku kompleks yang merupakan hasil interaksi antara individu sama lingkungannya kayak gitu. Jadi sebuah perilaku ya otomatis kita bilangnya nggak wajar, bukan hanya karena dia melanggar hukum, tapi karena ada kegagalan adaptasi nih di antara pelaku sama masyarakat seperti itu. Nah, kalau logikanya gini nih, masyarakat itu kan berkumpul jadi satu, mereka punya bonding interaksi yang kuat gitu loh. Nah, kejahatan seperti penipuan atau kekerasan itu kan menyimpang dari norma seperti itu. Sedangkan harusnya orang-orang itu misalnya mencapai cara kan menggunakan cara-cara yang normal nih untuk mencapai tujuan. Ingin kaya ya kerja, nah gitu. Tapi ketika seseorang udah mulai mengabaikan resiko-resiko dan dia melakukan kejahatan yang ekstrim, berarti bisa dibilang dia itu ada kegagalan fungsi dalam beradaptasi dari dalam sistem masyarakat.
0: Dari dalam itu. Sistem masyarakatnya, masyarakatnya sendiri gitu ya. Apakah itu bisa dibilang pengaruh dari lingkungan pertamanya dia, yaitu bisa, keluarga bisa. Gitu atau
2: jadi, memang kalau secara teori kita ada yang namanya social learning theory ya. Itu tokohnya kalau nggak salah Pak Albert Bandura. Jadi kejahatan itu jarang lahir karena sifat bawaan lahir, tapi dari proses mengamati, proses meniru. Nah, apalagi kalau yang dilihat itu kelihatan bagusnya. Misalnya nih, kalau kita lihat koruptor kan enak itu hidupnya.
0: Bener, bener.
2: Baik. Kita nggak ngomong yang besar-besar.
1: Oh, enggak, enggak. Enak banget ya jadi koruptor.
2: Kecil aja. Bener. Sedangkan kita kerja satu bulan.
0: Banting tulang sekasar
2: berapa ya? Ya
1: 3,7.
2: Nih, sedangkan kalau kita korupsi dikit-dikit aja itu udah berapa kali lipat.
0: Betul.
2: Terus ada kesempatan. Nah, jadi ya otomatis dari mengamati terus ini kok bisa, ketika kita dapat kesempatan ya udah gas gitu.
0: Gas gitu ya, langsung langsung gas aja tanpa pandang bulu gitu. Berarti itu bisa dibilang sesuatu hal yang buruk tapi dinormalisasi.
2: Iya, karena ada

0: Niat dan juga ada kesempatan.
1: Betul. Setiap ada kesempatan di situ iya. Ada jalan betul, gitu. Betul. Dan untuk wah ini seru nih kalau misalkan udah bahas agak-agak nih ya.
0: Agak-agak mau dibilang itu topik kejadian gitu ya.
1: Iya benar.
2: Dan tapi curang.
1: Betul, tapi jurang nih emang. Cuman memang ya kalau misalkan kita lihat di sekarang, kondisi sekarang gitu ya, banyak banget hal-hal buruk tapi dinormalisasi.
0: Betul.
1: Mulai dari gak usah kita yang bicara yang gede-gede, di lingkungan sekolah aja itu masih banyak gitu loh yang melakukan hal tersebut. Ya, especially untuk mengambil uang yang bukan milik dia. Betul. Gitu. Dikit sedikit, tapi itu lama-lama menjadi bukit.
0: Karena mungkin juga dia ngelihatnya pelaku sebelumnya tuh aman-aman aja.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu juga gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Terus kayak ada penurunan moral juga, ah cuman dikit, itu dapatnya lebih banyak.
1: Betul.
0: Kayak gitu kan.
1: Ah, yang itu cuman segini, saya kan cuma nambahnya segini. Nah gitu, betul. Membandingkannya. Ini ya, sama betul-betul. Aja kayak ini ya, kayak orang tua kita dulu yang suka membanding-banding. Kan,
0: iya,
1: tapi betul. Dia membanding-bandingkan ke jalan yang negatif gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ini apakah karena kan udah makin banyak nih yang melakukan hal tersebut. Apakah ini efek samping dari hukum kita yang kurang tegas gitulah untuk ke para pelakunya? Mungkin dari kakak sendiri.
2: Jadi kalau kita berbicara orientasi, apakah hukum kita ini kurang tegas atau tidak memberikan efek jera, begini Mbak, sebenarnya sekarang sudah terjadi tren pergeseran paradigma terkait dengan hukuman kita, hukum pidana khususnya. Jadi sebenarnya dalam hukum pidana itu ada tiga aliran tujuan. Yang pertama adalah aliran yang absolut, di mana pemidanaan itu ditujukan untuk memberikan efek jera atau membalas perbuatan pelaku sesuai dengan perbuatannya. Kemudian ada yang namanya aliran relatif. Jadi hukum pidana itu sebisa mungkin itu memberikan manfaat dan dilakukan untuk pencegahannya. Nah, yang ketiga ini adalah aliran gabungan, menggabungkan keduanya. Jadi selain memberikan efek jera ke pelaku, tapi juga memberikan kemanfaatan. Nah, masalahnya kita sekarang sudah bergeser paradigma penegakan hukum pidana kita. Yang semula alirannya itu adalah absolut atau memberikan efek jera pada pelaku. Kemudian bergeser ke arah yang lebih restoratif, lebih rehabilitatif dan korektif, lebih manusiawi gitu loh. Dulu Mbak, dulu KUHP kita, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 1/1946 yang masih peninggalan warisan kolonial Belanda, itu memang hukuman pidana itu ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku
0: hukuman.
2: Atau keadilan retributif namanya Pak Sokumnya.
1: Oke, okay, oke.
2: Nah, sekarang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, KUHP nasional kita buatan kita sendiri dan KUHP nasional buatan kita sendiri itu sudah bergeser, Mbak. Jadi hukuman itu tidak hanya menjerat pelaku tapi juga berbicara bagaimana keadaan korban ini dipulihkan.
1: Okay.
2: Nah, dulu tuh gini, Kak. Misalnya ini, Kak Meike mencuri sepeda motornya Kak siapa namanya, Kak?
1: Vira.
2: Kak Vira. KUHP yang lama kita itu
0: pasti harus dihukum.
2: Iya, dihukum, enggak peduli sepedanya Kak Vira ini kembali atau enggak.
0: Okay, nah, dihukum dulu pokoknya.
2: Sekarang di KUHP baru kita, ketika misalnya Kak Mei itu mencuri sepedanya Kak Vira, Kak Mei ini sebagai pelaku akan dipertemukan kepada korban. Gimana, apakah bisa didamaikan? Nah, kalau damai syaratnya apa? Tentunya pelaku harus memberikan ganti rugi kepada Kak Vira. Nah, setelah terjadi kesepakatan, maka perkara ini tidak dilanjutkan sampai tahap pengadilan dianggap selesai gitu lah. Bahasa gampangnya seperti itu, Mbak.
1: Oh, jadi malah diselesaikan secara keluarga.
2: Iya, betul. Paradigma penegakan hukumnya sudah bro. Kalau dulu kan hukuman. Kalau sekarang lebih
0: ke arah restoratif justice. Jadi penyelesaian secara keluarga itu kan.
1: Tapi kadang itu kayak kurang nggak sih rasanya kayak kurang adil gitu loh. Kalau misalkan penyelesaiannya secara kekeluargaan, kayak dari pandangan hukum sendiri, apakah itu memang benar-benar menyelesaikan permasalahan atau kayak ya titik tengah lah, nggak yang selesai banget tapi yang nggak menghukum banget gitu.
2: Iya, sebenarnya aspek ini adalah ada pemberlakuan syarat ya Mbak dalam restoratif justice. Harus ada persetujuan tentunya dari korban. Nah, kalau korban nggak berlaku, nggak menyetujui adanya restoratif justice, ya dilanjutkan ke hukuman. Jadi ini tidak serta-merta langsung ada perkara langsung di RJ. Jadi ada syarat untuk dapat dijalankannya mekanisme keadilan restoratif. Itu diatur di dalam pasal 80 KUHAP kita. Yang pertama, si pelaku ini baru melakukan pertama kali tindak pidana. Kedua, tindak pidana yang dilakukan ini tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian ketiga, ini bukan pengulangan tindak pidana. Jadi ini benar-benar baru pertama kali dilakukan. Dan jangan lupa harus ada persetujuan korban di sini. Kalau korban nggak setuju, nggak bisa.
0: Dan itu bukan tindak pidana yang berat. Jadi yang ringan-ringan.
2: Tidak, yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Let's say pencurian,
0: laka lantas, nggak sengaja kan. Kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba ada musibah nih, kita nabrak orang. Padahal kita juga nggak niatnya nabrak orang, tapi mungkin kita capek, lalai atau ngantuk, terus terjadilah laka lantas. Nah, kan kalau di pidana yang lama langsung dihukum, apalagi kalau sampai hilangnya nyawa seseorang. Tapi kan di baru ini bisa dimusyawarahkan dengan cara kekeluargaan seperti itu.
2: Jadi aspek keadilannya itu bukan hanya pada pelaku saja, tapi korbannya itu loh, Mbak, yang lebih diperhatikan. Kalau dulu kan bah kamu barangmu balik atau enggak, ya urusan
1: dihukum dulu gitu lah.
2: Kalau sekarang kalau sepeda motornya bisa balik, kenapa tidak, kan gitu, Mbak.
1: Iya benar sih, betul-betul.
2: Coba saya tanya nih sama Mbak Fira.
1: Apa tuh?
2: Kalau misalnya Mbak Fira sepeda motornya dicuri, lebih milih pelakunya dihukum atau sepeda motornya dikembalikan?
1: Sepeda motornya dikembalikan sih kalau itu. Karena itu penunjang gitu ya.
2: Itulah.
1: Penunjang,
0: apalagi kalau itu harta satu-satunya.
1: Betul. Tapi banyak banget nih sekarang kayak ojol-ojol gitu ya, yang tiba-tiba dia ambil makanan gitu ya, kayak pesanan customer, balik-balik, loh, sepeda saya mana? Kan banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu tuh, kayak kasihan banget sih. Dan kita gak tahu nih pelakunya siapa kayak gitu ya. Wah, ini seru banget teman Pro 2. Kita malam-malam ngomongin tentang hukum gitu ya, yang dilihat dari sisi psikologis dan juga sisi hukumnya gitu. Dan untuk kami sendiri, menurut kami gitu ya, dari sisi psikologis, kenapa sih seorang melakukan kejahatan, kayak penyebabnya dari sudut pandang psikologis itu apa, Kak?
0: Ya, tadi kan saya sudah sempat bahas yang social learning itu ya. Jadi yang kayak mengamati kemudian meniru. Tapi juga ada, jadi gini, Kak, sejenis teori, bukan sejenis, ada anggapan bahwa ada beberapa kondisi personality disorder atau gangguan kepribadian yang bisa menjurus ke terjadinya sebuah kejahatan. Misalnya pernah dengar gak tentang antisocial personality disorder, atau singkatannya adalah ASPD, antisocial personality disorder. Jadi orang-orang dengan gangguan ini, dia akan cenderung tidak memiliki rasa bersalah terhadap orang lain, minim empati. Jadi kayak misalnya dia menyakiti orang, dia tahu secara kognitif bahwa korban itu menderita karena perlakuannya, tapi dia nggak punya guilty feeling seperti itu. Jadi memang ada beberapa personality yang nanti bisa mengarah ke terjadinya sebuah kejahatan. Tapi psikologi juga menjelaskan bahwa tidak semua orang dengan gangguan mental itu melakukan kejahatan, dan tidak semua penjahat memiliki gangguan mental seperti itu.
1: Untuk sosial, apa tadi kan tadi?
0: Antisocial personality disorder.
1: Antisocial.
2: Ansos.
0: Kalau kita dengar ansos kan kayak kita nggak mau ketemu orang lain, kita sendiri. Tapi sebenarnya ansos itu banyak versinya gitu loh, Kak. Jadi ada yang dia tuh memang bisa loh bergaul dengan orang lain, tapi dia tuh nggak punya guilty feeling. Jadi kadang ngomong seenaknya kayak gitu. Misalnya dia katakanlah kayak, terus pola pikirnya juga beda. Jadi kayak misalnya, ya salahnya sendiri, kamu bodoh, makanya kamu ketipu. Nah kayak gitu. Jadi dia membenarkan cara-cara dan cara menyalahkan korban gitu.
1: Apakah orang yang dengan gangguan kepribadian ansos ini gitu ya, dia bisa diobatin gak sih? Kayak seenggaknya di tame down gitu.
0: Yang pertama, untuk menentukan seseorang ansos apa enggak itu perlu sebuah penilaian oleh psikolog klinis ya, atau psikiater. Jadi enggak serta-merta kita ngelihat nih ya, kita udah tahu dia enggak punya enggak punya empati, pasti ansos, enggak gitu juga. Jadi kita menentukan seseorang disorder itu pasti perlu evaluasi, perlu observasi dan seperti itu. Kemudian kalau ngomong perbaikan, kita enggak bisa mengharapkan dia 100% normal. Kan disorder itu bukan sesuatu yang bisa kita kayak batuk terus sembuh kan gitu. Diperlukan tahapan-tahapan yang menyeluruh, intervensi, dan tentunya juga kemauan dari penderita itu sendiri. Hmm. Cuman yang kadang terjadi kan orang nggak merasa dirinya sakit.
1: Betul.
0: Nah, itu masalahnya. Jadi nah, apalagi kalau udah dengar, ayo ke psikolog, ayo ke psikiater, bawaannya emangnya aku gila.
1: Betul. Iya. Banyak banget nih ya teman-teman gitu yang kayak misalkan, ya udah ayo periksa dulu ke psikolog atau gimana gitu. Aku lu nggak gila.
0: Iya. Nah, sudah udah defense duluan.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Padahal dia memang butuh ini ya pertolongan. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-temannya udah ngerasa kayak
0: ini gangguan banget. Ini loh.
1: Iya, kayaknya kamu ini deh, near empati deh kayak gitu.
0: Kalau Kak Fira sini pernah nggak ketemu orang yang toksik gitu? Kan toksik itu macam-macam ya. Bener. Ada yang apa NPD,
1: sempurnanya NPD. Tapi aku pernah ketemu orang yang nggak tahu ya. Tapi mungkin bisa termasuk dalam golongan NPD kayak gitu. Itu kayak capek banget ya ternyata ketemu orang-orang toksik kayak gitu ya, yang kayak, enggak, aku tuh enggak ada salahnya, aku tuh sempurna kayak gitu. Mereka selalu benar, mereka selalu menyalahkan orang lain, betul, kayak betul. Gitu. Kayak, "Ah, kamu who are you?" gitu. "Apakah kamu Tuhan?" Bukan. Kamu juga melakukan kesalahan kayak gitu ya. Ini malah sedikit ini ya. Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, kan kita sharing ya.
1: Benar banget teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan dari Kak Agung sendiri nih ya, dari segi hukum sebenarnya, apakah hukuman di Indonesia ini emang, ya ini ya, karena yang sudah kakak jelaskan tadi tidak benar-benar memberikan efek jera gitu ya. Sebenarnya kayak entah kenapa di masyarakat umum kayak aku, kayak kita melihatnya kayaknya tidak ada efek jeranya gak sih? Atau mungkin dari kakak sendiri, apakah hukum ini masih bisa dimodif lagi ke depannya yang membuat kayak masyarakat lain itu menilai bahwa hukum ini memang benar-benar memberikan efek jera?
2: Wah, ini pertanyaan yang cukup ya, sangat kompleks dan sistemik pertanyaan, bagaimana supaya hukum ini bisa berjalan baik gitu,
1: efektif, betul,
2: berjalan yang efektif dan sebagainya. Nah, apabila kita berbicara sistem hukum yang baik, maka itu tidak lepas dari yang namanya teori sistem hukum. Itu teorinya Lauren Friedman namanya. Ada tiga komponen, Mbak, pembentuk sistem hukum. Yang pertama adalah substansi hukum, yaitu hukum itu sendiri, undang-undangnya bagaimana. Yang kedua adalah struktur hukum, di mana aparat penegak hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah legal kultur atau budaya hukum, yaitu perilaku masyarakat ataupun perilaku aparat penegak hukum terhadap hukum sendiri. Ketika undang-undangnya itu berjalan baik ditegakkan, kemudian aparat penegak hukumnya itu istilahnya bekerja sesuai dengan tugasnya, dan perilaku masyarakat sekaligus perilaku aparat penegak hukumnya itu benar-benar mencerminkan dalam tanda kutip perilaku yang sesuai, perilaku yang baik, maka yang akan tercipta adalah sistem hukum yang baik. Jadi seimbang gitu loh, nggak ada kejahatan, dan benar-benar dunia yang benar-benar kita impikan, yang kita cita-citakan. Akan tetapi satu saja dari komponen sistem hukum ini
0: lemah
2: ya, tidak balance tadi. Sebaik apapun enggak undang-undang kita, sebaik apapun hukumnya, ketika yang menjalankan tuh aparatnya itu bermental bobrok dan masyarakatnya juga bobrok, hukum itu tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, seburuk apapun hukumnya, tapi ketika aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat ini mencerminkan perilaku yang baik, perilaku yang sesuai, maka sistem hukum yang baik itu akan tercipta dengan sendirinya. Karena ada salah satu tokoh hukum yang sangat terkenal, beliau namanya Profesor Sacipto Harjo, mengatakan bahwasanya perilaku hukum yang baik adalah dasar hukum yang baik. Seperti itu, Mbak.
1: Jadi bisa dibilang aparat dan juga masyarakat yang baik ini sebagai pilar hukumnya,
2: pilar utama, ya? Pilar utama untuk menopang sistem hukum yang baik itu tadi.
1: Iya, jadi kalau misalkan salah satu pilar ini rusak ataupun juga ya memang tidak bekerja sesuai dengan porsinya gitu ya, ya hancurlah ini sistem hukum yang memang sudah kelihatan bagus banget ini gitu ya. Tapi ternyata pilarnya kayak busuk gitu ya. Ya gimana, namanya juga kayak dari kayu gitu. Jadi banyak banget rayap-rayapnya, banyak banget tikus-tikusnya kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, dong kalau gitu kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi di Jaga Malam Special Mental Health barengan para mentor dari Castle Rock Indonesia, yaitu ada Kak Meika dan juga Kak Agung gitu ya. Tapi setelah beberapa lagu ini teman Pro 2, kita dengarkan dulu ada Fis featuring Reisa Dinta dengan Berita Kehilangan. Enjoy.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yang nomor perlu dulu masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini, special mental health gitu ya. Dan masih barengan sama Kak Mika dan juga Kak Agung dari Cluster Rock Indonesia teman Pro 2 ya. Kita masih membahas tentang kenapa sih orang itu bisa berbuat jahat gitu ya, yang dilihat dari sisi psikologis dan juga sisi hukum teman Pro 2. Dan tadi kita udah membahas gitu ya penyelesaian kejahatan gitu ya dengan ke arah restorative justice gitu ya, ataupun yang disebut dengan RJ gitu. Tapi boleh nggak sih dijelaskan ke Agung kayak model pendekatan RJ ini tuh gimana?
1: Oke, jadi begini Mbak, keadilan restoratif atau restorative justice ini adalah salah satu pendekatan penyelesaian yang mempertemukan antara pelaku, korban, untuk kemudian dipulihkan ke dalam keadaan semula gitu Mbak. Jadi misalnya sudah terjadi penganiayaan atau pencurian, itu kemudian antara pelaku dan korban diketemukan, kemudian didamaikan dan dianggap selesai gitu Mbak. Korban diganti rugi, pelaku memberikan ganti rugi. Jadi sama-sama kembali ke dalam keadaan semula. Barangnya hilang, barangnya dikembalikan. Nah, role model pendekatan restoratif justice ini tidak lepas dari akar permasalahan apa itu istilahnya, hukum kita dulu itu, bukan dulu, sekarang bahkan itu lembaga permasyarakatan kita, lapas kita itu overcrowded. Banyak sekali di sana, sehingga
2: penuh kan.
1: Salah satu pendekatan restoratif justice ini sebisa mungkin untuk mengurangi lapas kita gitu loh, kapasitasnya biar
2: Nggak over
1: tadi, iya. Jadi role model penyelesaian restoratif justice ini salah satunya juga dijalankan karena kapasitas penjara kita yang sudah penuh itu, sebisa mungkin kalau ada tindak pidana, dengan persyaratan tentunya, persyaratan yang ditetapkan RJ, baru melakukan pertama kali tindak pidana, tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun, bukan pengulangan tindak pidana dan atas persetujuan korban. Itu bisa dilaksanakan, dikecualikan juga, tidak semua tindak pidana bisa di RJ. Ada tindak pidana yang tidak bisa di RJ, misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana narkotika, terorisme, kekerasan seksual, dan lain sebagainya.
2: Itu nggak bisa di RJ.
1: Ya, yang tindak pidana yang sifatnya berat gitu, nggak bisa di RJ.
0: Oke.
1: Tapi di ruang RJ itu juga ada role model penyelesaian lain yang yang lebih, istilahnya restoratif, lebih manusia. Ada yang namanya plea bargaining atau pengakuan bersalah, di mana misalnya kalau dia sudah melakukan kejahatan, dia mengaku bersalah atas kejahatannya, itu ada namanya plea bargaining. Kemudian ada yang namanya deferred process agreement atau perjanjian penundaan penuntutan, di mana apabila pelaku kejahatan ini adalah korporasi, korporasi ini cukup membayar ganti rugi akibat tindak pidana yang dia lakukan, dibuat satu perjanjian penundaan penuntutan. Ketika perjanjian di dalam perjanjian penundaan penuntutan itu dilaksanakan oleh korporasi, maka perkara dihentikan. Jadi memang paradigma KUHAP dan KUHP baru kita itu memang sudah bergeser. Yang dulu memang orientasinya untuk memberikan efek jera pada pelaku, tapi sekarang lebih, istilahnya lebih restoratif, lebih rehabilitatif, pokoknya lebih manusiawi gitu.
0: Oke, karena memang penjara kita udah mulai over capacity
1: gitu ya? Namanya.
0: Ini dilihat over capacity-nya itu dari mana? Apakah memang sudah ada datanya?
1: Ada atau... Kak. Jadi perbandingannya itu misalnya lapas yang harusnya, misalnya satu lapas untuk 4 orang tapi diisi oleh 15 orang atau 20 orang itu.
2: Tidak,
1: itu sudah jadi fenomena, coba di search aja di berita. Lapas penjara Indonesia penuh, itu akan muncul banyak sekali data yang menjelaskan bahwa memang terjadi over capacity di lembaga permasyarakatan kita.
0: Tapi itu kira-kira mereka bisa gak sih untuk dioper gitu ke negara lain? Itu kan mana? Ada gak sih? Itu mana ya? Di negara apa ya? Di Belanda gak sih? Yang katanya memang penjaranya ini kosong gitu. Jadi kayak oke, boleh deh yang mau masukin
2: dioper
0: Romia ke sini gitu. Bisa gak sih? Bisa gak sih sebenarnya
2: belum,
0: kayak
2: ya,
0: gitu?
2: Belum ada
1: ya gitu. Gak bisa. Kalau di Belanda kan ya, begini-begini. Di negara-negara barat seperti Belanda, Norwegia itu kan memang penjara itu memang benar-benar kosong. Kenapa? Ya karena dimensi pencegahannya itu berjalan. Nah, kejahatan kan ada banyak faktornya, Kak. Yang pertama adalah faktor misalnya kekurangan ekonomi atau kemiskinan.
2: Kesejahteraan.
1: Biasanya di daerah yang angka kemiskinannya tinggi, kesenjangannya tinggi, pengangguran tinggi, orang-orang itu lebih mudah kayak bawaannya ingin melakukan tindak pidana gitu, melakukan kejahatan. Misalnya aku gak punya duit tapi aku harus makan nasi, ya sudah, mencuri anak. Ya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Nah, itu kalau di negara-negara seperti di Belanda, di Norwegia kan kesejahteraan dijamin. Pengangguran di Belanda dibayar.
0: Benar.
1: Gimana mereka mau melakukan kejahatan dong? Mereka sudah dijamin oleh negara.
0: Iya sih.
1: Makanya
2: setidaknya
1: itu
2: niatnya berkurang.
0: Betul. Ya. Dan juga mereka seenggaknya masih bisa bayar kontrakan, ya, gitu kan.
2: Gak pusing.
0: Iya benar. Yang bikin pusing sebenarnya bayarin kontrakan, kekos. Aduh, besok makan apa, cicilan, gitu-gitu.
2: SDM-nya
0: ya.
2: SDM-nya juga mungkin kali ya. Kalau misalnya orang nggak punya duit, itu kan harusnya mikir gimana ya cara cari duit dengan baik, yang benar, gimana. Tapi kadang kan orang lebih mikir cara gampangnya, kayak tiba-tiba nge-slot, nah kayak gitu kan.
0: Aduh, iya sih, itu
2: karena karena menganggap bahwa ada kemungkinan menang dari nge-slot itu, ya Kak.
0: Kemungkinan kecil sih kayaknya gitu ya.
2: Sudah tahu itu sistem.
1: Benar.
2: Ya.
1: Algoritma sudah diatur untuk memenangkan penjudi, tapi masih
2: tetap aja,
1: aja judi.
2: Karena sudahlah, mereka pernah merasakan kenikmatan jackpot.
1: Sesaat.
0: Oh, jadi jujur, sebentar ya Kak, ini kayak agak OT dikit,
2: iya,
0: gitu
2: benar.
0: Ya. Aku emang aku memang gak paham dengan slot-slot ini gitu kan. Jadi memang tuh ada ininya, sudah ada dari sistemnya kayak gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, tahu gak saya tuh sampai pernah belajar loh, saking penasaran ya. Maksudnya itu kan udah ada sistem yang ngatur. Memang kita dibikin menang. Habis gitu ntar kan ada kayak rasa kecanduan ingin memenang yang lebih besar atau mengulangi kemenangan itu. Nah, saya juga gak habis pikir kalau misalnya nih ya, kita modal 100 ribu nih ya, terus tahu-tahu dapat 5 juta, kenapa gak berhenti ya? Maksudnya ya udah kan lumayan dapat 5 juta, kenapa harus diputar lagi gitu loh, sehingga sampai akhirnya hilang itu 5 juta.
0: Dari 100 ke 5, wah gede nih.
2: Teman saya pernah sampai dapat berapa ya, 200 juta pernah katanya, dia cerita itu kesaksiannya. Nah, mungkin karena dia pernah dapat senominal itu, sehingga akhirnya
0: kecanduan,
2: gatel gitu, ingin nyoba lagi kayak gitu.
0: Agak aneh ya, tapi ya udahlah ya.
2: Ya udah, sudah tahu itu kan maksudnya ya.
0: Sistem.
2: Jadi kayak kita tuh kalau kita main game itu kan kita masih melakukan game-nya ya. Maksudnya kayak misalnya kita main mobil-mobilan lah, kan kita mengarahkan nih.
0: Betul.
2: Ya. Tembak-tembakan juga kita ada kontrolnya lah. Itu kita cuman kayak tring-tring-tring-tring gitu loh. Terus
0: ya benar, tring-tring-tring-tring gitu ya.
2: Penasaran tuh sempat nyoba kayak gimana sih main, bukannya apa tapi kayak penasaran, udah jangan, emang enggak, cuman pengen tahu aja. Jadi kita kayak masukin tuh start tring-tring-tring, ntar kalau jackpot gitu loh, dapat berapa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tapi tring-tring-tringnya
0: kayaknya suara itu deh yang bikin kecanduan, tring-tring-tringnya ini sih. Benar. Dan juga SDM-SDM yang ada di Europe especially gitu ya, mereka tuh kayak gemar membaca buku gitu juga ya.
2: Paling nggak menggunakan kapasitas otaknya. Nah, kalau yang balik lagi masih yang ke slot tadi, ketika dia udah kecanduan terus uangnya habis, akhirnya kan dia menggunakan uang yang bukan haknya.
0: Benar.
2: Banyak kan, banyak kasus akhirnya korupsi itu, sebenarnya uang korupsinya dibuat apa, ternyata dibuat
0: muter buat tring-tring-tring ternyata. Oke, kita balik lagi gitu ya ke pembahasan kita di malam hari ini. Dan kalau misalkan dari Kameike sendiri gitu ya, dari sudut pandang psikologi, kira-kira gimana nih para pelaku dan juga korban kejahatan bisa dipulihkan secara bersamaan, itu apakah memungkinkan gitu?
2: Mungkin lihat kasusnya juga ya. Lihat kasus di mana ada kerelaan antara korban dan kesadaran dari pelaku untuk bertemu dan mediasi. Seperti itu. Karena kan ada kasus misalnya korban itu takut sama pelaku,
0: betul,
2: gak mau ketemu, udah kayak trauma berat, dan itu otomatis dibutuhkan pihak ketiga. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita lihat contoh yang pencurian misalnya, ada seorang kakek nih, katakanlah dia punya usaha satu-satunya toko. Nah, kemudian anak-anak itu kan biasa ada yang kayak challenge-challenge, kamu berani gak mencuri dari situ atau ngerusak toko, kayak apa ya, pengakuan peer support tapi yang secara negatif.
0: Benar.
2: Nah, akhirnya kejadian kan. Nah, itu misalnya kan pelaku itu bisa dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab secara aktif. Jadi dia harus memperbaiki kerusakan yang diperbuatnya. Jadi ditemuin sama kakeknya ini. Jadi kakeknya itu kan bisa bilang bahwa itu adalah nafkahnya dia satu-satunya. Harapannya ketika pelaku ini tahu, terus dia punya kesadaran bahwa yang dilakukan itu salah, dan itu nggak berhenti sampai di situ, karena maaf itu tidak bisa dibeli dengan uang, harus ada upaya memperbaiki, ya misalnya dia apa gimana caranya dia ganti rugi, kan nggak semua hal itu tentang uang.
0: Betul.
2: Misalnya dia bisa aja kerja di situlah seminggu bantuin kakeknya, nah seperti itu adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya kita harapkan dari sebuah mediasi kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang apa ya harus ada orang ketiga gitulah ya untuk membantu gitu ya korban dan juga para pelaku ini negosiasi.
2: Karena kadang kejahatan itu kan nggak hanya selesai pada saat itu. Kalau RJ-nya kita kan misalnya sudah ada kesepakatan damai, sudah kasusnya selesai, tapi kan sebenarnya harus diteliti kenapa sih orang itu sampai berbuat jahat, itu akar kejahatannya itu apa sebenarnya, supaya dia nggak melakukan pengulangan itu lagi.
0: Betul. Dan itu memang kebanyakan jatuhnya dari lingkungan awalnya, lingkungan dan juga keadaan perekonomian gitulah ya. Kayaknya memang kebanyakan itu semua berawal dari perekonomian gak sih, Kak? Kayak
2: karena kalau udah enggak sejahtera itu kayak gimana gitu. Contoh sepele aja lah, kalau kita lapar aja deh. Lapar tuh bawaannya pengin marah enggak?
0: Betul.
2: kayak kalap enggak sih?
0: Bener, gitu. Kayak semua kayak orang itu salah emosi, gitu.
1: Lapar, mungkin gitu. Dia lagi lapar.
0: Benar, karena lagi lapar tuh jadi emosi gitu ya.
2: Gitu.
0: Kayak semua kayak gampang. Kenapa ya kita kalau lapar gampang banget emosi?
2: kayak puasa juga. Nah. Waktunya mau buka kayak kalap ya kita kalau belanja.
0: Betul.
2: Apa cari takjil.
1: War takjil. Heeh,
2: habis itu setelah makan satu ya udah lo kenyang lo.
0: Iya, benar. Kenapa ya? Itu masih sebuah pertanyaan teman pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke Kak Agung gitu ya. Kita lihat dari sisi hukumnya gitu ya. Kayak tadi Kakak udah bahas tentang restoratif justice gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan dengan role model penyelesaian seperti itu bakal memunculkan anggapan, wah nanti kalau misalkan aku melakukan kejahatan lagi gitu ya, toh itu nanti hukumannya bakal ringan-ringan aja, cuman ngebalikin barang aja kayak gitu, bisa lah gitu, gimana Kak?
1: Oke, memang saat ini kita kan memang sudah bergeser kan penyelesaian role model penyelesaian hukumnya. Selain ada RJ, saya jelaskan tadi ada play bargaining, pengakuan bersalah, kemudian ada perjanjian penundaan penuntutan, kemudian masih ada lagi, ada namanya pidana pengawasan, kemudian ada namanya pidana kerja sosial, dan bahkan ada yang namanya judicial pardon. Jadi hakim itu diberikan diskresi kewenangan untuk sebisa mungkin tidak menjatuhkan tindak pidana dengan parameter-parameter tertentu, misalnya pelaku ini di atas 75 tahun atau pelaku ini masih anak. Nah itu kan sebisa mungkin tidak dijatuhi pidana. Nah role model penyelesaian seperti ini kan memang sebisa mungkin tidak menjatuhkan pidana. Dan sekarang kita sedang euforia di masa-masa itu. Bahkan ahli-ahli hukum kita itu selalu mendengungkan, wah kita Indonesia sudah keren nih, seperti di negara-negara barat, sudah seperti di Belanda. Role model penyelesaiannya lebih manusiawi. Tapi mereka ada satu hal yang para ahli hukum ini lupa, bahwa kita itu memiliki kondisi sosiologis yang berbeda dengan masyarakat barat. Seperti yang saya contohkan tadi kan, di Belanda itu penganggur kan digaji. Nah di kita pengangguran siapa yang gaji kan, itu juga jadi problem. Kemiskinan ya, kemiskinan tinggi, kesenjangan sosial tinggi. Nah ini saya khawatirkan apabila permasalahan ini tidak selesaikan, justru role model penyelesaian hukum yang lebih manusiawi tadi menjadi bumerang bagi kita semua. Itu yang akan saya khawatirkan. Tapi harapan saya bahwasanya persoalan-persoalan penyebab terjadinya kejahatan itu bisalah dituntaskan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kalau itu bisa diselesaikan, masyarakat disederhanakan dan sebagainya, maka ini KUHP dan KUHP kita ini akan berjalan dengan baik. Tapi kalau itu tidak selesaikan, saya khawatirkan memang anggapan seperti itu muncul dan kejahatan justru akan meningkat itu, Kak.
0: Oke. Benar, ini agak proses dulu ya. Malam-malam kita belajar tentang hukum teman Pro 2. Jadi memang ya ditakutkannya banyak banget masyarakat yang menganggap bahwa hukum Indonesia itu
2: bisa
0: ya,
2: dibeli pada bisa, akhirnya
0: ya bisa dibeli gitu. Semua itu bisa selesai dengan
2: mungkin,
0: uang
2: mungkin gitu, kalau ya. Kita sama perbandingan, jadi RJ ini sebenarnya pionernya tuh di Norwegia ya kak.
0: Okay.
2: Jadi kalau di Indonesia itu RJ-nya itu adalah pelaku, korban, sama aparat.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kalau misalnya sudah tercapai kesepakatan, itu kemudian surat penuntutan itu dihentikan gitu ya, Gung ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tapi kalau di luar sana, kita itu ada lagi pihak keempat. Pihak keempat ini adalah dari sosial.
0: Okay.
2: Jadi mereka itu bertugas memastikan bahwa tidak hanya selesai di situ, tapi tidak ada pengulangan, dan baik pelaku maupun korban itu benar-benar tercapai tujuannya diinginkan. Jadi kayak pelaku nih bisa diketahui dia nggak akan mengulangi kejahatannya lagi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada pihak ketiga, bisa dari kalangan akademisi, bisa dari tokoh masyarakat, mm-hmm. seperti itu. Jadi itu menjadi benar-benar permasalahannya kita semua. Kan kalau cuman pelaku, korban, aparat terus selesai, kan nggak menjamin juga akan terjadi apa, nggak terjadi lagi seperti itu.
0: Betul.
2: Gitu loh. Apalagi kalau yang penting kan jadi ada anggapan kayak bisa dibeli.
0: Benar. Jadi memang kayak butuh kayak penjamin gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Jadi supaya akar kejahatan atau penyebab kenapa seseorang berbuat jahat itu bisa diselesaikan saat itu.
0: Oke. Kira-kira kalau misalkan nih di Indonesia bisa nggak sih itu diterapkan?
1: Gini-gini kak, role model penerapan seperti ini kan sebenarnya masuk dalam kajian perbandingan hukum ya. Misalnya kita menirulah role model restoratif justice di Norwegia seperti dikatakan Kak Mega. Jadi selain ada APH pelaku dan korban, kemudian setelah tercapai satu perdamaian, istilahnya kesepakatan damai, nantinya ketika kembali ke masyarakat, si pelaku ini benar-benar diawasi misalnya oleh psikolog dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa saja kita terapkan di Indonesia sepanjang pemerintah mau mendukung adanya penerapan tersebut, tentunya dengan regulasi dan pembiayaan, karena nanti kan muncul pertanyaan siapa yang menggaji orang keempat ini, psikolog dan sebagainya. Kalau itu bisa dijamin oleh pemerintah, ya tinggal mengeluarkan kebijakan regulasi aja, membuat peraturannya. Iya, simpel sekali, cuma mau apa enggak gitu yang jadi pertanyaan.
0: Tapi ya pasti mikir lagi juga gitu ya, kalau misalkan psikolog cuman berapa, masyarakat berapa gitu ya. Belum lagi kalau misalkan yang ada di pulau-pulau di luar Jawa gitu kan. Oke, iya juga sih. Apalagi Norway cuman, kalau misalkan dibanding Indonesia juga, mereka cuman dalam satu lingkup gitu ya.
1: Iya, yes, penduduknya kan berapa kak? Kalau kita kan 270 plus-plus.
0: Benar.
2: Kayaknya kesadaran masyarakatnya itu loh, atas pentingnya itu kan ya kurang juga. Apalagi udah dengar kata psikolog yang tadi itu, udah mikirnya kemana-mana.
0: Iya, gitu. Malah nanti dikira dia, dia gila gitu. Jadinya nanti di... Iya sih, iya benar. Oke, jadi memang kalau misalkan kayak hukum-hukum kayak yang ada di luar negeri kayak gitu, itu memang nggak bisa langsung diterapkan gitu ya.
2: Karena terkendala satu dan lain hal itu.
1: Kondisi sosiologis yang berbeda itu tadi.
2: Kondisi finansial yang berbeda.
1: Berbicara kantong
0: gitu. Benar, kantongnya kurang jeru gitu ya. Benar, 52. Ini kita masih mau ngobrol banyak lagi, tapi karena waktu gak kerasa, waktunya udah mau habis nih teman Brodo, udah mau jam 9 aja. Ini last question gitu ya. Ini menurut para mentor-mentor Castorock Indonesia sendiri, apakah kejahatan itu lebih banyak dibentuk oleh pilihan pribadi atau keadaan?
1: Ayo Kak Mega dulu dari psikolog.
2: Sepertinya keadaan sih kalau saya lihat.
0: Keadaan
2: itu kan bisa berarti lingkungan ya, gitu. Karena anak mulai lahir itu kan kadang dia ada role modelnya. Misalnya gini nih, orang tua itu kan sebenarnya kalau kita tarik mundur dari pembentukan kepribadian anak itu ya, jadi banyak perilaku kriminal itu yang dilakukan itu berdasarkan pengalaman dari masa kecilnya. Jadi pencegahan paling efektif itu memang harusnya dari keluarga, dari cara pengasuhan. Karena kadang orang tua itu gak sadar melakukan kekerasan di depannya anak. Dan sehingga akhirnya anak itu meniru, seolah-olah itu ada hal yang wajar. Misalnya nih yang KDRT gitu ya. Kan bagi sebagian orang Indonesia, khususnya yang mungkin patriarki atau apa, kan itu wajar, dinormalisasi bahwa istri itu kalau salah dipukul misalnya kayak gitu. Akhirnya anak ini akan mulai terbentuk bibit-bibit agresivitas seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, kemudian pada saat dia besar, terus keadaannya yang nggak bagus seperti itu, dia dipojokkan, dia akan merasa bahwa kekerasan itu adalah solusi utama. Kan kejahatan tuh nggak mesti yang pencurian dan lain-lain, kekerasan itu kan juga termasuk kan, kayak penganiayaan dan lain-lain. Karena dia nggak bisa mengelola emosinya dengan baik.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kalau menurut saya sih banyak-banyak keadaan ya.
0: Gitu. Kalau misalkan dari Kak Agung sendiri?
1: Kalau saya ini lebih puitis ini, manusia banyak melakukan kejahatan karena belum mengenal cinta. Karena apabila manusia mengenal apa itu cinta, niscaya hukum itu tidak perlu ada ya. Karena cinta kasihnya sudah berjalan kan antar sesama manusia. Katanya Dr. Fathur Rahman tapi bukan kata saya.
2: Tapi dia tadi nanya ke saya gini.
0: Apa tuh?
2: Kalau udah dibaikin tapi ternyata kita dijahatin gimana? Nah, dia tadi tanya gitu ke saya. Kan saya jadi mikir ya. Gini Gung. Kalau menurut psikologi, pengendalian tuh ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, kita baik itu adalah apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kejahatannya orang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kita baik terus kita dijatuhin orang, bukan berarti terus kita berhenti jadi orang baik kan.
1: Iya.
2: Ya kita berhenti baik aja ke dia, tapi gak perlu totally kita jadi orang jahat. Karena seolah-olah harusnya kita itu kan malah jadi diri kita sendiri kayak gitu kan.
0: Betul.
2: Nah kayak gitu. Jadi itu adalah karakternya kita. Misalnya kita dijahatin orang, ya pasti kita akan merasa kecewa. Kayak ada cedera moral gitu loh. Udah effort, udah gini kok dia jahat. Tapi kan kembali lagi, itu adalah karakternya dia.
0: Okay.
2: Dan kita, kalau kita udah menjadi orang baik, dan itu adalah karakternya kita yang bisa kita kendalikan gitu. Mungkin lebih berhati-hati aja ya.
0: Betul.
2: Terus juga kayaknya baik itu juga ada porsinya ya. Jangan mentang-mentang kita baik itu semua-semua dikasihin.
0: Semua dibaikin.
2: Tema gitu yang lalu kan kita harus self-love juga. Jadi
1: Mencintai
0: diri sendiri.
2: Mencintai orang lain.
0: Benar, karena kita menghargai diri kita sendiri gitu ya. Jadi kayak orang lain mau gimana-gimana, kita masih ada di atas mereka lah, bisa dibilang.
2: Intinya baik-baik tapi ada batasannya. Jangan sampai
0: betul
2: merugikan diri sendiri.
0: Benar banget Bang Pro 2. Terima kasih buat para mentor-mentor Kasar Rock Indonesia gitu ya. Kamu Eka dan juga Kak Agung, karena memang waktunya sudah habis gitu ya untuk kita di malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih kakak-kakak sudah mampir ke studio kita di Pro 2 di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena habis ini masih barengan sama Fiera di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 teman terbaik kamu.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih.

Itu Pemburu 2 masih bareng sama Fira di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Dan juga menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan yang memang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan informasinya dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Brodo, masih bareng sama Fiera di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih, teman Brodo, datang dari dunia perfilman duniawi nih. Buat kamu yang suka banget nonton film The Lord of the Rings, aku punya informasi menarik, teman Brodo. 30 hari. Karena film The Lord of the Rings, The Rings of Power di musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang di Amazon Prime Video, teman Brodo. Serial prequel dari Lord of the Rings ini dijadwalkan bakal tayang di tanggal 11 November mendatang. Dan pengumuman tersebut disampaikan menjelang acara Upfronts Amazon di New York gitu ya. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru dari Sauron yang diperankan oleh Charlie Vickers sedang mengenakan sebuah mahkota nih. The Ring of Power ini berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan juga novel Lord of the Rings. Ceritanya nih mengambil setting di era kedua dalam sejarah Middle Earth dan bakal melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Di musim ketiga sendiri bakal berfokus gitu ya pada puncak perang besar antara bangsa elf dan juga Sauron. Sauron ini lagi berusaha banget menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan juga menguasai seluruh Middle Earth. Amazon juga menyebut musim pertama serial tersebut juga masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar yang ada di platform mereka. Sementara itu musim keduanya masuk dalam 5 besar serial lanjutan yang paling banyak ditonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan, teman Brodo. Dan secara keseluruhan nih, serial ini udah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia. Amazon juga menyatakan bahwa The Rings of Power menjadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru yang ada di Prime Videos. Ada J.D. Payne dan juga Patrick McKay kembali menjadi showrunner gitu ya, sekaligus produser eksekutif serial tersebut. Mereka lagi bekerja sama barengan sama Lindsay Weber, Justin Dobell, Kit Hazel, serta sutradara Charlotte Brainstorm dalam pengembangan musim terbarunya. Serial ini juga diproduksi oleh Amazon MGM Studios dengan Matthew Penry Davey sebagai produsernya, sementara ada Eli O'Leary, Tim Kenny, dan juga Andrew Lee turut bergabung sebagai co-produsernya. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya, mohon bersabar buat nonton serial The Lord of the Rings, The Ring of Power ini, karena baru bulan November nanti, teman Brodo. Jangan kemana-mana buat kamu gitu ya. Habis ini masih barengan sama aku, Fira Putri, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana ada dan gak deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.
1: Iki Jordan loh, Le.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Kita memperlu masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini, dan aku masih punya informasi menarik gitu ya buat aku bagikan ke kamu. Next information ini masih seputar tentang film gitu ya. Karena apalagi spesial buat kamu yang suka banget nontonin film-film horor Indonesia, teman Pro 2. Bakal ada film Tumbal Proyek yang dijadwalkan bakal tayang serentak gitu ya di bioskop Indonesia mulai tanggal 13 Mei besok. Film horor terbaru produksi dari The Company ini mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar dalam Pro 2. Cerita film ini berpusat pada Yuda yang berusaha mengungkap penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil. Bersama ibu dan juga adiknya, Yuda ini kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi demi mencari fakta nih sebenarnya mengenai proyek tersebut. Gangguan supranatural ini mulai muncul gitu ya setelah beberapa pekerja konstruksi dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Alur cerita film ini juga terinspirasi dari kepercayaan lama mengenai pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu. Ada Keisha Alvaro yang dipercaya untuk memerankan karakter utama bernama Yuda yang lagi berusaha untuk membongkar rahasia gelap proyek pembangunan tersebut. Selain dirinya, film ini juga menghadirkan penampilan dari Kalista Arum, Karina Swandi, Edward Manalu, serta ada Fuad Idris. Proses penyutradaraan film ini juga ditangani oleh Jero Point dengan menghadirkan suasana horor khas lingkungan proyek pembangunan terpencil Indonesia gitu ya. Penulisan naskah dilakukan Jero Point bersama Sandika Gusti dan juga Sinta Puji untuk memperkuat ketegangan sepanjang cerita berlangsung. The Company ini memproduksi film tersebut bersama produser Deraj Kalwani yang kembali menggarap proyek horor layar lebar terbaru. Film berdurasi lebih dari 100 menit itu juga telah memperoleh klasifikasi khusus penonton dewasa dari lembaga sensor, teman Pro 2. Dan cuplikan resmi film ini juga memperlihatkan suasana proyek pembangunan yang penuh dengan ketegangan dengan kemunculan berbagai teror gaib mengerikan setiap malamnya, teman Pro 2. Dan kehadiran tumbal proyek ini diharapkan mampu menarik perhatian para penonton Indonesia yang menggemari film horor bertema misteri supernatural.

adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku masih punya informasi menarik teman Pro 2 seputar dunia film nih. Karena ada film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja yang disutradarai oleh Baim Wong dan juga diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment. Film ini sendiri juga dibintangi oleh Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Rai Hanun dan juga Ari Irham teman Pro 2. Film ini sendiri mengangkat kisah tentang konflik keluarga penuh dengan kehilangan, pengorbanan, dan juga perjuangan menerima kenyataan hidup gitu ya. Ada kematian dari mentari, memaksa langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam rumah penuh duka. Langit ini berusaha untuk menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak dari kakaknya. Ada Malika yang menolak kedatangan Langit karena menyimpan luka lama dan juga kekecewaan yang mendalam. Ada pula Safa yang menghadapi masa remaja rapuh sementara Alim terus mengalami perundungan di sekolah. Bintang menyembunyikan rahasia kelam yang perlahan mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Ada Banyu yang justru terjebak kepalsuan media sosial hingga kehilangan arah kehidupannya. Ada juga Ilham yang kembali membawa persoalan warisan yang memicu pertengkaran besar dalam keluarga mereka. Konflik tersebut membuat hubungan antara saudara semakin renggang dan penuh dengan kecurigaan. Ada Ibu Wida yang hadir menjadi penenang ketika seluruh anggota keluarganya mulai kehilangan harapan. Kasih sayangnya perlahan menyatukan mereka yang sebelumnya dipenuhi ego dan kemarahan. Langit ini berusaha untuk memahami kebutuhan dari Malika, Syafa dan juga Alim tanpa meninggalkan tanggung jawabnya nih teman Pro 2. Perjalanan mereka ini dipenuhi dengan pertengkaran, kesedihan dan juga usaha untuk menerima kehilangan mereka bersama. Rahasia keluarga perlahan terungkap gitu ya, ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya. Mereka akhirnya menyadari nih bahwa keluarga menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan. Dan semua, dan film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan drama keluarga penuh dengan emosi tentang kehilangan dan juga pengorbanan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau nonton film ini, sabar-sabar aja gitu ya, gak usah sabar karena besok teman Pro 2 ini udah mulai tayang di bioskop nih. Jadi buat kamu yang mau nonton filmnya besok udah bisa langsung cus aja ke bioskop langganan dan juga kecintaan kamu itu teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 82, kamu tahu nggak sih bahwa Masha and the Bear bakal diadaptasi menjadi layar lebar original pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, yaitu oleh Kuzovskov. Dan film tersebut sekaligus menjadi langkah baru gitu ya buat para laba animasi populer dari Rusia ini. Masha and the Bear ini emang dikenal sebagai salah satu serial animasi 3D paling populer yang ada di YouTube. Episodenya berjudul Masha and the Bear Recipe for Disaster ini tercatat sebagai video non-musik paling banyak ditonton nih teman Pro 2. Dan Kuzovskov sendiri baru-baru ini juga kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakter dalam serial tersebut. Dan hal itulah terjadi setelah lisensi yang sebelumnya diberikan kepada Animacord resmi berakhir teman Pro 2. Setelah itu dia mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow nih. Studio MIM bakal bertanggung jawab untuk memproduksi film layar lebar tersebut beserta sejumlah sequelnya teman Pro 2. Film ini disebut bakal menjadi awal baru gitu ya, yang cukup berbeda dari serial versi Animacord. Pihak studio juga menyatakan tim kreatif bakal menghadirkan versi baru karakter-karakter yang ada di Masha and the Bear nih. Karakter-karakter tersebut akan menjadi petualangan baru yang tetap mempertahankan gaya komedi khas dari serialnya teman Pro 2. Mereka juga ingin memperkenalkan visi baru gitu ya dari waralaba itu kepada para penonton global nih. Dan Kuzovskov sendiri mengaku dia senang gitu ya dapat memperluas dunia Masha and the Bear ke format film panjang pertamanya. Dia menyebut proyek tersebut sebagai tantangan kreatif besar yang disambut penuh dengan semangat oleh tim produksinya teman Pro 2. Dan menurut Kuzovskov sendiri, tim kreatif itu ingin menghadirkan semangat, humor, dan juga emosi yang sama seperti yang membuat serial animasi tersebut nih. Dan produksi film panjang pertama itu ditargetkan bakal selesai di akhir tahun 2028 teman Pro 2. Jadi masih cukup lama gitu ya. Dan kita masih bakal menunggu aja gitu ya. Kita agak penasaran juga nih gimana dunia baru dari Masha and the Bear ini. Dan gak kerasa udah mau jam 11 aja teman Pro 2. Kini saatnya aku Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini. Oke deh kalau gitu aku pamit dulu. Fira Putri pamit undur diri. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berwarna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Dengan tandanya logo ini bakal usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Balang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Melalui Jalan Candi Panggung 58 Balang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqoli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kang meneh fid dunya illa satara kejaba nutupi ku ing abet sapa Allah yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita, aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat? Caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society, kita mudah sekali menceritakan aib kita. Kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, pegang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Nah, itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minimal kayak minion, misalkan orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita apa namanya bicarakan itu tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini. Jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita ceretuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kul ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati ayya ma'ala ar-rajul fil laili amalan sama yasbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasduruhu rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi mutafaqun alaihi. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kul ummati ma'afan illal mujahirin. Orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di malam harinya, dan di malam hari itu tidak ditampakkan ke teman-teman yang lain oleh Allah. Yang tahu hanyalah dia sendiri. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, dia menceritakan sendiri kesalahannya di malam hari kepada teman-temannya sendiri. Sama saja dia membuka penutup aib yang diberikan oleh Allah saat malam hari. Dia buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kul ummati ma'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Awas nge, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afun illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang yang mujahirin ya orang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
3: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan meratap. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan sela.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu.

0: Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
1: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
0: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
1: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
0: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
1: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ras yang hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Hai Tahun Pro 2, masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tahun Pro 2, kalian pernah enggak sih? Karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Tahun Pro 2. Jadi, bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Tahun Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Tahun Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tahun Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Tahun Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Tahun Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Tahun Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Tahun Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Tahun Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja semakin

87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Nah, masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa Tuan Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu kaku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5-3 kali 608 79.